0: yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah get sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh.
1: Ya amat maka dia tahu. Tanggu tanya uliah dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, bisik undang selepas batu si.
1: Bisik undang selepas batu, harapkan pagi tu angkanya bisik benuang ngirup,
0: ngirup ngemi ya mak ya menyertai ini si.
1: Bisik belawak ke undang kini pagi tengah hari tu kini Sam.
0: Ya, benuang nyepit mi ke pagi tu, mi undang ke pagi tu. Ya, lagu dikenal merindang bala peninggal kita ke mendiang kawak pengerap pagi di YFM. Terima kasih peninggal. Udah datai Pak awak 2 pagi Y kita ke pagi tu Nasi.
1: Ya, pendengar kami 2 SM pagi tu hari 10 hari bulan 7 SM. Mari selamat pagi. Megak engkanya baru datai, baru sangkai baupis kini jam tu SM pukul 8 mayu. Tepat lagi saya dah ikut gawak baupis. Udah berengkah ngerja pengawak baupis ke jam tu.
0: Iya. Okey. 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenang ke kita ke berwhatsapp tu Nasi. Berwhatsapp tu tak boleh selih kita ni tiang hari kita berwhatsapp tu umur pagi udah nerima whatsapp hari
1: tengah malam dini hari
0: nak ngiram jam ni whatsapp macam-macam whatsapp group whatsapp bala kaban kita yang ke kita jadi kadang tak ada nanti kita tak sempat nanti bakal aku desi nanti benar terima dan nanti whatsappnya nata mesejnya nata undak di sawat kalanya kalau kena voice tadi ngambil kia lama nanti hari ke kita nyo naib ada
1: bertayap
0: ke lebih lagi lebih kita ke benar terima okey tang nanang nama tu nang ngadu ngerja pengawak tu meh lapan nama dah kita ke benar terima pakai ke telefon ni sehingga oleh anang berkenyak meh.
1: Nak berkenyak. Nanti nak tahu nak sawut mega tahu limpang pakaian dulu ketisi kini. Jadi kiranya tadi kena jaga penglikun rimpu menyesem.
0: Betul. Kadang maya ke mandi tadi sempat masih sempat main telefon dalam ni
1: eh. Main
0: telefon sempat menombor bersabun tadi reply lo.
1: Basah.
0: Tak basah. Mandi tersano lagi ko reply lo.
1: Bisa bukannya pengalaman saya.
0: Belum biro.
1: Abu. Hamam
0: rinsa. Nanti kita nya tadi ada pengawal baru kita bertayap bawa WhatsAppnya. Tang aku mendak bala ibu ayah kita, mayu ngena voice desi, ngena jakok lah kok kita iban terjakok laban nyamai lagi lah hari ke betayap ke kadang betayap terlagi mayu lagi tepo ya lagi
1: amat munyik ke nuan tadi mayu tepo nanti bakal aku pan munyik ke nuan mina mayu tu ke rindu bermeses bekenya bakal aku Sam aku rindu bermeses tak nanti utahnya bakal kena kita madan ya munyik ke nuan tadi nak tanda dibalas banyak kena voice nya nyamai jengau jam lagi deh. Gip pantun yang dah kelalu lama megat telefon.
0: Megat telefon. Kadang tadi kita bisik pengawak deh mayanya. Nyak ke buah kita tadi kadang kena voice atau ke berjakau banyak kau kita tadi ya bawa telefon. Okey, topik tua ke pagi tu ianya berkawal ngau lebih kita bawa WhatsApp ngau bala kaban. Kita ka agi bertayap ke mesejnya atau ke ngena voice. Atau ke bisik maya ya ampu lebih ke malas atau ke naib mesejnya punya ketua tadi desi. Okey, jadi pelapak ku tua maca komen bala peninggal ni.
1: Ya, di kawan kita bawa Facebook tu Nawi Jar nanti buat ya ke ya. Rindu agi ya bertayap ke semati ya kiruh nanar ke baru yang kena voice.
0: Bertayap. Rindu ke ya, bertayap. Kadang ke, orang tertarik ku bisik ke kaban aku si yang ninggal nyawa empu udah ya voice dari nak gaya ninggal nyawa empu cai mat nyawa aku tu
1: habis sing orang bekenya tapi sing orang the same bertayap tu tak ke nanti tu naik ba telefon tu tadi nyamai sebengkah ga tu boleh berunding ke jakuk tu sebeda orang nyin maco nanti tu voice tadi intinya salah tekan tu lu anjung nya dengar orang nyin nada boleh di edit tu nada boleh tanya lagi diubah lagi
0: lagi pan bertanya kena voice tu ya muntang lagi meh nasi
1: yang muntang lagi mengenak voice ke benda tang ke berhati-hati meh
0: kadang kita ke berumban ke tadi ni
1: amat berumban tu ni nemu salah sebut kini
0: betul
1: engkau mah tadi ku aku
0: Okay.
1: Okay, hari James Nuyang Siti Togi Sam. Nanti nitia ba ya ke ya nitia mood ke ya tang. Baka kage ya ya rindu agi nanti ya ngena WhatsApp betayap ngena WhatsApp ke ya. Ngagai balau kan rimo WhatsApp bisik ke ke apa dak ya elak ke ya jadi nanti bisik baka emergency baru ya ngena telepon ngena voice.
0: Voice berjakau punya
1: punya.
0: Okey, lengunai naik ke pagi tau hari Selangor pagi tau ko ya. Nanti ba ya, nanti bo WhatsApp ko bala kaban ko ya. Rindu agi ke ngena voice ko ya si. Tau ke berjakau ko ya. Laban rindu ninga nyawa rimpu. Oh, tau lain ke tau ne. Ya rindu ke ninga nyawa rimpu. Ke tau pelabak ko dah ya jakau entah deh dengar yang baru nyawa baru. Ya, mana nak nyawa aku tahu
1: maka
0: ya. Aku jarang sih abang tanya deh suah rendah dengar nyawa kita deh
1: amat kini
0: kadang rindu ke sih dengar baru ini ke apa radio nya
1: kelalu kawan ketua angka bangku ke diri
0: kadang nak sih kadang sih ya apalah kawan asyik keninga radio aku kawan pun naiknya tadi sih di itu anang nak sporting nang hidup ke kawan
1: hidup ke diri pun tu
0: bukan wal punya sih dinga baru mana mak nyawa
1: kata dan nombor aku mesti kenyak Sam
0: ezek madah
1: tu Ali Syasha Sam madah kenti baya madah dinindur serta maya gak ke ya nanti ya kediri bawa rumah kini ke ya kagi yang nak voice ke nanti ya di luar atau ke bawa nur maya hurang ya rindu ke nanti ya anayap meses lalu nanti utainya ke di kerandau ke ya nyak privacy ngena teks ajak baik nyamai serta mana lagi ke ya nya ari Syasha mana pagi tu madah ke di Sibu berenci yang mata panas.
0: Oh ne. Okey. Elista join ke pagi tu hari kucing. Jadi ba ya aku ya rindu agi ke ya, ninga voice tau ke jakau nya si ba WhatsApp laban ya siko orang kemala sama betayap ke ya. Awak ku tai sebut kita nya tadi terang agi bisi intonasi pu ngai nak ba intonasi kene.
1: Oh. Nyemata agi
0: kini. All the time nya tadi. Kini kita yang tadi ni nyamai lagi kita nusun jakau kita
1: amat
0: ya terang lagi
1: aku bawa sikuk-sikuk sikit tak sama pengasai sikuk-sikuk laban bisik orang rindu lagi bertayap bisik orang tu tadi rindu lagi ke kena voice munyi ke nuan
0: ya muntang lagi
1: muntang lagi jampan lagi
0: ya mereka buat hutainya disedia ke buat telefon kita ngambil ke kita boleh kena ya kena ngemudah ke kita nya tadi kebenar
1: ya nyamai lagi video call
0: video call sama punya tadi sih
1: video call lu medak ni ngalau kamu tu segala ni tu Ari
0: okay.
1: Ari Mary selamat so pagi nanti bayar ni dia ke orang ke ngau berandau nyak meh ku ya nanti ya bertayap ke ngak ku ke reply ku tayap ke ku nanti ngena voice tadi voice note tadi ya ngena voice note ke nyawut eh baru nanti ngau orang tuai sikit suhagi ngena voice ya nyak meh tadi engkau sitik gi nyemetak gi terang lagi di ngau bisa gi internet nasi. Intonasi tu berguna ke dah Sam?
0: Betul.
1: Tua bertayap tadi. Nak nemu ku nya intonasi nu nganu ku ke nya nambah jaku ke tu dia hihi hi, ha ha.
0: Nanti ya tanya benar ingat tanya mai dah puas hati sekali.
1: Mesti tanya ke ne gambar gambar ke suah dikena ya.
0: Nanti ngana bertayap tadi si. Nanti dengan nu contoh lah tadi contoh nuan ngau pangan nuan nak dah puas hati tadi kena voice nyamai tadi
1: lupa
0: nak nyamai lu datai jauh guna nuan tu megai tipanya nuan hati nuan puas hati deh aku nyu napat ke siapa tadi sini
1: ni Eri Mary.
0: Oh, Eri Mary entar ini. Aku nyo napat ke ya sini. Nanti orangnya lain gak ko otomatik. Ama bekainya nanti orangnya naik message aku. Otomatik gak ko reply ya naik
1: tak?
0: Tang nanti orangnya message aku kena voice ni lah berjaku. Automatic ke aku?
1: Punya kenuan apa?
0: Voice berjaku deh reply ya. Ya, meh automatic aku tanya. Kau mana naik tadi aku jaku? Kadang-kadang teringat, nyanyi tayap dah nyanyi. Apa nyanyi automatic? Nanti orangnya dulu kena voice nya. Kalau kena voice ke aku reply ya tadi.
1: Nyama lagi ke kebenaran kena voice. Tanya mah tadi nanti tuan Naib tadi rindu. Nanti bunyi kau jaku mulai layan perasaan deh dulu Naib kena ngega ayat lo.
0: Nada hari lo.
1: Nada hari deh.
0: Nah, rumah kita kau penuh bercinta lah.
1: Tak bercinta apa, Sam. Enggak kawan, kita rindu udah mesej dengan kawan bekanya. Aku tanya cerita, lama enggak bertemu. Hmm. Mayuh cerita tadi. Kena mesej tu. Laban kadang nanti tu kena voice tadi. Atau bercerita ke jenis. Nemu benar ngerja pengawal. Kini kawan kita nya tu apa ngerja pengawal. Jujurnya enggak terbalas. Kita enggak sawut tu juga.
0: Ya, setiap lagi nanti kita kena voice Jakob group tadi deh. Kening nganoknya feel ya bisa lagi mesti kita mari.
1: Amunya kena group. Group ku ngai ku kena voice.
0: Oh, group ngai deh. Ku kadang bisa aku kena voice.
1: Nangiranya, nangiranya voice group Nur kita gawa.
0: Dirimnya
1: di asigi ngai ku kena voice.
0: Voice ne jarang
1: mengena voice ne.
0: Kadang lapan mayo kepala kita itu nanti ba group tadi. Mari selamat pagi. Bala kita ya udah ngirup semua feel ya atau ke kita nya data ya ki bawa orang ke bawa grupnya tadi deh
1: ya. Katinti buka aku ambil ke bandar ke aku Sam bawa grup tu tu tadi mereka selamat pagi angkat krik krik nada orang
0: ya ya case lain kan
1: lalu dilihat
0: dilihat deh nya baru ada udah dilihat deh. Kadang orang tadi nanti berdau bisi maya lah ya si nyawat ya si udahnya tengah hari kini nyawat
1: nanti nyawat nyama kononya barinya selama malam udahnya tu hari kawan kita capo kira Sam madah ke ya rindu agi nanti kena WhatsApp tu berandau enggak balik kaban nanti ya randau santai ya so agi ke naib betayap ku ya tang nanti bisi utai ke nak tahu nak disawut ke ya atau ke emergency sikit kena voice ajak meh ke ya saya kebetulan muanya meh ke ya
0: mat kena tadi
1: ya apa ni mau capok kira pagi tu
0: betul kena saya kebetulan mua mat nanti kita kena jaku tadi message dengan orang ke jauh di si walau kita menyadi kita kini ke tidak ya menua tasi ya kini tahu ke jauh kita meh nanti yang ingat nyawa kita yang tadi ini pantau
1: lelengau tadi
0: kita yang ingat nyawa pindai kita yang buh di si ya message kita ini pantau lelengau kita yang ingat nyawa
1: ya, lebih bagi orang ke jauh
0: tajak pindai jauh hari kita ya. Ok itu terima kasih moga kita ke bisi komen buat live Facebook ke pagi itu bisi peninggal kita Lizawati Abdullah tu si hari Julau pagi itu. Bakal ya nitih aku orang ke ngau ya berandau ke aku ya tangau menyadi ya selalu berjaku selalu nak voice nya laban sidak ya lubah nulis ku ya mat pada aku ku ya benung taping ku ya nyamai aku benung taping lah aku nganti taping ku ya nyamai aku nak voice sekali ku ya kadang tadi bala ibu kita bala ya ibu kita ini momen kita tadi sini nyamai lagi muntang lagi sidak ya bo voice.
1: Nanti tu haba tayap tu tadi ni ke typo salah tulis deh kau ya, Sam.
0: Betul.
1: Jonya kebukai ke tetik tak dekat di padah tuanya kebukai ke?
0: Kebukai ke? Tak ada tulis.
1: Dan si tiga Sam. Apa tanya nanti kena tayap tu tadi aku nak nemu orang bukai kadang aku suasana kena benung benung naib ngau kapan kata tadi benung rindu berandau nanya ke nanya kereta bercerita waktu tadi kenon nangka berandau orang ke mansa aku tadi tak nemu datang lagi orang ke tayap kenya jakunya tadi
0: di sini lah dia hanya
1: hanya utai kena tahu di titiahnya aku nanti uliah berarti kemana-mana mau tak kena tayo anak bakal aku
0: anak bakal isi ni bisa ke pengurang
1: bisa pengurang berdia nanti voice tadi nyamai lubah gitu nekan lah bantu sikit nak akbah ke aku sikit nak nak janda yang pa kena voice nya dah sem nanti okay. Bertayap tu tadi lah nyamai punya yeah. Kalau berindu menayap utai
0: ya yeah. Okey tahu anjung komen kita peninggal kita orang ke kena tuai lagi ke bertayap atau ke lancat lagi kena voice kena jakoknya tadi komen buat topik dua pagi wai kita ke pagi tu tua berperinang baru si hari mawat tu Dayang Bintang bisi berlagu ya buat namanya program Sarawakku Sayang di Sibu ni okey.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Okay, hari LUCM tulang besi urat awak ai pamau tai nasi.
1: Au.
0: Au, nama parai. Nama tulang besi urat awak.
1: Untung masa apa ke ngumpulnya na.
0: Ya, nanti besi dijual urat pelabak ke mai. Orang ke Malaysia na.
1: Tak praktik mana-mana ke. Leka jaku berlagunya Sam. Ya, nanti non berarti non ingat dah.
0: Au.
1: Ya, muji laki dirimpu nya
0: Sam. Muji laki dirimpu. Sikit, laki dirimpu. Muji si, napa tuan muji laki orang bukai na.
1: Nggak jadi.
0: Okey, nampung randau topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Nanti kita bawa WhatsApp ngobala kaban atau ke siapa-siapa meh. Bawa WhatsApp tadi kita rindu aki bertayap tau ke kena voice tau ke kena jako tadi berjako lah aku kita yang tadi ne. Okey, mayuh ke komen dari peninggal kita yang ke bisik sih buat nuan dia sih.
1: Abang aku tu mayuh tu Sam Ari Olivia Sija selamat pagi ke ya. Jadi buat ya rindu lagi ya naib WhatsApp Ari voice ke laban nanti ya kena voice geli hati aku ya ninga ninga nyawa yang
0: nyawa
1: anyo buka bunyi kata dalam tajau ke ya. Di semua kaya kena ya.

0: WhatsApp ke. Kadang-kadang nanti dengan nak voice WhatsApp nyawa orang sepi-sepi ah, kita kena tangkap ke aku ya. Benung ku WhatsApp anu benung jakuk. Ingat lagi ke nyawa nuan ke nyawa aku ya nyata deh. Jadi tu hari Yen Will pagi tu ke mari selamat pagi. Nanti ya berandau buat WhatsApp aku ku ya. Kagi ya bertayap hari kena WhatsApp. Hari kena voice ku ya. Jadi lembau amat ke dengar orang berandau kena voice. Lebih lagi maya benung gawa sikit gaya dengar WhatsApp voice ku ya. Nyak mai ya mai suah gi mai earphone nanti ya ke dengar WhatsApp ke dia send bala orang ke sama ngoya gawa sales team ko ya kena voice ke ngambil awak kena dengar ingat dengar orang ke bukai ke tiba grup WhatsApp diri sebili ya ngau bala kaban ya suhagi bertayap hari kena voice hanya buat sida Yen Will pagi tu
1: ya penyamai siko-siko nak sama nak si
0: penyamai siko-siko
1: Dominic untur tu buat live Facebook ke pagi tu nanti bisi urusan formal ko ya dan tayyib meh ko ya tanti ringka saja tanti ngau orang tuai ko ya nang nak voice ko ya nanti ndak voice lagi video call terus ngambil kenyamai lagi berandau ko ya terpantau lagi pengerindu ko ya siti gi laban ayah ibu kita itu dia tu nanti kita medak tu jaku aman nasi sidak tu narai nemu macam nulis nasi tang sidak ya nemu berkena ke telefon jadi baka pai kita indai kita nyamai laban bisi voice jaku tadi sidak boleh berjaku ngok kita hanya cara sebenar kita ngajar ke sidak tadi
0: kini cara nekan
1: nekan kini kita mau WhatsApp nekan ngau kena voice-nya
0: bisi ke Sam
1: nya penyamai ya
0: bala kaban kena Sam taja apa ya nemu cara ngena kena nak nemu meh sengaja atau kena saya tanpa aku nak sengaja apa aku ya nganjung voice yang tadi tan dengar tua kena ingat tanda nada utai ke dengar
1: bayar kena susah
0: salah anjung ya sekali kena sengaja
1: ya kadang nama tersebut
0: nama tersebut kadang nyong ulu bunyi ke kadangnya kabar aku mayu ke
1: kabar dek ni si sekolah ntar ini Viron lamba pagi tu tu maka ke komen ke dianjung si raya buat live Facebook kita itu si ya nitiah ke orang ke ngawai berandau nanti diri sebili kaki yang kena voice ku ya subak selalu message ngau indai yang kena voice dia tahu indai udah nadai voice nya meh nyadi kekenang kena ngobat rindu oleh ninga nyawa ya ku si
0: nya agak pemanah ya Sam
1: ya oleh nyimpan tadi deh
0: nyimpan kenang kita berandau ngau orang ke baka kena lagi gulai ngau kita meh jadi tu hari peringa kita buat Facebook YFM tu mega hari Agnes Indai Robin tu sebenarnya apa pagi tu saya siap pagi. Lalu hari kaban kita si kutuk ke Christopher Mpari ya rindu lagi naib laban selalu kak ngena smiley symbol ko ya tambah mega buat group WhatsApp ya semua nemu macam
1: jaga penyamai nanti nemu macam agak nanti group gawak kita kita yang kena tayyip lah tadi sih nih jarang ke voice nanti buat group nih nanti group gawak antara aku nanti group bala diri sebili ya lah bisa ini kita dia ayah ibu kita dia sidak nak nemu macam antara sih jadi nyamai sidak tadi ningau teko kita laban ningau meh voice kita nya jaku kita nya tadi sidak ya apa nak lu reply meh kalanya ayah ibu kita reply laba aku dah nemu banyak okey
0: kita hari Jessica Itan madah ke abah penemu ya ayah rindu agi ke abah tayap hari ke ngena voice engkau dah lebih gawat berumah yang madah kena berasa jampat tunjuk cari naib naib kena telefon kita habis si gak maya tadi kau kena voice madi kasih ke indah biak yo kaya tak dapat no nak mendak mata tu dia
1: nak mendak
0: ya hari Jessica Itan pagi tu jadi tu hari Anna Peter madah kenti buat ya kaya tibisi orang gau ya dia ya rindu lagi naib WhatsApp kan. Tidak ada orang kau.

0: nak voice saja ambil kena kiroh naib nyak ba penemu Ana Peter.
1: Okey, Mazita Izlin nari miri ke pagi tau celo muari kami di miri ko ya kau jan manya ne. Okey, nanti ya ko ya rindu agi ke ya betayap ari ngena voice ko si. Tang nanti message sang ke ini ya siki ngena voice ko ya laban tu dah ini kena nemu maca ko ya. Nanti orang dulu message ngena aku ngena nanti orangnya dulu message aku ngena voice. Voice ke aku nyawat ya aku ya si. Oh, munyi aku tadi ke tadi ne. Nanti orangnya ngena nama tu naib ya message aku. Tayap aku ke aku ya. Otomatik dia tanya si. Tang nanti nak sabar aku ya. Tau ke bisi kita tanya aku jumpa. Tertelepon sekali. Aku ya nyawa pengujuan tadi ne. Aku mulai ke nuan mesti ne. Aku nanti aku naib. Mesej nuan naib. Tayap nuan ke? Kadang nanti aku nak jakob tadi sawat no jakob tadi kadang kak tawa aku tadi ne nama itu metiknya ne
0: itu metik ente anjo untuk gambar gambar ke
1: gambar ke sen
0: si nya no mongkanya munyi kena tadi mah itu metik no anyawa ni teh ke cara orangnya
1: message
0: no
1: kita ente dulu message kita tadi tayap ke ne ente ngena boy lalu jakob tadi
0: lalu
1: jakob itu metik jakob
0: ama tu ari judat ami tu sem madah ke naib message tak ke voice tu ngena WhatsApp bayar boleh dia saya kaya nyemak orangnya contoh kaya nanti ia nak puas hati ke sebarang aja utai sekali ke hasil kerja kita kaya ngena voice macam-macam utai kena nyaman di dengar pendiang ke di pansutnya direct yang nyebutnya kaya berasa sama pendiang ke ningganya tang lain ke nanti kita bermesej saja bertayap aja kaya ngena cara naib bisik kurang mimit ke pengasai ari kita ikan remote message-nya kaya tak jawapan tang tak jawapan pihak kaya nanti bisi ke madah utai ngage urangnya lebih lagi bau utai ke sensitif tu tadi Sam ku ya padah mana-mana mereka mana lagi ngena message hari ngena voice ke kadang-kadang yang bunyi kok ya tadi meh nanti ngena voice tadi temu je aku nganu dia berasa itu keninga kenyak ya nanti bo message terkira kurang ge oleh di oleh di seliah ketua ring rundi yang bekeni cara ya kene ke intonasi bunyi kok tanya tadi sama Alistair
1: ya Alistair tadi aku nyo teringat ke bisi toke Cina Indo ke ngano sira ana rate kerjanya si
0: ni
1: nyo teringat ke voice toke Cina ke manager Cina Indo nya ne sida ke udo amat minta cuti deh aku nama ninga voice nya di Shake si raya ba group deh. Kena betundai entar deh. Benar kok tawa ninganya. Bisa deh tetemu kena.
0: Benar kalau kan rimanya. Bisa
1: kalau ada bangsa kena benar viral. Viral nyari subaknya. Ya kena no orangnya. Asai kena nurun gawa kini. Atau ke Cina Indo. Bisa di bangsa kena ingat.
0: Engkau kini.
1: Okey, hanya nyamainya tadi sih. Nanti bertayap lagi. Nak berentak lagi.
0: Nak berentak. Tanya orang ke. Orang ke ninga bekam
1: pendiang dia ninga nya
0: anu aku tadi berasa mah aku lawan ninga jakun nang anu ku kenya ya
1: tak jarang enggak nanti kita itu
0: ke anu orang ngena tanya nanti ada ke buah
1: ya tu orang ke orang ke bepangan bisa apa ku nasi laban
0: no aku nemu sem
1: laban berontak lagi deh nanti
0: kau bisa ke bekenya kini nanti aku
1: nanti kita ingau kaban bisa carut kaban jarang maka ngena voice nya
0: jarang ngena voice
1: nama tu betayap ne
0: betayap laban ti betayap tu tadi tu oleh berundia nama jakuk ke patu
1: ya betul tua. Ya ukai kita belayak kau tadi kita bisa
0: berkelakar
1: jakuk bisa kita ke nak sepenemu deh ngena tayap jarang maka kita bertanya bana anu ngena voice ne
0: nanti bakal message bana anu tu Sam ti eba aku ngai ku ke reply nya se.
1: Tak ignore aja. Lah kaja.
0: Lah kaja malah lagi. Makin tu tanya naik malas jah ku lagi. Nya makin kok ke lagi. Nya main dah sekali.
1: Mat ganya ne. Okey. Elen umang tu itu si. Nanti ya nyama ya ke yang nak voice ku ya ngagai diri sebeli ya. Nanti ngagai kapan ku ya. Suai hagi ke betayap ku ya. Malang ucai. Bisi grup rumah panjai kami ku ya. Dano orang nanti berandau ngena tulis ku ya. Awisi si.
0: Awisi.
1: Mesti ngena voice ku ya. Laban Mayuh bala kena nama macam aku ya.
0: Ya kan, kelebih lagi rumah panjai. Kadang-kadang sedap ya bising agak grup. Okay, kadang-kadang dia tu nang sikit tebal lagi sedap ya bising grup WhatsApp na Sam. Nyamai tu bagi kau ke pangan diri. Jadi nanti bising bakal taikan nak tahu nak di sawah jam 4 nya tadi. Kena WhatsApp tadi nyamai gig sedap ya. Berarti ninga ke voice ya tadi.
1: Kadang madah dulu membala ya ibu kita.
0: Anak gua dulu lagi ku reply.
1: Anak mesej. Anak naib di tu je. Kami itu nak nama macam kok ya nama tu nanti kak perandau di tu berjaku
0: kak bisik
1: emang bisik sudah bala ayah ibu kita mesan dulu aman ke nyata dah tayap dari anak mesti dah ya nama teko kita deh nyamain kena voice ada voice ada nyemeta lalu didengar okay
0: jadi tu hari Jack Wat pagi tu ada kediri rindu agi ngena voice laban nanti naib tu lembau mat ku ku ya nya penat jari nanti boleh Facebook bisi voice mana agi ku ya oh Facebook aku ya
1: Facebook ne nya mai agi gagak ke video
0: gagak video
1: post ba Facebook ne
0: oh lubang nanti nya upload kita berapa sekian jadi aban Thomas pagi tu nanti ba ya ke maya ya dribo yang ngena Maya dribble aja yang nak voice kan Maya nak dribble kagi yang naib ke ya
1: naib lepas dribble tu kan jadi kita naib sitik dribble kian nak fokus tangnya muka kau tak ada anak yang kritik kau tanya lah lepas kita dribble nanti uliah voice pun anak yang nasi ngetu dulu tau ke nanti datai di rumah ke tau ke dini nor kita nya uliah sangkai meh baru kita uliah voice okay tu Alice Indo Iban nanti baik ya aku ya meda siapa bala kengau apa mesejnya nanti ya nemu maca aku ya ya naib nanti mayuh bala kena nemu maca kena voice saja aku ya nyamai aku ya mat ke nya okay, Andrew Pilo pagi tu nanti ya ngau indah ya tekol sekali aku ya si jarang kena voice call aku ya nanti ngau bala menyadik ngau bala kaban ya kedang-kedang tayap ke aku ya nanti ngano ngena voice juga ya ambil berentak lagi ke ni aku ya
0: berentak lagi ke bala bukan ni ya. Dano
1: lalu nyamai deh hati dia puas lagi deh tan tu jujur ke aku sih jarang aku ngano orang
0: bawa WhatsApp
1: berano ke ngena voice ke aku ngena jakau tadi bahkan nak kempang bakku tadi ni nak mana ya walaupun tajak pengau menyadi tadi nanti bisi nantu sepenemu berkelakar ngobrol menyadik pan taib meh
0: nyamai tu
1: tak kau bertelepon bertelepon sekali
0: tak kau baik bertemu nyamai
1: bertemu sekali nyamai
0: tu hari Alexander rentap Ryan tu Sam madah ke nanti bayar rindu agi ya berandau ya bertayap ke laban nanti kena voice kadang-kadang pedias amat gak didingal kadang-kadang nemu mit amat leka jakuk didingal kadang nemu besai meh leka jakuknya didingal Siti agi ke suah ke ngena tayap ngai ke maya nuan bertunggu ngau orang nyau dingal ga nyawa orang randau nuan ngau kaban bukai ke ya nanti ngena voice ke nya pecah ke rasa ya ngai
1: dingal
0: orang, orang.
1: Tang tadi nanti nya laban bisi amat ke nya tadi ba sekedar nuarnya tadi usah kita keangkat nanti bakal kita bak rumah orang nasi nanti kita bakal bawa UPS tadi kita boleh pansut na lama mayuh nur kita ini tadi voice orang atau kebjakok orang deh nanti berumah tang bisi gak kadang tadi susah nur kita kak pansut nama tu nur kita kak voice orang hanya kadang nanti aku orang bisi voice aku si di slow aku nanti bak kini ko ba jakum Melayu tadi ba siti situasinya deh kita kena uliah mindah ke bukai baka ba meeting alah anda di slow kaku nanti tanya ejen hari diri menyadik deh slow aku dinga aku nanti nyawat pan nukai lo benung meeting benung meeting ko lagi ko reply ko
0: tau gagak tanya voice nya deh nanti baka bisa tanya ke tanya deh tau send wajahnya
1: betul belum meeting belum meeting
0: tu hari Johnny ke Juan pagi tu mega madah ke mbok ya ke lebuh berandau WhatsApp bisi dua cara gak ku yantik ya kediri ya rindu gi ngena voice WhatsApp laban orang bukai nadai data nada ninga randau tadi di kerandau ke ya jadi intik ya keduanya tadi ngai ke didinga orang mayu ah ambil bakal ba klinik kini dalam milun kini tau ke ba gereja kini udah tentu beranda WhatsApp cara naib nyak dikena nyak cara ya ke regional juan pagi
1: tu regional juan eh okey apa aku kira ke peninga ke penuri kita menyak pagi tu nasi 8 jam kita tu serkat benar okey tajap ya terima kasih mayu kita ke udah komen senentang topik kita pagi tu sekali ke bawah Facebook ngau maka live kita ke pagi tu mayu komen kita buat live ngau kita ke bisik merik selamat pagi kami dua isi pagi tu
0: ya merik selamat pagi maka selamat kerja pengawal rak kemujur kerja pengawal terus boleh ngau kami nyentuh ngagai pengujung program 24 jam nintiang hari merik
1: ya okey ya selamat berjalan ke pengawal semua bertemu baru kita buat awak ke bokai
0: ya selamat pagi.

0: Cik Aida, adakah?
1: Ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Oi. Ya.
2: Layan.
1: Layan lagu apa?
2: Rock On.
1: Rock On.
0: Kami didengar tapi kami dua akan terus dengan laporan kami dua.
1: Silakan, silakan.
2: Ya, ya.
0: Bagi program Sorok Kusayang, Adina. Macam mana hari tu, Din? Okey, Cik Din?
3: Yalah, alhamdulillah sihat. Yalah, keadaan cuaca kita pun
0: cerah. Ya, menyebelahi kita lah.
3: Yalah.
0: Kita minta maaf lah bab dengan Aida sebab kita
3: punya interaksi.
0: Menyorong lawa je kita dua.
3: Saya dah janji saya dapat dengar kita di situ.
0: Okey, apapun untuk pengisian kita hari tu, bermula hari tu, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, 10, 11 dan 12 Sorok Kusayang, bahagian Sibu 2026. Dan studio mini kita dah pun beroperasi seawal pukul 7 pagi tadi. Dah awal buka kedai kita. Dan ramai juga lah ada tetamu yang bersama kita kan, Din, untuk memeriahkan sambutan kita. Dan juga agensi-agensi yang kita jemput untuk studio mini kali itu memberikan input dan juga maklumat terkini antara penganjuran dan juga persiapan, persediaan dan juga apa yang Cik Aida berikan sepanjang kita berkampung 3 hari di situ.
3: Betul. Mana yang sempat kita tarik, kita tarik ke studio mini kita. Kita temu bual dan kita bawakan infonya untuk pendengar-pendengar. Dan selepas itu, kita akan dengarkan bersama temu bual kita bersama dengan Tuan Residen bahagian Sibu, Nak Yano.
0: Betul, kita terus saja bersama ikuti rakaman temu bual kita bersama yang berbahagia Tuan Residen bahagian Sibu, Encik Supri bin Awang Said.
4: Sebagai penyelaras di peringkat daerah, ya Tuan, apakah peranan utama pihak Residen Sibu dalam memastikan kelancaran program ini?
5: Okey, seperti yang kita sedia maklum, Sarawak Kusayang ini adalah siri yang kelima kita laksanakan di Sibu. Jadi secara dasarnya orang sudah menunggu-nunggu apa sebenarnya kelainan, apa persediaan dan sebagainya yang kita buat. Jadi secara dasarnya untuk di peringkat bahagian Sibu, kita sudah melaksanakan mesyuarat awal lebih awal daripada yang dijualkan. Maksudnya dalam dua bulan kita sudah bersedia sebab kita sudah menggerakkan semua jawatan kuasa untuk memastikan dari segi keselamatan, dari segi kebersihan, dari segi maklumat dan publicity dan sebagainya. Kita salurkan secepat mungkin kepada rakyat di, bukan sahaja di bahagian Sibu tapi di sekitar bahagian Sibu, sebab seperti yang kita sedia maklum, Sibu ada central zone. Jadi bahagian-bahagian di sekitar ini akan mendapat limpahan maklumat, limpahan kebaikan yang bila kita melaksanakan program di daerah Sibu. Jadi dari kita sudah menggerakkan sebenarnya jawatan kuasa untuk memastikan semuanya melaksanakan membuat persediaan yang sewajarnya, dan cuma kita di peringkat pertengahan kita cuma melaksanakan dari segi pelaporan dan juga dari segi pelaksanaan sahaja. Jadi logiknya kita sudah melaksanakan persediaan lebih awal daripada yang sepatutnya.
0: Itu yang kita harapkan, persediaan tu bila dilaksanakan dengan lebih awal akan madah tik mojo joko semuanya.
3: InsyaAllah.
0: Okay, Tuan Residen, kita nak tahu juga kalau dari segi pelaksanaan, mungkin ada cabaran-cabaran yang akan berlaku, kita tak dapat jangkakan, Residen. Bagaimana agaknya pejabat Residen sendiri bersedia menghadapi apa-apa kemungkinan yang berlaku ataupun cabaran yang berlaku sepanjang penganjuran kali ini?
5: Okey, saya cukup tertarik dengan soalan itu sebenarnya. Cabaran yang yang kita terima di bahagian Sibu agak lain daripada cabaran yang berada di luar. Sebab cabaran di bahagian Sibu, untuk bahagian Sibu, kita boleh dikatakan program di peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa secara dasarnya macam tidak berhenti ya. Cabaran kita untuk memastikan momentum orang ramai untuk menghadiri program-program yang kita jalankan. Jadi momentum itu yang kita tekankan untuk terus diberikan kepada program-program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Sebab untuk makluman semua, selepas ini kita akan menyambut Hari Sarawak di sini juga. Itu adalah cabaran yang ketara untuk mengekalkan momentum. Dalam masa yang sama, cabaran dari segi keselamatan, dari segi parking, dari segi cuaca yang memang berada di luar kawalan kita. Tapi berdasarkan ramalan semasa, kita amat bersyukur cuaca insyaAllah pada 3 hari ini akan memberi kelebihan kepada orang ramai untuk hadir sebab cuaca diramalkan agak baik ya.
3: Ya, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
3: Jadi Tuan, bagaimana Tuan melihat penglibatan komuniti setempat terutamanya, serta usahawan tempatan dalam digalakkanlah untuk bersama-sama dalam program Sorok Kusayang pada kali ini?
5: Okey, terima kasih. Saya baru di Sibu. Jadi maklumat yang disampaikan kepada saya, berhati-hati melaksanakan program di Sibu. Sebab sambutan yang kita terima amat di luar jangka. Sangat baik. Malahan untuk semalam masih ada segelintir masyarakat, segelintir usahawan yang masih berhubung dengan kita untuk terlibat secara langsung dengan program-program yang kita laksanakan. Walaupun sebenarnya kita dah tutup sebab berdasarkan kuota, kita dah tutup kuota. Tapi kita libatkan mereka untuk program-program yang lain. Bila kita terima maklumat daripada rakan-rakan di Kuching macam mana mereka nak terlibat dari untuk fun walk, fun run, jadi kita cakap datang sahaja, mereka boleh terlibat secara langsung walaupun tanpa pendaftaran. Jadi dari segi sambutan orang ramai di bahagian Sibu amat baik dan kita amat bersyukur dari segi sambutan tersebut.
0: Alhamdulillah. Orang Sibu tu sporting dia.
3: Sporting. Yang kami tahu juga Yanti, penglibatan dalam fun walk, fun run, penglibatannya ditambah, perlu ditambah, terpaksa ditambah.
5: Seperti yang saya tekankan tadi, kita dah tak pakai sistem. Kalau sebelum ini mereka daftar ikut sistem, sebab pendaftaran tak sampai 3 jam dah penuh. Jadi kita close pendaftaran, kita cuma offer kepada orang ramai datang sahaja,
0: walk-in saja, datang dan boleh terus menyertai.
5: Betul.
0: Fun walk,
5: fun walk,
0: fun walk, fun run. Dua fun walk, fun run. Oi, sporting habis sebut. Dan akhir sekali, Tuan Residen berasa nak sebagai ringkas sejak pertemuan kita untuk pagi tu, mungkin boleh dikongsikan harapan Tuan Residen sendiri terhadap impak program ini kepada masyarakat di Sibu dan juga masyarakat di kawasan berhampiran Sibu ni.
5: Okey, seperti yang saya jelaskan tadi, bila kita melaksanakan program di bahagian Sibu, impaknya yang cukup ketara bukan kepada Sibu sahaja tapi kepada bahagian-bahagian ataupun daerah-daerah sekitarnya. Jadi sebab ini mungkin disebabkan dari segi perhubungan, jalan perhubungan kita sangat bagus ke Kapit. Macam minggu lepas kita, dua minggu lepas kita berada di Kapit, less than 3 hours kita dah sampai di Kapit. Jadi impak yang ketara dari segi pendapatan, dari segi ekonomi, dari segi hubungan, perpaduan di antara masyarakat di Sibu akan dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. Sebab ini bukan setakat perkongsian maklumat dari segi dari pihak kerajaan kepada rakyat, tapi ini juga adalah platform untuk mengeratkan hubungan di antara masyarakat di bahagian Sibu dan masyarakat sekitarnya. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, ini adalah bukan setakat konsep merakyatkan perkhidmatan, tapi kita merakyatkan kerajaan. Kerajaan datang kepada rakyat, diletakkan di satu tempat, dan kaunter bukan lagi boundary kepada, bukan lagi halangan kepada apa perkhidmatan disampaikan kepada rakyat. Maksudnya datang saja satu bumbung khas kaunter perkhidmatan, di sana kita dapat mendapatkan perkhidmatan yang diberikan. Jadi kita sangat mengharapkan kerjasama orang ramai untuk mewarkan dan terus datang kepada Sarawak Kusayang di bahagian Sibu. Seperkara yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau bahagian lain mereka melaksanakan 3 hari, tapi kita sudah bermula sebenarnya semalam 9 hari bulan sebab pemimpin kesayangan kita yang Mak Bohamad Premier sudah sampai berdasar program konvoi mereka, dia dah sampai di Sibu semalam. Jadi kita sehari lebih awal daripada bahagian-bahagian lain.
0: Terbaik Sibu. Saya dengar pun cabutan bertuah lain daripada yang lain. Ada motosikal dah bersusun depan.
5: DJ yang menyentuh mengenai cabutan bertuah, cabutan iperaduan untuk Sibu, kita menyediakan 99 cabutan.
3: 99
5: cabutan dengan cabutan utama 10 motosikal dan 1 elektrik skuter.
0: Okey Din, seketika tadi awal pagi tadi Naung, kami dua Din dah pun bersama yang berbahagia Tuan Residen kita bercerita berkenaan dengan persiapan dan juga harapan besar Tuan Residen.
3: Betul.
0: Sebagai tuan rumah untuk mengalu-alukan masyarakat di sekitar zon tengah negeri Sarawak tu untuk ramai-ramai untuk hadir di SKS Sibu tu.
3: Dengan maklumat apa, dengan penyertaan orang ramai yang begitu menggalakkan nyempun madah tadi nak. Sampai si makai nyempun nayagi.
0: Kota.
3: Walk in lagi.
0: Yang terbaik on Sibu. Dan apa pun kita nak kongsi juga Din untuk hari Jumaat, hari pertama kita untuk Sawaku Sayang tu, kita dah pun buka Sibu Kitchen, dah dibuka, ada pameran utama nak Din.
3: Betul.
0: Kaunter perkhidmatan, pendaftaran iperaduan kita dua boleh join ke lah.
3: Boleh.
0: Lekat ya, ada soft launching program Sawaku Sayang, pertandingan makan kebab, pertandingan gubahan buah-buahan tempatan, pertandingan mewarna. Lekat ya, ada juga Zumbaton Malam Budaya Sarawak pada malam tu Din. 8 malam.
3: Artisnya boleh dipadah lah.
0: Boleh, si masalah padah je.
3: Yang pentingnya kita orang datang malam tu untuk apa, menyaksikan persembahan dari Mawat pastinya, Ayati, Peter Iron, DJ Denteng tu. Ah, lama si temu
0: lama
3: anak.
0: Denteng.
3: Kelunan Magat dan juga DJ Sonic ada juga.
0: Yeah.
3: Jaya Speta. Di samping dia tu ada Ho Kasin lah. Ya, antara artis-artis yang akan membuat persembahan pada malam itulah, malam budaya Sarawak di pentas utama bersebelahan aja dengan studio mini kita tu.
0: Betul, masuk aja di tangga pentas pentas apa ada gerbang itu gerbang jalan.

0: In untuk sedemi ni, so aku sayang bagi si budak-budak
1: belakang. Boleh-boleh, kita dengar tu tak bab di sini.
0: Bab dua edah. Adakah kami didengar? Bab, bolehkah kita kelakar?
1: Dengar sini.
2: Dapat dengar.
0: Terima kasihlah teknikal kita, teknikal Sibu dan juga MC yang bantu kita. Alhamdulillah dapat kelakar kita.
1: Dapatlah. Lepas tu anak.
0: Lepas tu, masih banyaklah Papa. Banyaklah
1: Aida.
3: Keluar.
2: Okey, Din. Okey, Din. Din dan juga Yan. Lepas tu, sini pergi kita dua lagi. Lepas tu.
0: Mekampua
3: 1. Wow.
0: Jalan-jalan.
3: Sampai
0: tidur dah. Okey. Okey, sekian dengar laporan kami dua untuk stream ini. Okey, kepada Bab dan juga Aida. Assalamualaikum. Bye.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey.
2: Seketika bersama dengan rakan penyampai kita Yan dan juga Din untuk program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu.
1: Kita terus lagilah dengan siaran kita di Sibu FM dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Hari itu belum lagi siaran untuk Iban kita.
3: Betul.
1: Hari itu hari Jumat. Cik Basah jangan mikir itu. Kita dah di situ. Dah siaran hari Sabtu esok hari. Tapi DJ-DJ-nya dah ada. Sudah bisik magang pada itu.
0: Bisik Lucia mana
1: Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda. Terus dengarkan, terus layan.
4: Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawak Ku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawak Ku Sayang 2026 Dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

0: Sarawak maju mamur pertiwiku. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Dan sekali lagi kita bawakan tetamu di studio mini kita, Wak Tok Yan. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Dixon Seti, pengurus Partnership Management and Business Development Sentech. Sekali lagi kita bersama di Kapit pun kita pun pernah bawakan. Jadi selamat datang sekali lagi ke studio mini kita.
1: Salam Sarawakku sayang.
2: Selamat pagi Encik Dixon. Sehat kita hari itu?
1: Sehat.
2: Semakin sehat.
0: Jadi bila kita bersebut menyebut tentang Sentech lah, perkara pertama yang terlintas di fikiran pastinya tentang kemahiran. Jadi boleh kongsikan sih sejauh mana komitmen Sentech dalam melahirkan tenaga kerja mahir di Sarawak dan impak terbesar yang dibawa setakat ini.
1: Okey, komitmen Sentech sejak hari pertama penubuhan adalah jelas. Kita mahu memastikan belia Sarawak tu bukan sekadar menjadi penonton. So kita dengar Sarawak tengah maju gitu. Kita simak, kita pun belia-belia ataupun rakyat Sarawak pun sebagai penonton. So kita mahu kita pun belia ataupun komuniti rakyat Sarawak sendiri participate dalam pembangunan tu. So bawa ada cerita pakai sidatnya di masa depan. Alright. Dan kita juga mau komitmen kita mau transform lives. Itu yang penting daripada nabiya kita seorang macam ni mana tadi lepasnya habis belajar yang menganggur. So dengan mengikuti latihan di Sentech, so sidak tu boleh dipasarkan di industri. So senanglah sidaknya dapatkan pekerjaan di industri. So ialah kami orang pun komitmen lah.
2: Ya, komitmen Sentech kan Encik Dixon. Dan kami yang tahu Sentech tu menyediakan latihan, tapi mungkin ada yang belum tahu juga nak Dina. Pendengar kita juga mungkin belum tahu pendekatan yang digunakan oleh Sentech. Macam ni Sentech memastikan setiap pelatih yang di bawah latihan sidak Sentech, so bilanya keluarnya benar-benar menyertai industri tu. Macam ni Encik.
1: Okay, so kami orang memastikan pelatih tu bersedia untuk masuk ke industri melalui latihan ataupun industry driven training. So macam seperti yang dikongsikan sebelum untuk dikapit, so kami orang berkolaborasi dengan industri, dengan industri partners. Modul semua datang daripada industri. So syllabus kami orang untuk sistematik ia dibina bersama dengan sidak industri itulah, syarikat-syarikat
2: juga. Industri,
1: So kami orang si mau Moon Sentech sendiri pun yang develop training program. So program kita jadi shock sendiri. So training program kami orang di develop ataupun diolah bersama dengan sidak kami orang pun strategic partners datang daripada industri lah. So sidaknya tahu apa yang sidaknya perlukan dan kami orang train, kami orang pun pelatih lah. So this is our pendekatan latihan.
0: Jadi Sarawak sekarang sangat rancak lah dengan industri baru seperti tenaga hijau, hidrogen, aeroangkasa, AI dan ekonomi digital. Jadi bagaimana Sentech melompat seiring dengan arus teknologi supaya silibus latihan tidak ketinggalan?
1: So to part yang paling best lah. Right? Sebab kalau kita nanggar premier yang pun vision sangat jauh ke depan. So Sentech buat masa tu kita sih nunggu the industry ready. So contohnya macam premier nyebut aeroangkasa, premier nyebut berkenaan green energy dulu, kena tu nyebut dengan robot. So Sentech kita sih perlu nunggu industry ready, sebab moment industry ya dah ready, kita kelak akan ketinggalan dari segi bakat. So kita develop bakat dulu supaya kelak kita sih kekurangan bakat. So dengan latihan-latihan yang ada di Sentech, contoh yang terbaru kita ada program AI, AI in construction. So kita ada robotik pun programs, dan kita juga ada programs berkenaan dengan EV, berkenaan battery maintenance, aeroangkasa, aerospace di Lunduk. So apa yang vision yang dikeluarkan oleh premier, kita kena selarikan. So supaya kelak bila industri ataupun kita Sarawak dah ready ke arah ya, kita si ketandusan bakat daripada lokal lah.
2: Amun kita nangga nak Din dan juga Encik Dixon, anak-anak muda semua inginkan masa depan yang cerah dan juga masa depan yang boleh membina career sidaknya. Jadi macam ni anak-anak muda kita yang mungkin kurang berhasil baik lah sidaknya lah dalam akademik ataupun graduan universiti, kena tu masih lagi tercari-cari arah dan juga peluang pekerjaan. Bagaimana Sentech tu boleh menjadi talian hayat kata orang untuk jambatan sidaknya membina masa depan?
1: Okey, bercakap Bila kelakar berkenaan dengan jematan, sebenarnya syntax tu adalah umpama jematan yang menghubungkan pelatih ataupun pelajar-pelajar daripadanya habis sekolah pergi ke industri. So kita kita percaya pintu peluang tu sentiasa sentiasa terbuka lah. So bagi anak muda yang kurang bernasib baik dalam akademik, baiknya si ada SPM, baiknya gagal SPM ataupun si ada diploma, si ada degree. So kita memberi peluang sebab latihan-latihan yang ditawarkan di Syntex tu minimum entry requirement dari segi akademiknya adalah asalnya pandai membaca, menulis dan mengira. Sehinggalah siapa yang ada degree, yang ada master, yang belum bekerja, so boleh datang ke Syntex melalui program upskilling kami orang. Kita reskilling dan upskilling.
0: Jadi di Syntex sendirilah ada program khas dan juga seperti bantuan lah tentang ilawin penginapan yang disediakan oleh Syntex sendiri untuk meringankan beban golongan ini, terutamanya dari kawasan luar bandar, supaya mereka dapat datang belajar.
1: Kita faham selalunya kekangan untuk menghantar anak-anak kita tu belajar adalah masalah kewangan. Jadi seperti yang kita kongsikan sebelum tu di Kapit, Syntex tu sebenarnya kalau kita baru tahu melalui F-test kita beri free education kepada anak Sarawak yang nak nyambung pergi ke universiti. Sebenarnya free education kita telah bermula sejak 2014 melalui Syntex. Sebab apa yang kita sediakan dengan belia-belia ataupun komuniti yang ingin belajar upskilling ataupun reskilling, kita si mengenakan bayaran pendaftaran pun. Bayaran kemasukan yang percuma. Bagi yang jauh, kita sediakan hostel, makan minum pun kita sediakan secara percuma. So bagi yang contohnya kalau nak training tu mesti ada PPE kan, mesti ada glove bagi yang nak so semua tu disediakan. So maksudnya si perlu beli apa-apa pun, just bawa diri pergi ke Syntex, bawa baju, bawa seluar, bawa brus gigi di pun cukup.
2: Meringankan beban dan juga betul. Fokuskan untuk menambah ilmu belajar.
1: Betul. Kita siap beri allowance lagi. Beri allowance lagi. Untungnya beli sabunnya lah, beli buat giginya.
2: Jadi Marit dan Cik Dixon, selalu orang anggap nak akademik tu segala-galanya, dan kameran tu macam pilihan kedua lah. Dari segi pandangan Syntex pun, kenapa mungkin tenaga gabungan antara dua tu keseimbangan atau dan antara kemahiran dan akademik tu sangat kritikal untuk pasaran kerja kena tu?
1: Okay, dulu kami rasa kita sentiasa dengar, so mu dapat pergi mesti so jangan pergi kemahiran tok dah. Kemahiran dolonya jadi the last choice.
2: Betul.
1: So kena tok sebenarnya kita si dapat nangga kemahiran tok sebagai the last choice. Sebenarnya nya sama dengan akademik. So kalaulah kita ada dua-dua tok, kita ada akademik, kita ada diploma, kita ada degree dan kita ada apa nama tadi, skills ataupun sijil-sijil kemahiran, so nya macam value added yang sangat bagus. Sebab kena tok orang cari bukan hanya yang kita pandai belajar aja, at least kita ada kemahiran tambahan supaya kita tu lebih marketable lah di industri, senang untuk nak cari kerja.
0: Jadi sebagai penutup lanjut diksian, jadi apa pesanan dan juga seruan pihak Syntex kepada ibu bapa dan anak-anak muda di luar sana yang masih ragu-ragu lah untuk memilih laluan kemahiran?
1: Okey, pesanan saya ringkas sajalah kepada ibu bapa. So andai kata lah anak-anak kita orang berminat dengan kemahiran, sila beri sokongan lah, sebab kikis persepsi lama bahawa bidang kemahiran tu sebagai pilihan kedua. Hari tu kita nangga dunia berubah, di mana sektor berteknologi tinggi seperti AI, hidrogen, aeroangkasa di Sarawak memerlukan tangan-tangan mahir.
2: Betul.
1: So mun bukan nembiak kita, siapkan kita nak nyuruh nembiak orang daripada luar kita nak ambil. So beri sokongan kepada anak-anak kita, ni tahunya boleh jadi expert dalam bidang yang minat lah, sebab teknikal tu, kemahiran tu andai kata ada minat, confirmnya perform.
2: Menarik sekali.
0: Jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada Encik Dixon Setty, pengurus Partnership Management and Business Development Syntex, yang sekali lagi sudi bersama dengan kita di studio ini dari Kapit. Hari itu di Sibu pula.
1: Terima kasih RTM.
0: Baiklah, jangan kemana-mana, kepada anda yang terus mendengarkan Sibu FM waktu ini, tepat pukul 10 pagi kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti berita dunia, dan kita akan kembali bersama selepas itu. Lagi kita bawakan secara langsung dari studio mini sempena program Suara Sayang peringkat bagian Sibu 2026. Jadi jangan kemana-mana, terus kekal bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. Dan terus saja Kita ikuti berita dunia seketika saja lagi. Dan kepada anda yang berkelapangan, jangan tak datang ke dataran Bandar Sibu untuk sama-sama menyertai peraduan dan juga banyak lagi aktiviti-aktiviti yang diadakan sempena program Soal Aku Sayang yang diadakan bermula hari ini hingga Ahad. Itu baru hari pertama. Okey, jadi terus setia dengarkan Sibu FM juga. Dah boleh juga bertemu dengan DJ-DJ jauh. Datang DJ dari Kuching, DJ Yan datang. Anak.
2: Datanglah.
0: Okey, di samping anda boleh ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok dan juga di Instagram. Terus dengarkan kami Sibu FM segalanya untuk anda.
3: Ya, Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, adalah hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas perakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Mereka Norway hanya mahu terus menikmati kemaraan bersejarah buat kali pertama.

sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.
5: Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026, dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

0: Maju Makmur Pertiwi.
1: Ku terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siwa FM. Segalanya untuk anda. Pertemuan kita menerusi ekspresi 9.12 untuk pertemuan hari itu, hari Jumat. Hari itu nak, jangan lupa. Okey, program Suaku Sayang peringkat bagian Sibu bermula hari ini hingga Ahad 12 Julai 2026 di dataran Tuanku Bujang Sibu, dan diharapkan anda akan terus sama-sama memeriahkan, menyertai pelbagai program dan juga aktiviti yang diadakan, yang mana objektif program Suaraku Sayang diadakan menyampaikan dasar inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat, di samping memperkukuh hubungan antara kerajaan dan komuniti setempat serta memupuk semangat kebersamaan, perpaduan dan kecintaan terhadap Sarawak. Jadi antara komponen yang dibuka dalam program Suaraku Sayang, komponen Majlis Rasmi Sarawak Pavilion, kaunter perkhidmatan Sarawak, gerai jualan dan usahawan, di samping aktiviti masyarakat. Okey, anda boleh sama-sama datang ke perkarangan ataupun di dataran Tuan-Tuanku Bujang Sibu ini untuk menyertai aktiviti yang berlangsung bermula hari itu, hari Jumaat. Di sebelah pagi itu Sibu Kitchen dan juga sales dibuka. Pameran utama kawasan perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan turut bermula. Turut diadakan soft launching program Suaraku Sayang 2026 dan turut diadakan pada pukul 11 pagi kelak dengan makan kebab di kawasan di kemah Sibu Kitchen, dan pukul 12 tengah hari solat Jumaat disambung semula di sebelah petang dengan pertandingan gubahan buah-buahan tempatan, World Climbing Challenge, juga pertandingan mewarna, runway show cilik, pertandingan e-peraduan ditutup sementara pada pukul 3.15 petang. Diteruskan lagi dengan cabutan hadiah e-peraduan harian. Untuk jangan lupa kita orang pukul 3.30 petang, cabutan hadiah e-peraduan harian di kemah Sarawak Pavilion. Pada pukul 4.30 petang turut diadakan raptai penuh, dan pukul 5 petang Zumbaton. Pada pukul 6.30 petang pendaftaran e-peraduan dibuka semula, dan pada pukul 8 malam akan diadakan Malam Budaya Sarawak. Dan di samping itu, pada pukul 9 malam, pameran utama, kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan ditutup pada pukul 9 malam. Dan Malam Budaya Sarawak dijangka selesai pukul 11 malam. Jadi untuk acara program hari pertama, Jumaat, dan untuk esok, insyaAllah, kita akan kongsikan juga antara lain program-program yang akan diadakan dan juga berlangsung. Jadi kepada anda yang bertanya siapa antara artis yang akan sama-sama memeriahkan Malam Budaya Sarawak, samping ada persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni, warisan etnik, gendang bermukun, di samping ia ada juga penampilan khas kelunan Magad,

0: Informasi terkini, hiburan menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk anda. Untuk Father Gentleman.

0: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk Anda. Father,
2: gentlemen.

0: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Li lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita singgah, Kak, tak?
0: Hai, Pak Haji Li?
1: Aulah.
0: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, kejap.
1: Apa, ya?
0: Dah mesej masuk, tu.
1: Lainnya mesej, ya? Gagunya, biar
0: tu. Ya, kita, ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nunggu nahan kita.
1: Tak, kita yang dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kau.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari, Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa, ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua, ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur, kan, tua, ya. Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah, ya. Mada Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita, ya. Itulah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Mada dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut cacat sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita, ya. Baliklah kakak tu,
0: eh.

0: Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah Iperaduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026. Dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwi.
2: Baiklah, terima kasih sahabat kita di Sarawak FM, Melati Haji Mor ini DJT kita ya Dina.
3: Iyalah.
2: Dan kita bersama dengan tetamu kita hari ini untuk studio mini Sarawakku Sayang, dan kita harapkan pendengar kita masih lagi menantikan butiran yang cuba kita bawakan untuk pertemuan kita di studio mini Sarawakku Sayang ni, dan apa yang kita harapkan dan juga apa yang boleh kita gambarkan Din, sebenarnya begitu meriah sekali hari pertama Din untuk hari itu.
3: Ya lah nanti kita bawakan tetamu kita seterusnya di studio mini kita pada pagi itu, masih pagi ya kita nak. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, Dr. Sufian Haji Jalil, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak. Selamat datang ke studio ya, mini kita di dataran Tengku Bujang tu.
4: Okey, terima kasih DJ Din dengan DJ Yanti.
2: Dan doktor, sebagai pertemuan kita untuk pagi tu lah, kita nak tahulah sebagai agensi pelaksana Malam Budaya Sarawak tu, dan peranan daripada pihak doktor sendiri dalam memastikan kelancaran program pada malam tu. Malam tadi dah berbenar, dah rehearsal dah.
4: Tahu kita ada rehearsal tadi ya. Alhamdulillah. Sebenarnya apa yang telah kita persiapkan, insyaAllah kita akan memberi satu feel good feelings kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang berada di Sibu.
2: Ya.
4: Yeah. Ya, seperti mana kita tahu bahawa Sarawakku Sayang tu adalah tempat yang destinasi yang kelima dah. Sebelum tu di Kapit. Kapit, wow. Sangat-sangat
3: setakat tu yang teramai lah.
4: yang datang si Ampit itu, nang berselah bertikar kata orang. Jadi kita harap pun sama juga lah. Kita dah bersedia untuk malam tu. Malam tu
2: Malam budaya.
4: Kita dah sedia dengan segala technical kita. Malam tadi pun kita dah sebenarnya 2-3 hari dah kita dah dah mula persediaan sebenarnya untuk rakyat Sibu. Jangan si datang kita tu.
2: Datang.
3: Jadi bagaimana tuan melihat tahap kesediaan serta jangkaan sambutan masyarakat terhadap penganjuran yang diadakan di Sibu pada kali itu?
4: Saya melihat Sibu itu adalah satu bandar yang sangat memberi sokongan dengan apa aja event-event, terutamanya event kerajaan Sarawak lah apabila kita lakukan di situ. Dan pada hari itu pun kita langgar di dapur Sarawak kitchen ya. Kami orang nasi kitchen. Kami apatah lagi kelak mungkin hari itu baru hari Jumaat. Namun demikian kita dah langgar juga. Dan parking kereta dah penuh. Malam itu kita stop macam ni sambutan. Mudah-mudahan penuhnya malam itu kita harapkan mendapat yang nanti berselak pun saya dah hal. Mungkin saya dah tikar. Kami nolongnya dia tikar.
2: Adik-adik.
4: Demi untuk Raya Sibu.
2: Oh. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan malam budaya Sarawak malam tu, mungkin ada hal lain ataupun kelainan yang cuba dipersembahkan pada malam tu, Doktor?
4: Okey. Seperti mana tempat-tempat yang lain sebenarnya.
2: Yeah.
4: Hasrat Majlis Seni Sarawak tu adalah kita cuba nak mengangkat artis-artis tempatan.
2: Yeah.
4: Artis-artis tempatan tu kami merujuk kepada yang setempat.
2: Mm-mm.
4: Misalnya bila kita buat di Sibu, kita akan cuba highlightkan dan angkat artis-artis yang berada di Sibu.
2: Yeah, yeah.
4: Yang mana mungkin Wang Kucing saya kenal.
2: Mm-mm.
4: Mungkin. Dan mungkin sinyal tak pun kurang di apa namanya dipromosikan dan sebagainya. So di mana-mana tempat kita angkat. Namun demikian ada specialnya juga yang apa untuk kita malam tu.
2: Okay.
4: Kita mbaklah kata orang artis yang trending orang Sarawak juga
2: kan,
4: iaitu Mawat lah.
2: Mawat
4: tu nya macam crowd puller.
2: Ya betul.
4: Nya golongan yang awal lahir, kami masih ada tua, kami ada golongan yang awal lahir.
3: Awal lahir.
4: Pun suka dengan Mawat, generasi muda dan sebagainya pun suka dan tahu menendangkan lagunya. So Mawat jadi ikonik kepada belia, kepada saya lah.
2: Yeah.
4: Jadi bila kita melihat juga, kita pun ada Peter Aaron, kita pun Peter ada Aaron. Jaya Sepeta lah, yang main gitar sebagai gitaris yang hebatnya. Dan kita bawa DJ yang kita bawa di mana-mana Sarawak Kusayandar, khususnya di Sibu tu, kita bawa DJ Sonic. DJ Sonic tu nya seperti mana kita tahu nya berasal dari Sarawak,
3: orang Kapit.
4: Tapi nya dah lama di apa Sina apa
3: National FM.
4: Dan yang kita bawa the proud cooler jelah. Pula dan benda-benda macam tu kita cuba hadiahkan ataupun sajikan untuk orang-orang yang ada di Sibu lah. Datang malam tu. Sekali lagi saya ada datang mak kacang, mak apa. Okay, pakai kita ni apa munyah lah.
2: Betul.
3: Jadi Doktor, selain daripada tarian dan juga muzik, apakah pengunjung akan disajikan dengan elemen kebudayaan lain seperti busana tradisional kah?
4: Ya.
3: Ataupun jualan makanan warisan kah di Sibu tu? Ataupun ada program yang lain yang mungkin menjadi daya tarikan juga?
4: Mun dari segi makanan, makanannya Sarawak Kitchen memang kita
2: ada.
3: Memang ada.
4: So pengunjung-pengunjung bilanya sementara atau sementara nunggu persembahan dan sebagainya, kita boleh berbelanja di Sarawak Kitchen. Sarawak Kitchen pun tadi pun kami sempat juga ngetes.
3: Ni kolok ni kamu.
4: Nyaman. Iyalah kami lambat. Jadi bila cemia banyak perkara, dan bila menyebut tentang busana, kita saya ada pameran khusus tentang busana. Namun apabila kita langgar persembahan-persembahan tertentu kita di atas pentas, maka saya akan mengenakan busana-busana atau pakaian-pakaian tradisi saya. Yang mana dah 5 tempat yang saya langgar, 5 iban dah saya pamerkan di atas pentas. Ada iban contoh di Kapi, iban-iban di Rajang sebagainya. Ini lain dari segi busana. Ia yang uniknya orang Sarawak tu, unik. Padahal kita enggak tahu bila iban cemiau
2: apa. Cemianya semasa okey.
4: Tapi sebenarnya sebenarnya ada lain kelainan. Ada sedikit kelainan. Dan demikian juga lah kita langgar ini kita yang lain lah. Bagi saya ia sangat indah lah. Di mata saya sangat indah.
2: Ya mau buka siri lain gitu Doktor untuk memperincikannya. Si dapat di situ ya.
4: Kami mula research sebenarnya benda
2: je. Dan mungkin tanah anggar nak Doktor, bahagian Sibu tu mungkin kita dapat mengesan golongan-golongan belia ataupun masyarakat setempat yang berpotensi dalam mematabatkan mengangkat seni warisan budaya tempatan di Sibu tu.
4: Seperti yang saya mention tadi, kita bawa artis-artis tempatan. Dan selain daripada artis-artis dari segi vokal, muzik, kita juga mengangkat artis-artis persatuan-persatuan dari segi etniknya. Sidak-sidak iban kita bawa persatuan yang ada di Sibu. Kita ngembak sidak orang Ulu, kita ngembak sidak Melanau, kita ngembak sidak apa-apa saja yang berada bertapak di Sibu tu untuk mementaskan. Dan mereka ini adalah bakat. Bakat yang kita tidak seharusnya kita pendamkan, sebenarnya kena di-showcase-kan. Seperti yang saya madang sebenarnya bahawa itu ada ruang dan peluang. Kita sediakan ruang untuk kita orang ambil peluang untuk showcase-kan kita pun, supaya kita merasakan bahawa kita itu dihargai. Kita kena ada sense of inclusiveness. Kita nak inklusifkan, cinya rasa cinya berada di dalam kelompok kita. Kita si mengenepikan cinya lah. Ayah peranan MSS sebenarnya. Ayah peranan majlis ini.
3: Jadi si perasaan tuan doktor. Jadi ayah sekali doktor, apakah harapan tuan terhadap impak program kepada masyarakat di Sibu terutamanya?
4: Harapan saya sebenarnya dan harapan majlis ini Sarawak lah, terutamanya harapan yang berhormat Menteri kita pun, kami pun, iaitu Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah lah, iaitu kita seni dan budaya itu adalah satu, bukan sekadar performance atau persembahan di atas pentas semata-mata untuk feel good feeling semata-mata, bukan. Sebenarnya seni dan budaya itu merupakan satu platform ataupun medium yang menjadi satu penghubung di antara satu bangsa dengan satu bangsa yang lain. Terutama di Sarawak, kita ada 34 etnik yang didaftarkan. So maknanya kita hanya boleh berbahasa satu kata melalui hubungan seni dan budaya sebenarnya. Dengan kita menghormati antara satu sama lain, respect each other, hormat dengan seni orang, hormat dengan budaya orang, adat orang. So harapan saya pada malam konsert malam tu, selain daripada berhibur, saya mengharap semoga penonton akan dapat menilai dan menyelami apa yang saya maksudkan. Melalui seni aja dan budaya aja kita boleh bersatu hati, kita boleh menjadikan Sarawak ini maju makmur, dan tagging kita jaga Sarawak
3: Into Sarawak.
4: InsyaAllah.
2: Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita hari itu. Yang berbahagia, Dr. Sufian Haji Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak. Kita harap berjalan lancar lah malam ini, Doktor.
3: InsyaAllah. InsyaAllah.
2: Demikian, Din.
3: Ya lah, jangan lupa lah, rembak kacang.
2: Oh, kacang.
3: Malam tadi dah, rasa lah dah kami.
2: Betul. Rasa dah kita
3: nak. Jangan malam tu, nak.
2: Macam sibuk lah. Baiklah, nampaknya sampai setakat Jalan Dino, pertemuan kita bersama dengan tetamu kita. Dan kita kembali kepada rakan kita DJ T di Sarawak FM. Terima kasih T.
5: Ya, terima kasih rakan kita DJ Yanti dan juga DJ Din tadi melalui lintas langsung Studio Mini Program Sarawak Ku Sayang 2026 di Sibu, bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu.
2: Menarik, menanti
5: baik, sekarang sudah pun 11.27 Program Sarawak Ku Sayang
2: dan kerajuan Sarawak cabutan bertuah di peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang 12 Julai menghiburkan. Lebih istimewa,
5: hari Jumaat semangat
2: program Sarawak Ku Sayang
5: dirasmikan oleh Sibu, Yang Amat Berhormat
2: turut membawakan anda Studio Mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10-12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke Studio Mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di Studio Mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawak Ku Sayang 2026 Dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, Into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

Sarawak maju mamur pertiwi ku dah pun pukul 11.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda. Dan waktu tu saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat untuk hari tu Jumaat 10 Julai 2026 Masihi bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Dan bagi anda yang berada di zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Belingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Kesong. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.40 minit tengah hari, Asar pukul 4.05 minit petang, Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh pagi esok 5.16 minit pagi. Seterusnya bagi zona 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.42 minit tengah hari, Asar pukul 4.07 minit petang, Maghrib pukul 6.48 minit petang, Isyak pukul 8.03 minit malam dan Subuh pagi esok 5.19 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung Ningga Seriaman, Kelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Strata, Roban dan juga Tebak. Zuhur 12.42 minit tengah hari, Asar pukul 4.07 minit petang, Maghrib pukul 6.48 minit petang, Isyak pukul 8.03 minit malam dan Subuh pagi esok 5.20 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 untuk panduan anda yang berada di zon 4, zon 5 dan juga zon 6 bagi hari ini 10 Julai 2026 Masihi

Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai

Ya, Sarawak maju mamur Pertiwi ku dah pun pukul 11.55 minit pagi waktu ini. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan Ekspresi 912 CYFM edisi di hari Jumaat 10 Julai 2026 Masihi bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah di bersiaran secara langsung dari studio mini kita di dataran Tun Tuan Ku Bujang. Sebenarnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Sibu 2026 bermula hari ini 10 Julai 2026 hingga 12 Julai 2026. Baiklah, sehingga kita bersama lagi untuk pertemuan menerusi Ekspresi 912 Sibu FM. Dan jangan lupa untuk ikuti setiap hari kita bawakan dari studio mini kita dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan esok ada siaran YFM juga kita akan bawakan dari studio mini ini. Dan terus sentiasa dengarkan Sibu FM, dapatkan info-info terkini dan juga mutakhir serta lagu-lagu hiburan. Juga anda boleh dengarkan kami menerusi platform media sosial di Facebook, di TikTok, di Instagram, di X dan juga menerusi RTM Klik. Sampai jumpa lagi, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu dan kita bertemu kembali esok dalam Ekspresi 912. Namun begitu, kita ada juga siaran langsung menerusi Facebook pada sebelah petang nanti pukul 4 petang dengan tetamu yang akan kita bawakan di studio mini kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat tengah hari peringat. Dia tu kami mari kita mulakan ke berita tengah hari bagi Bangu FM. Kena tengah hari Sariko 10 hari bulan 7 tahun 2020. Pemujur gagal jembatan Batang Lupar 1 sudah mandang ke Sarawak oleh gagal projek infrastruktur besar kelalu jadi tanda ubah bab masang dunia. Dato' Amar Douglas Ugambas mandang ke Sarawak semegah mendar menjadi ketanda pemujur bab pengawal engineering gagal jembatannya di pemanjai 4.8 km mengenai ukur 848 juta rupiah. Projek temegah sekedar di projek engineering ke pemadu mar digagal di Malaysia tegal digagak, nang tasiak gemah arus keras, gelombang kuat enggau gaya geologi di komplek. Jauh diumbak enggau Pulau Triso kembagi dua alur pengangkut air, ngujuang ke pengeras arus tambah dua kali lipat di ngujuang ke projek enggau jembatan tu, mar-mar. Tajapan pihak berindia ari plan ke diatur mana serta langkah beliau di inovatif ngujuang ke jembatan tu mujur digagak lalu nak nanggol udah tumbuh enggau hidup bak Pulau Triso. Kalau lelaki berumur 26 tahun sudah ditangkap polis kedah time meresah dengan ngenyit Baking Center Jalan Simpan 3 Kuching ketika menjadi ejen muka antaruh dari lesen pekit main bol World Cup 2006 Artigas tadi. Malah pusat polis pilih Kuching ACP lesen naga cabuk bab penerang media madah keberindia Arif Pansir dengan penerang ke alai suspek ditangkap ambil sebuah kedai kopi semak nurnya. Suspek dipelabak dari ejen ngatur ngau giga orang taruh pekit membol tu ke alai polis lalu merampas sebuah telefon bincang ke dikena ngatur taruh yang kawam duit ke dipelabak ke hasil hari judinya. Suspek megak bisa rekod nyalah lama bak polis. Kesto dipansi adik ke seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953. Lebih tim masuk ke perang bukai, ACP Ellison madah ke besi 26.97 kg dadah di berga 1.35 juta ringgit dirampas bahawa operasyen polis kedatai meresah ngenyit ngagai 4 bengkah palan bak kucing ngawah pedawan ti udah mujur nangkap 7 ke suspek ke bumur 25 ngagai 46 tahun. Operasyen tu diatur kena 3 ngau 4 hari bulan Julai dinyak penyari matang batu kawah setutuang ngau tabuan trikoniti. Sedikit tu, dengan cara drop and collect, tahu ke muai ngomongambi, ianya sikut ngadi orang tengah ke dia suah ketuai raban sidak nganyo dadah, tangda bertemu muah ngau orang kemeli. Kes tu dipansiak nanti ke seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952 ke alai 4 ikut aris suspek tu diperiksa positif dadah. Belak sinitan ia sebuah persikal ngau kereta ke berga RM16,500. Hartanah Kejalan Berhad boleh projek kontrak kebungkus RM283.9 juta ringgit hari upis kejaraya JKA Sarawak. Bab ngerang agen perusahaan saham Malaysia, company kebolehan agen projek upis ngau infrastruktur itu mansut ke penerang madaka anak company ke dipusidak ianya Hartanah Construction Sdn Berhad udah terima surat dari JKA Sarawak naga projek Wisma JKR Sarawak di Kuching. Buah kontrak hingga projek itu ianya pelamak 30 tahun lalu berengkah kena 23 Julai 2006. Kontrak itu disadang oleh mereka menguntung bak penatai visi ngau aset bersih ngagai Raban Ungkup Karawang Kepuri 31 Oktober 2006 nyentuk ngagai maya projek itu tembu di gagal. Taman Rekreasi Satria Jaya BDC dekat digagak mana hagi nak agih belanja dari program Transformation Munafsisir RTP Sita Kunci Negeri Adun Kota Santosa. Yang pahal agih belanja tahu ianya RM35,000 yang dikena ngada kepalan dua ngelantang ati kebesai agi serta likun keguna mensia mayuh bandurnya. Adun Kota Santosa, Wifu Rejab, pada kerja itu dekat mereka penguntung yang agak mensia mayuh ke dia bataman Satria Jaya BDC hingga usida di semua bandurnya. Projek itu dekat jaga Majlis Pendaraya Kuching Selatan MBKS hingga akhir company yang dipadu ke nyadi kontraktor menaga projek itu. Palan dong letak hati di digagak mana oleh merangsang rakyat berat kekawal penghidup di berpengerai rapid kekawal serta nyadi dua ti likun ungkup balan demi amit ngawah diri sebilik lebuh maya sidak ti ngelantang ke hati. Yang ditunakan kami, mari kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagi bahan YFM kena tengah hari Sarito, hari 5, 10, hari bulan 7, tahun 2026. Lalu berita yang sudah mendiang kita tadi,
Ditusuan Nor Akila Arbayan, lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita, Alewas Masa, RTM Kucing. Nyonya, salam Malaysia Madani, serta Malaysia Selamat Tengah Hari.

hari itu, 10 hari bulan 7 dalam tahun 1971, kilang duit Bank Negara di Bepalan Bak Batu 3 Sahalam sudah dipinjadi ke Menteri Perkara Wang Menom Malaysia Tun Tan Siew Sin. Bisa megak belak datai ianya Gubernur Bank Negara Tan Sri Ismail bin Muhammad Ali. Dikena nguji serta ngepun ke enjin gelang tu, Bank Negara sudah dengagak lalu masuk ke duit siling tiket terubah mengenai hari bulan 1 hari bulan 5 tahun 1971. Lebuh ti udah berengkah ngagak duit, kilang tu uliah ngagak 70 singkap duit siling setahun. Bepun hari penumbuh kilang tu meh ti udah mutar ke penyuntuk menua Malaysia suntuk duit siling, lalu ngurang ke mega ungkus bertukar kerga duit ngau menua bukai. Saat itu, dalam sejarah tu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching didiami hari arkib negara Malaysia. Penerang kesil lagi tadi pedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

pasar.

Yes, kali itu YFM mai kita bawa dengan gaya bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu reban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tuk narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat berbeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak terdekat beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jelusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tika terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tika terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: dia gapta itu nih. Habisnya dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak dong nyaw?
0: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit kok laban di jap.
1: Iga gak. Hanya lalu lah teh gitu.
0: Hanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyaw. Umur aku tuh bejako nyaw. Empai kala meda orang tepat amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngaku sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya meh?
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
2: Gerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap.
2: Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu-manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manu portable.
1: Kenapa utai kagak ada nyau mudi kari itu ada kalau masih adunya kedebab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijap
1: ya kat aku nak ketawa nyau. Nyaw, dengar dia memanah jago kotor nyaw. Tahu jago peran saya apa dah begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyaw. Tang, enang ngapun dia, pun dia kita sekali. Siapa kita gagal bakal di tahu. Nipa kegamal limpu kerungan manual tak.
0: You jam, you don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Itu utai ku tu udah nyadi.
1: Ya, tadi repeat udah nyadi. Cici agi. Nama nyaw. Nama jelu table apa bel tetegagaan itu. Bisa dibeli orang kita. Ukai bola aku. Ilah aku. Nerjuan diri tunsang hari puninya. Kepemadu tinggi. Bak menua itu. Nimpu milih ni bagi puninya. Gila. Apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later. 3:28. A.M.
1: Hei, tekenyau. Hehehe, lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tuh jap. Cang, nyau meh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tuh. Pernah lama tuh kemarin nemu deh. Sidari Filipin, bala pinoy kuda 48,000 ini kerungan manual portable.
1: 48,000 ini? Wow, amazing.
0: Nya baru sidari Filipin. Pernah gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manua aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun, amai manuanya. Entai anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisi pengawal. Akhirnya tau sapkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai kekat meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ke nemu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya nama projek yang keterubah tadi sub kuat dia ku nyaw.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di ke baruah, kaki di ke atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Anang sekali-kali mantah tingkah. Kabanyan nang tebiang. Anang uji sarang burung kanji. Tajak ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna. Tajak ya sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

PYFM. Bagaiman ke tengah hari itu segulai sejalai baru kita ngelak tengah hari hari itu hari 5 hari ke 10 kita bulan 7 2026. Lalu sekali lagi lalu ke peningah hari menua benak Malaysia Seri Aman Pasar Semanggang nyentuk ngagai Bandar Raya Miri ianya dari Bandar Raya Minyak Malaysia ti pulai mendiang ke bagi ban baru YFM awak ngelah tengah hari kita ungkup ke sari tu mudah dalam 3 jam tu tadi kira nyuh belalang dalam mam kita mendiang ke bagi National Ari Station kita bu. Terima kasih ya kelebih lagi ngagai semua bala kita ke benung numpil ke pendiang ngagai radio jam ya gitu. Ti udah milih YFM jadi ke stesen do berperindang lalu pia pega alai do nguliah ke berita ba awak kita lalu kandang ya ke sejam tu tentu ya dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu bisik bala kita dari nyau benung matah ke lengan meh jam ya kereta belalak na lama laban hari lima tu jam belalak maya tengah hari nyanang ya segi panjai lagi ungkup bala ya ke gawak ya nak ngiranya dari bak UPS company tahu dari bak UPS perintah jadi ya ke gawak dari punya tempoh meh ngeset jam tak ya lama tak ya sekejapnya berpanggai bak diri aja bagi ya ok jadi datang lagi adakah nanduk sekedar hari pesan berhati bisi adi ya kiru mah peningah bak awak kita kelebih lagi ya ya ke baru aja di anjuang peningah ngagai email ngopi mga WhatsApp akunti kami YFM itu udah tu lagi aku dekat ngeratai kia dan sebenarnya lagi terus main bala semua berperindang ba ngelak tengah hari YFM ke sekali itu berperindang kau sikut lagi anak Juniaman ke sekali itu Jacqueline Juniaman merindang kita ngau lagu ya nadai guna ngetan kaki au ngerti ya udah nyau nyau mana mau guna ngetan ya ngetan kene panti hati nadia nadai berguna kia ngelak tengah hari YFM.

0: Bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan nganju orang yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan beratif si dikirim peninga kita iba ngelat ngari YFM kita ke Sarito lalu ke Terubah tu. Ngetai ke pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Sigi Thomas yang dipesan tu menuju kabelayan ya ke diau ba entawau Bali ya pihak muka kabelayan ke ba batang ai merirai batang gad batang mujuang nangga Bali ya pasar kapiat ngapai mengkabelian ke dia baku ciang ngau yak nalah di rintai ke itu ti ngelala Thomas anak pengelulu Cimbun. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak pengelulu Cimbun. Thomas anak pengelulu Cimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengelulu Cimbun niang Thomas anak pengelulu Cimbun tu dekat di itu balam mayu kena malam pergi lah malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebenarnya ke di anjung ke pendam SDNU Jalai Pelajau kena hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita ya ke kanemu sila lagi kawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas tempu nombor 0129505319 dan baru pesan pemati kedatai hari pengajar Doni Segi Thomas ke tengah hari tu nyari pesan malah kapai ya yang tadi Thomas anak pengulu Cimbun Thomas anak pengulu Cimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengulu Cimbun niang Thomas anak pengulu Cimbun tu dekat dintu balam mayu kena malam pergi lah malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjung ke pendam STNU Jalai Pelajau kena pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita akan nemu sila lagi kawal dengan Pesara Batu tak bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas Tupu bernombor 0129505319 tau ke ngagai Jerry Alau bernombor 0113318 5319 lalu kedua tu nanti ke pesan pemati ke dikirum Mary anak entiat jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke Riau ba Sungai Empiat sebayur pian mega bala ba pelai merdang gaya merdang lumut sejiram sago mambai bala ke Riau ba Sungai Rama geragam nap bejagu kabar belayan di siokan dia sepatu kawah bulan sungai nyamuk ngopi mega ya kenalah di rintai kerito tinggala entiat anak ajoi jadi pesan madah ke entiat anak ajoi entiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 ba IJN Kota Semerhan lalu niang entiat anak ajoi niang entiat anak ajoi tau deka di senggai balam mayuah balam pegilak malam hari 6 11 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan jadatai ngesah penusah Rabatu ngagai Sungai Empiat Kota Semerhan lalu kanemu sila lagi tahu bertanya ngagai Mary bernombor 0198065851 dan baru isi pesan pemati ke datai hari Mary anak entiat ke pagi tu nyari pesan madah kapaya entiat anak ajoi entiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu niang entiat anak ajoi niang entiat anak ajoi itu tadi deka di senggai balam mayu kena malam pergilah malam hari 6 11 hari bulan 7 ba Sungai Empiat Kota Semerahan sebedau ke di anjung kena pagi hari Minggu itulah ke pendam St. Peter Chapel Merdang kita akan mau sila lagi kawan Sara Batu tak bertanya ke Mary tempoh bernombor 0198065851. pesan kita ya ketiganya pesan pemati ke dikiro remi anak teruni jadi ya pesan tu nuju bala ya kedia ba lipat sekarang tebaruang tembuang ngopim ga bala kedia ba melugus kiam berangan sereman sinjur kebelayan kedia ba pasar kucing lubah betuang menalam limbang rasa merinduan bala kedia ba punggu jinggau san semanju sepalau dua berumah geligau dua berumah empelam basi ulu basi ili bala kedia ba pedalai iju miri kumpalangnya suga ngau ya kenalah di rintai ke ditau tinggala lihat anak singan tau ke bini yang mujah pesan tadi madah ke lihat anak singan tau ke bini yang mujah udah nadai kena hari 4 ya kemari 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan yang lihat anak singan tau ke bini yang mujah tau deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu dua beli nama dinis ensurai ulu engkrili sebedau ke di anjung pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 balaya ke ngelala tau ke dipesan dipintal sampal datai ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke datai hari remi anak truni tengah hari tu nyari pesan tu tadi madah kini ya lihat anak singan tau ke bini yang mujah udah nadai kena kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan niang lihat anak singan tau ke yang tadi bini yang mujah tu deka di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 barumah kuyu dua beri nama dinis ensurai ulung kelili sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita ia kenglala dipita sampalah datai ngesah penusah rabatu jadi pesan kita ia ke situ pesan pemati ke dikirum anggu anak Bali ngerhidas miliak jadi pesan medah ke binia ianya tadi beda anak sawiang beda anak sawiang udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu kebelayan ia ke ngelala niang beda anak sawiang niang beda anak sawiang tu diminta data yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah angguk sungai meraduang jadi maya nyengai maya nganjong niang tu nadai dipadah ke kita lalu nanti kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai Patricia ban nombor 014-205-8298 dan baru pesan ke dikirum angguk anak Bali ke tengah itu madah ke binia ianya tadi beda anak sawiang beda anak sawiang udah nadaya kemari hari 4 97 lalu ni yang beda anak sawiang tau deka di senggai ba rumah anggua sungai meraduang okey jadi maya ngintu bala mayuh ngomayang anjuang ni atau nadai bisi di padah kerita lalu kita akan musi lagi.

0: pesan pematika di Kirum Jackson Anak Maui. Jadi pesan tu nuju balai ke dia berjalan payah penyakai beletik dengan san sengelau yang mengembala ke dia bersabu temu dua langkang ilik langkang ulu sinjuar kerangan ulu kerangan ilik ijuwa sungai semilang bala ke dia berperuan bala ke dia berumah unya sekerang tembuang lipat atanya sekerang tabut antulang jematan kau semua ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal siah anak antau. Jadi pesan madah ke siah anak antau, siah anak antau tau ke bini yang maui udah nadai kemari 9/2007 lalu ni yang siah anak antau, ni yang siah anak antau tau deka di senggai balam maiwah kena malam apila malam rinam 11/2007 sebedau ke di anjung pagi hari minggu tau ila 12/2007 ke pendam sabu kabelayan ke dipesan jodatang saf nusara batu ngagai rumah langkat kedang undup Seri Aman dan baru isi pesan pemati ke di Kirum Jackson Anak Maui ke tengah itu pesan menah kindaya yangnya siah anak antau tau ke bini yang Maui udah nadai kemari 9/2007 lalu niang siah anak antau niang siah anak antau deka di senggai balam maiwah malam pagila malam hari 6/11/2007 baru melangkat kedang undup Seriaman seberau ke di anyong pagi hari minggu atau ila nya kena 12/2007 ke pendam sabu. Okey, jadi kebelayan ke ngelala dipintal sampalah data yang ngesah penusah rabatu. Lalu ya ke penudi sempat dikenatai kami bahawa awak ngelau tengah hari YFM ya pesan mati kenatai hari Richard anak Bugang. Jadi ya pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bahawa memalui 4 buah rumah balui sekarang bala ke dia bahawa plasua rumah Thomas rumah Buman Taluan rumah Jensen Pematuah bala ke dia bahawa tekaluang jalai Liduang sekarang pian menuju situat anak seriat ke diau Bali doang lipat 4 buah rumah bala ke diau bar rumah ungin ke jemut tembuang 2 buah rumah tabut 2 buah rumah pian menuju tadian ke diau bar murat sekarang bala ke diau bar bukuang plasua stugang kelili merinduan lalu bantu ke bagi bala ya ke diau bar rumah tong gau bala ke diau bar Dori banget ajalai liduang awar banget ajalai liduang gak bala kerja bas sayat kumpang kucing gak uyak nalah dia rintai ke ditau ti ngelala bugang tau ke bunggang anak singkau tau ke apa cigu Richard ya jadi pesan tu tadi madah ke bunggang tau ke bunggang anak singkau bunggang anak singkau tau ke apa ya cigu Richard udah nadai kemari hari 4/9 hari bulan 7 lalu yang bunggang tu tadi yang bunggang anak singkau tau ke apa ya cikgu Richard tau deka di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 5/10/7 bak kampung Mibah Lorong 3 di Seriaman sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 6/11/7 ke pendam Kristian Jalai Empelam Engkelili sila lagi kita tahu bertanya ngegai cikgu Richard anak bunggang tempo Bandung nombor kusuang 13818755 kusuang nah baru isi pesan ti adi kirim pengajar Richard dan bunggang ke tengah itu nyari pesan tu tadi madah ke apa ya ianya bunggang anak singkau atau kapai cikgu Richard udah nadai kemari hari 4/9/7 lalu niang bunggang anak singkau niang bunggang anak singkau atau deka di senggai balam mayuah malam itu ba rumah ni yang tumpu ianya tadi ba kampung Mibah Lorong 3 di Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 6/11/7 ke pendam Jalai Empelan Engkelili sila lagi tahu bertanya ngegaya pengajar Richard tempoh bernombor kusung 13818955 kusung. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahawa ngelah tengah hari kita ungkup ke Sarito.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatai ke kita ngagai.

0: 0172-8422.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: World Cup 2026, hari 5, 10 hari bulan 7, 2026, Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12 hari bulan 7, 2026. Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watroh, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makan Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Sampai juara nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari.
4: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang.
5: Tuan Sempama Bulan.
4: Ingat carta sampai juara nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari.
3: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: seminggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari jabut.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tu ibu minum.
1: Betul asari lima segi mana aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai enggak at Sarito ya.
2: Bisa.
1: Lapan sudah at sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Betul.
1: Tak sesema. Kakak dari. Okay jabut. Tua baru dah mai peninga-ninga ke recap.
2: Ya,
1: Cata siapa juara
2: ya, tadi kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke-26. Nanti kita berhati ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke Bak Cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik tahu sebut ke tu kan?
1: Tahu, ya kena baik. Dan nama ada selama induk segini nak dan mu nyebut utai dia tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana. Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin nih.
2: Betul.
1: Batu Sun ke-26. Recap ya, tau ke penuduk 10 ti lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak cata siapa juara kita datai bak cata siapa juara Tusun ti ke-2.
2: 27.
1: Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya cata siapa juara uliah di pendiang ke nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke bukai nanti kan nemu penduduk.
2: Betul.
1: 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Pandai dia buat.
2: Pandai.
1: Aku beri B tambah.
2: Huh?
1: B tambah.
2: Okay.
1: Mimit daging tarik. Okay. Jadi ya bawa ke sekali tu nampakkan selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okay semina penduduk 10 hati lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah catah sepejuara ke 9. Ya kesuah didengar kita promonya ne.
2: Ya.
1: Nyuka sama-sama adan ya. Sama-sama Ari ya.
2: Ada lama. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Berapa hari kita?
2: Bakni hituangnya peminat.
1: Hituang mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 nya hari bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau ke okay, penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih agak-agak panggau final ACSJ ke-9.
2: Yeah, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketop hati kamu tak bala penyanyi. Ukainya mimiat ibu minat.
1: Ukai mimiat lah. 22 ikut. Ukai itu ikut. Gelaban ke bisik band kanya tadi.
2: Ya. Ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22. Semi finalist.
2: Termasuk. Sudah
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu nyanyi.
1: Apa lagu pana?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut Jackson
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek asal mede asal mede lagu. Okey jabut. Tua lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayuh berita yang kereka di baik tua berkawal dengan SSJ rengat semifinal ke dekat datai.
2: Yeah.
1: Tang ke sekali tu tua mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab penduduk ke 10 uji dia baca dia
2: baca ke tu ni
1: baca anak
2: okey
1: anak baca anak spell baca terus
2: lagu tu ibu minum 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: nah 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam kata minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: oh hari umur 9
2: ya.
1: Okay.
2: Lekan ngotion lagu tu dia nekel mujah ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan
2: disi.
1: Nama yang pu tau kecampur dengan nama pai ke ujuangnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Yeah.
1: Hanya penduduk lagu ke 10 bak carta kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penduduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penduduk tika 9. 10.

0: Dengar apa?
1: Ya, saya Ari Intan.
0: Ya, ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenau.
0: Kenau lah. Bekenyam ya, saya Ari Intan. Ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan, tahu ke saya beka Intan.
1: Oh.
0: Bekenin tadi. Intan kan berga.
1: Oh,
0: nantinya saya lagi hari kita hari Intan kita saya ukurannya bergagi menyarut nyarti tadi.
1: Oh ya madu pendai berminat.
0: Aku Intan aku dah kena beda.
1: Aku ya, mengikut dia aku tu saja umur 7 tahun beda kalah mada Intan. Tang itu Intan kalah kau beda.
0: Tahu insya nama Intan kalah kau beda.
1: Ya ya. Ina Intan pokok mada.
0: Ina Intan ibu. Hari jauh dah peda lebih saya lah.
1: Ya betul.
0: Kata Intan mama enda kalau meda.
1: Iya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond? 007.
1: 007.
0: Okay.
1: Tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Iya tebak bak apa nama? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina. Oh nyat.
1: Lentin giok.
0: Okay ya. Intan dari na.
1: Oh Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebut Intan. Tekan Kemala nemu.
1: Tekan Kemala sama nge Intan.
0: Tekan Kemala sama
1: Kemala tu kita iban.
0: Oh pia.
1: Intan tu ke Melayu.
0: Artinya tadi namanya ular bising luar ke Intan punya nah.
1: Betul.
0: Lepas tekan Kemala kan selalu diberi ular nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Gemala.
0: Tekan Kemala.
1: Tekan Kemala. Tekan Kemala. Intan ngerti.
0: Oh ya, nemu mana nyebut?
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kan.
0: Nyam, kenapa aku tekan Kemala?
1: Jaku ano?
0: Jaku Melayu tu. Tangti kita iban soal nyebut tekan Kemala.
1: Tekan Kemala.
0: Nya tadi ini jarang ke orang agak lagu tekan Kemala.
1: Nanti
0: penanyi lama-lama suah nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan Kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat.
1: Betul. Dia kalah bertemu dalam cerita.
0: Dia kalah bertemu ngga penanyi tu.
1: Kalah.
0: Kalah.
1: Yang agak kaku F.
0: Agak
1: F my GPJ ya.
0: Apa ya? Dia lawa mending bisa F my GPJ.
1: Nah,
0: lisien ketiga di bumi. Itu nama ada dapat
1: lisien dit... kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ayah deh.
1: Ngagak kini kok.
0: Oh, ngagak kini deh.
1: Ngagak ayah kok.
0: Ini boleh tini deh nyamai kereta. Makasih aja. Enggak ikut depan. Okay, jadi siko penanyi ya ke sebenarnya untuk tua kalau nyebut yaitu berbangsa kenyah nang bunyi kereta dia nyebut gawa bau pias tinyaga jalan lalu. Nanti kita nak Malaysia yang lengkap.
1: Betul.
0: Okay, lagu tau 3 minggu dalam cerita. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu Lumur 9. Okay, 2 itu lagu dah ditemu kita.
1: Ya. Yeah. Kita bisa 8 niti lagi lagu.
0: 8 niti lagi lagu. Tak masuk jam.
1: Tuh.
0: Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tua.
1: Ya.
0: Pergi bekal ngoi SSJ. Tua terus berarti ke lagu penurut ke 8 ke sekali tu jabut.
1: Iya, lagu tu 2 minggu tu kalah jadi juara Ibu Minat.
0: 2 minggu kalah jadi
1: anang
0: juara.
1: Anang macam deh.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga. Tang saja pia. Ya, 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Ianya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penurut tikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya, anak belaya.
0: Anak belaya?
1: Mm-mm.
0: Dari ku ngau meh. Layak ke penudi kok ya. Jadi aku bisa berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ni nga beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda o.
1: Panda.
0: I laki tu nganu indo tu. Salah ukai indo tu nganu laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu nganu lelaki. Ukai nama. Jadi kalau dengar lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai kau ni.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenyak met jalai cerita yang tadi. Lakinya suara jadi ngurau bukai. Tang yang madah ia ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitiah ke senurut apa indai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani ngelaban matahari ari manca.
1: Oh, ah, halak halak.
0: Nyoka baba kenyak metang ba mancato ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to ia kindo tengano lelaki. Ia katiko mada asa ate lama laki to nangetan ke pengerindo doa ya sanggup nerima peminta apa indah jadi kura bukai pian. Ya tadi belayak mas dua tang nadai kau kau nyak layak ke pludi sedua ya. Laban siku nyudah jadi kura bukai.
1: Kura penting.
0: Masalahnya. Ke orang semunja.
1: Iya, saya mantan ke.
0: Nyak minta dia jabut. Cerita jalai bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai tem.
0: Tanti sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita ningak lagu bab nudut tika
1: 8.

0: lagu ke baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu mate jabot.
2: Ulia gato gitu jakor putes tekselka selka. Ulia berminat. Nanti terus makanya ngai kanonya. Semua peti aku yo.
0: Oh pia, nyoba beliat di lah nak.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tu ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Nyanyi lagu ke baru didinya kita bab 237.
2: 4 minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya.
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebaka penuduk ngam minggu yang kemari retinya sebaka 27 megak nak
2: begitu. Nanti harap ke kita terus ngundi karindo keninga lagu tu. Ya karindo ninga patah nyawa patah kah?
0: Patah nyawa
2: Laut Nas Empire tau. Tau undi terus ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digagak Siko Ari Raban Tumpo. Leslie.
2: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sidak ke kalang kau sis je sebenarnya tu maka digagak penanyi Tumpo jabot.
2: Penanyi tu ni.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Tang digagak Leslie mega. Jika kenyadi ketua band Laut Nas Empire.
2: Engkau mai ke kini?
0: Nama reh?
2: Engkau mai yang po ya ketua band tu kah?
0: Ketua band ya? Tanya kan malam miat. Tang ya ketua band. Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita 4 itu penduduk dah ditemu. Sebedau tua ngilah ngagai lumur 6. Berandau bercerita bekaul engau catat sebab juara dulu lagi tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekak nguliah ke prais.
2: Ya.
0: Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prais.
2: Nyaknya mainnya peminat. Tapi hari nyebutnya.
0: Tiap hari ku tetap hari 5 aja.
2: Betul. Tiap abak program cata siapa juara. Uni bak telepon tu. Udah penghujung program tu lagi.
0: Ujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya. Laban tu kena kue. Ini peminat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit.
2: Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Kredit. Hari ke dia tau sampai ke tengah hari empat.
0: Banyak tadi cara.
2: Panjai
0: banyak.
2: Ketamur hari luar.
0: Tengah-tengah bala ke dekat mulai ke prize undi. Semina diungkup ke ujung program hari 5 aja.
2: Betul.
0: Maya telepon. Undi telepon aja.
2: Ya, nanti malam hari 6. Kita nandai. Dengan anak telepon dekat kali kita.
0: Tahu ke kita telepon. Tang dia nyawanya. Nada jamin lah. Mesti ya tahu kau kai.
2: Ya,
0: kau kai. Okey, jadi yang agak bala kita ke dekat menang prize tadi ungkup ke Nintiang Minggu. Kita tahu nguji. Namanya merambu penduduk. Lumur 1 nyentuk ke lumur 5 minggu ke dekat datai tau ke tusun ke dekat datai.
2: Nanti salah ada si prai.
0: Ya, semina ke betul jak si prai. Okey, jadi nya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prai ngau cara ngundi. Okey, bala kita kena sempat bertelepon bojong program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu catat siapa juara tang nadai prai.
2: Betul.
0: Okey, jadi terus ngagai lumur 6. Udah lumur 6 tua bercerita mimit lagi bakau ngau ACSJ rendat semifinal.
2: Ya kena mutan tu peminat isi hati aku Diana Sini.
0: Tio.
2: Ya.
0: Isi hati deka isi hati Diana Sini.
2: Isi hati ku.
0: Bukai Diana Sini pun isi
2: hati. Aku ngempu ngagai Diana Sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Sini kudah jadi juara sih dia tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Ada itu menda Indo sekali dia terjabut.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya kat Indo.
0: Kat Indo? Nama pengawak kat Indo?
2: Laban nyawa yang mana?
0: Kat Indo dah dalam cikgu Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: Ni jaku iban bernayang.
0: Berenang. Nya tayang tayang.
2: Nya tayang bernayang.
0: Okey nya siko penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 ya SSJ tiga 8 tang ke sekali tu ya datai baru ngau single ku madu baru ya ke dicalon ke minggu minggunya kemari
2: ya.
0: Ke minggu tu terus duduk ke diri ba tangga tiga 6
2: ya leka ngau leka lagu tu di gaga Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngega. Ia mai Den Aladdin.
2: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus tinggal ke lagu nudo tiga 6 nangkan kenya. Terus tinggal ke lagu nudo tiga 5
2: Isi atiku Diana Shin.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Mas

0: tepis. Lagu menyadik leka ngautiun depa mastepis. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka ngautiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin, tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuansiku, leka PB, tiun PB Ngauden Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka Ngautiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, leka Ngautiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, leka Ngautiun Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, leka Ngautiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka Ngautiun Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka Ngautiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka Ngautiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibar.
3: 5.

0: Nyak tadi jabut. Oh, kau ya.
1: Lapan ya, udah terpanggai.
0: Dini terpanggai?
1: Bati.
0: Nasi terpanggai bati.
1: Nek kata nek muda terpanggai. Oh, makin ujung ya.
0: Nanti terpanggai bos berbola batang dah.
1: Akai.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima. Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang orang kesama.
1: Ya, one day alay.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kati.
0: Penduduk yang sebakan ngominggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, akibat umur lima. 10 minggu dalam carta. Yeah. Yang tadi sudah datang ba top 5 kita ni. Penduduk 35 pemadu atas nombor 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah agi. 4 itik lagu agi pada didinga. Okey, jadi semanya tua tadi jabut.
1: Ya. Yeah.
0: Bekawal ngau berita pemadu baru.
1: Ya. Yeah.
0: Suah didinga kita, suah didinga bala ke rindu ke program Anugerah Carta Siapa Juara atau ke SSJ Mega.
1: Yeah.
0: Udah suah ditebah ba radio YFM Iban.
1: Ya, yeah, ke kawang aja. Ajak orang tebal.
0: Bisik Mega bab di ayan ke bab Facebook Anugerah Carta Siapa Juara.
1: Betul.
0: Engau Facebook YFM Iban rasmi official.
1: Yeah.
0: Bekaul engau program tu. Yang nyak lain ngagai bala kita ke kalak di kalak ke Selangau ja buat.
1: Aku ade kala aku
0: ade kala
1: ayak ko lalu
0: ayak di skune
1: ayak di kompetiang.
0: Oh, ayak di petiang. Ayak di seneram deh.
1: Ayak ko seneram sigi depan saya.
0: Oh, sigi depan saya pulai ke
1: pulaikan dulu
0: pulai ke tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nade kala engkau ayak di mansanya
1: adai
0: lepas di engkau orang uji deh.
1: Aku takut takut mansanya.
0: Takut mansak, takut mansaknya.
1: Okey, okey, takut bedau kala mansaknya.
0: Bedau kala mansaknya. Nanti dia bedau kala, tu mai peluang dia datai.
1: Amai.
0: Musuang menua ke di Kumai Selangau.
1: Ya, pia.
0: Selangau tonti keliak, nah tonti keliak lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gagak. Mansak jalai besai ke Bintulau ya ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai. Nak di mansak jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah, masuk mimit. Masuk mimit ngagai
1: jalai
0: masuk ke Selangau. Ndak itu jauh hingga hari jalai besai.
1: Pemus ngau kasam babi dia peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti terpedak ke kasam babi.
1: Itu ada ini oleh jual belah tehnya.
0: Oh.
1: Ada oleh.
0: Oh, kelia maya ke agiknya. Suah dijual orang titisi jalai?
1: Iya.
0: Ba pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: ba makin.
0: Ba makin. Nanti ada nanti nak salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami Mega di Selangau.
1: Oh, bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisa wata peran orang dia.
0: Bisa tebing sungai air tap astapang eh.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne? Iya, nama pasar Selangaunya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang juga lebih.
1: Ya, nanti dekat nemu lagi. Ibu minut bertanya ngagai pengen OIB ke.
0: Napa tu dia langsung bertanya apa OIB?
1: OIB nama batang kengai Selangau. Iya nemu.
0: Ukai ais tapangnya ka.
1: Ukai tapangnya nyonya. Ngau di kananya tapangnya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngai ngagai te rumah aman.
0: Oh, te rumah aman to pengulu ngalai. Stapangnya saya ku pegai penggulung ngalai belah aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti ke. Lepas ti kita meda ada jabuat. Di sini siti jematan ke di pansaknya. Ngagai pasar Selangau nya. Nah jematannya bisa ke kalah diperhati ke ku. Bakal kenama hai stapangnya dia.
1: Okay? Barang utai.
0: Hai mukanya pia.
1: Batang mukanya.
0: Batang muka. Oh nya bersambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kereka diatur di Selangau Anugerah Carta Siapa Juara SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Ya, datai ke bahagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ila. Dewan tu nda jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah.
1: Eh, kami udah, kami sedaya tahu dia suba.
0: Ngage sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJK situng ah.
0: Nah jauh hari sekolah tong ah nyam nyakin mimik lu alu dewan menya.
1: Betul.
0: Ah, lalu ke dia to.
1: Ya kedampe agi klinik lah.
0: Ah, klinik lah sebarai ngau klinik nai.
1: Betul.
0: Ah, jadi dia to tentu ya bala kita kan bisi nak nemu sepiak dewan serbaguna Selangau nya dia to. Kebenarnya udah bisi pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besai. Lalu pasar baru tu mega bisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayo rena nemu dah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita nak nemu lah agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau gak nguji telefon kan kita akan mendak neh.
1: Ya, nanti kita nadai gak kak pernah dia diau rumah panjai main.
0: Tau rumah panjai? Oh, pihak. Kada rumah panjai kan terima dah.
1: Enggak ya, tindak terwai aja.
0: Oh, bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai deh dengan aku. Nah, bisi mega homestay ku kaya tak kedai ke pasal Selangau nya. Tahu kita medak ba Google lah. Berkawal ngau homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nak boleh ya. Anda ngau sibuk kan ya jauh.
1: Betul.
0: Tengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau. Tahu magang lebih agi ngau kita.
1: Kita bisi sibuk Jaya.
0: Sibu Jaya jauh haginya. Nak.
1: Tampai.
0: Tampai ya kah? 30 menit.
1: Ya.
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya. Kita bisa Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu ni pun jauh lagi.
0: Joginya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya. Mayu in.
1: Ya.
0: Kita tahu nguji namanya nanti nadai kak tahu nanya lagi pengulu ngalai seduai Junior mana
1: betul
0: kan ni nemu bisi
1: nanti
0: homestay
1: kita ngai bermalam mbak hotel ngalai
0: bisi homestay
1: bisi homestay nemu, ngalai
0: homestay squaw
1: ai mai kedelimpa
0: nyana ngawanya aja buat tahu namanya ekonomi orang squaw
1: betul
0: jadi ya ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala kerka meda SSJ.
1: Betul.
0: Nya Messi te ari 7 SSJ tu diatur
1: OIB
0: kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup-penghidup bak siti-siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku je buat.
1: Nama utai tak terima.
0: Lebuh ke Selangau, bisi siti kedai tu. Utai dijual dia siki nyelai-nyelai makai.
1: Nah.
0: Bisi mi labi.
1: Bisa ini lebih kan?
0: Oh.
1: Dia udah makai ke
0: dia. Udah apa nak?
1: Kayak ada petan.
0: Tidak ada air. Air ke semua anu yang segi lebih makanya dia kah?
1: Kayak ini.
0: Engkau boleh kawak lebihnya saya.
1: Engkau main.
0: Empat pemayuah ya.
1: Empat pemayuah lebih.
0: Empat pemayuah. Tangan anak.
1: Lebih parit. Bisa menjual dia.
0: Ada yang ngawak asal
1: lebih. Lebih.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh kena jual di pasar Selangau.
1: Selangau.
0: Tajak pendan tu besar pasar Selangaunya.
1: Tang semua teh bisik makan.
0: Iya, mai. Lalu ngagai bala kita ke dekat medak penanyi. Bukan semina penanyi ke bisik ngau berpaket aja buat.
1: Betul.
0: Bisik mega penanyi ia ke dekat medak SSJ ke 9 dengan semi final tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisik kita.
1: Ayak pemar pun bisik lah je kak.
0: Bisik ya. Grandstand. Berkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh,
0: Grandstand nanti ya final, mereka pet nanti ya semifinal Grandstand nama ya.
1: Oh,
0: bala penanyi tahu mansa Grandstandnya di interview berkawal ngau berita Bandung baru sedek ya menya.
1: Betul.
0: Nyak tadi berkawal ngau SSJ.
1: Okay,
0: ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah?
0: Ngelansak neh. Okay, tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru catat sepak juara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak. Penyanyi kita ke
0: Lumur Empat.
1: Empat.
0: Okey, Lumur Empat ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul.
0: Hari,
1: nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Atau je pihak lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebeda tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu baca ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tek diberi nama Om
0: Penuduk tek keempat.
2: Empat.

0: Bisa dengar lagu yang tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sida ke Kamang Agak Ulah.
0: Ya.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Pasti lagu ke dibaik ke Lemayang Band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Ya Nike yang minggu tu.
1: Nike segigi nak tangga nih.
0: Ya.
1: Alamak minggunya kemarin lagu tu tangga keempat. Tahun dua keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kengkang lekang utiwan ya jabo?
0: Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss. Jadi lagu kelemaya bentin asal aku ya tu makan kengagak. Kengagak lekang utiwan lagu ba kini sadar ke dibaik kelemaya bentu.
0: Oh, belagu ya kibun.
1: Belagu tu jangka aku ya aku nak menemu. Pada kalau bertemu ngusir tu. Tang pelabak aku orang ke sama.
0: Jangka. Mana orang sama?
1: Orang kesama. Jadi Siti Eri Raban ke dekat enggak berpaket ba SSJ tahun tu, regat semifinal. Lagu sidak ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Amai ko lagunya ni.
1: Orang kesama megang agak lekal lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah, undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Wah, bisa duit tiga lagu ya. Pemintaan.
1: Duit tiga lagu.
0: Kati bekas lama kah betul
1: minyak? Bekas lama. Tangan nama dah. Minggu yang kemarin kita bisa juara baru. Juara baru minggu yang kemarin ianya Nick Ravinci.
0: Minggu yang kemarin. Kali ke minggu tu lagi oleh bertan ni pemirsa.
1: Sekali ke Dunilang, lapan Dunilang ke berdau didengar kita kelimpah hari ini Nick Ravinci. Sekali ke Dunilang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tahu ke Nick Ravinci berdau kak merik penuduk yang ngagai Dunilang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam tua terus mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Juara.

0: muka kota tadi ibu minat. Ya, artinya,
1: artinya nama.
0: Angkel duni lang tu bedaul yang rampah. Angkel Nick Revensi.
1: Apa ya? Lepas pengrindu ya udah datai badan. Nick Revensi duni lang udah datai badan.
0: Dubat eh dulu ate ya.
1: Ya jadi ya beri pengagak ati ngagai Nick Revensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya lagu duni lang penawar pengubat ati megak. Majak semak-semak kau nomor satu.
0: Enggak kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemak punya.
0: Arab ketro undi mah.
1: Tanya apa panggil bak undi mega.
0: Betul.
1: Lagu dunia lang tu 8 minggu dah bak cata sepe juara. Minggunya kemarin lumur 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kengah leka ngau tiun tu yang bom eh. Okay. Jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara ke minggu tu gede. Pengerindu anak. Datai ba adan.
1: Ah, ya kemai lagunya?
0: Nick Revensi.
1: Ya kengagak lagunya?
0: Besepia.
1: Aku sikit rindu gak cuan di jebuan.
0: Aku sikit mah orang putih atau utara putih atau sikit ada itu berapa.
1: Tapi ya, dua minggu udah juara. Lagu tu 16 minggu udah baca tar. Artinya lagu ke nomor dua pemadu lama punya nak.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penduduk lagu udah ditebu kita lumur satu yang tak ke lumur lima. Kita besik sikuk pemenang je buat.
0: Besik kah?
1: Kaban de Aris Munjarnya.
0: Nama tu
1: Kaban de Aris Munjan.
0: Oh, Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau aja pia Abadum beri nama amat ketika ngulih ke prayas tau ke hamper ke di sedia ke
0: kina kara
1: sponsor kita
0: ya kina kara agrofarm
1: ya terima kasih ngagai kina kara agrofarm laban nintiang minggu nyedia ke prayas ngagai pemenang
0: ya
1: lalu sekedar ari produk jadi keluar ke kina kara na jabot
0: ya
1: di ke udu ngepam
0: pos pes panso habis
1: Pansu pam deh kak.
0: Pam.
1: Apu.
0: Nai kena ngulai manuak.
1: Pam deh dah.
0: Pam.
1: Nama pengawal ni pam dah.
0: Nyamai ya.
1: Nyamai pia. Apu. Kacang ma nyepam.
0: Kacang ma pam.
1: Apu. Apa yang tak pam deh.
0: Pam megang.
1: Minyak ngian nyenak ni ngepam.
0: Andai kena ngelot perawat udah ngepamnya. Oh pede perawat kita. Ngelot kenyak.
1: Oh kenyak enak. Nyak lah tujuh. Bayan seruai kinang agaknya.
0: Tuh bayan sikis tadi bayan tu.
1: Udah ngepam. Ngepam sudah sepede perawat lelut. Luat kangen minyak angin.
0: Betul. Dia mega produk ti bukai ibu minut maka ada chili sauce kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nya tadi suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabakus Menanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengkah ke beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita benua tahu. Nyamai ja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nya tadi ini buat bebeli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Nak di bawah kiro wah.
0: Nanti kiro wah.
1: Bukan nyamai ke ruas no orang.
0: Ya, giga aja pes pansuah. Sidak bayin. Kina kara.
1: Tahu dibeli bak sekedar hari kedai. Di menua kita di to. Mayuah di pedah kita. Giga aja kina kara.
0: Betul.
1: Akhirnya sponsor di nintiang minggu. Di sedia ke kina kara agrofarm. Terima kasih ngakai badum ke benang ke minggu to. Kita bukai ke dekat. Sama nguliah ke hampernya tadi. Produk pemakai kina kara agrofarm. Tahu tahu ngundi bak. Harus telefon tu lagi, ne?
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasuk ke dalam cuata.
0: Bisi lagu kapan suat muka minggu
1: ya,
0: tu?
1: Nanti ia nak maksud ke diri, nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasuk ke baca tua mai peningan-ningan ketu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Ya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu kapan suat minggu tu?
1: Lagu Balumu 10.
0: Betul. Nama Ukai Dipinta.
1: Nama Ukai Dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nika Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh Bugulengo kita. Baca tasa pejuara.
0: Bye-bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebab kita dengar ke dia bagi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar ke dulu lagu Nyemak Ukai Dipinta ke pansut dari cata.

0: sekali to.
1: Halo.
2: Halo, Bud.
0: Uy, siapa to?
2: Pita tu buat hari Sudan Miri.
0: Hari Miri, oke.
1: Tu bersih mulai perayaan.
0: Ya, minggu lepas.
1: Saya ke home tu anaknya Pita.
2: Ya, betul. Kirim buat, banyak hadiah kau dia buat. Kirim aku buat.
1: Ani buang ke home
0: lah. Asalnya Selangau ya.
1: Ngaji Selangau dia lah.
2: Okay. Oh, Mika.
0: Oi.
2: Kirim kena. Kamu tengok orang tiang tua tu.
0: Oh, dia dengar dia lukanya dia orang tiang ya.
2: Aku mau jungkuang dia ada.
0: Ya, jungkuang nyawah nyari banting.
1: Ila,
2: dek. Nah, cuma aja lah ya. Ini bakal kami kita ada.
0: Nanti dia mau orang jungkuang aja Selangau deh sih jete lah.
2: Aku jauh mai. Itu lagi di miring itu.
0: Ya, dukanya jauh miring ke Selangau nih ya.
1: Oke, Pita.
0: Oke, Pita nih pagi unde.
2: Oke, nomor 1 Donilang.
0: Oke.
2: Okay. Nomor 2 naik RVZ.
0: Oke.
2: Okay. Nomor 3 Kemayang Ben. Nomor 4 Yanatini. Okay, nomor 5 Ika Seful.
0: Ika Seful. Oke, okay, terima kasih ya Pita.
2: Sama-sama.
1: Okay. Ya, mata. Ya, orang banteng jalai di pak ya di jalai di lah.
0: Iya, di jungkuang dia. Oke. Okay. Unik sekali to.
1: Halo.
0: Oh,
1: nama apa itu?
0: Makanya kesal lah pak kau
1: jawab. Enggak kau.
0: Kesal mau megang sudah tau. Ada ngawa. Tahu namanya nguji baru. Yeah. 08225863 4.
1: Ya.
0: 08225863 duit lumur telefon ke tahu diuji kita.
1: Betul. Anang undi kesal.
0: Halo.
3: Halo. Halo. Selamat ngaleh hari ngau selamat ujung minggu ngaji sesuai debut.
0: Urbina.
3: Nama berita dua dek lagi gerai kuda kan maje bijakku. Jadi ada punya berita mesti tebu.
0: Gerai matu lebih nanti nada gerai nada lah berdio.
3: Ya, maksudnya aku jabut teh, jabut nemu gedaran mu dek.
1: Kapana? Tapi nggak.
3: Aau, jabut tu besari, ketukung ada kena yang jabut tu lagi. Kak,
1: aku tu ketukul.
3: Aau.
0: Kati di nyawat aja buat.
1: Okay,
0: kati di nyawat ya.
3: Unde ya tu. Nomor 1 pengerindu nak datai badan. Nomor 2 penawar pengubat ati. Nomor 3 nuan berulah. Nomor 4 umbas. Nomor 5 isi ati ko terang kah?
0: Namanya nada berubah lah.
3: Hah?
0: Nada berubahnya kah?
3: Ya, berubahnya darah. Nomor 4 umbas sika. Ika. Nomor 5 isi atiku, biar ke nomor 6 tadi.
0: Ika sige nomor, oh mamai kau, oke.
3: Okay. Terima kasih, darah terang kah?
0: Dayana sini aja ke suah dikiak,
1: terang. Ya, ngakai nomor 5.
3: Iya.
0: Oke, oke, terang.
3: Terima kasih, kedua deh, semua jam minggu. Bye.
0: Oke, okay, bye-bye. Oke, okay, Rubina, nah. Oke, okay, ke sekali itu. Hello.
1: Hello. Putut.
0: Sudah tahu putut memagang.
1: Ada petan
0: sih dai. Padahal udah no bayan sudah. Oke, 08225863 4.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oi, ternyet aku.
2: Abuat.
1: Oi, nang abuat kutai.
0: Apa siapa tau?
2: Aki Ben tu.
0: Aki Ben.
1: Aki Ben.
2: Aki Ben.
1: Aki Ben. Hari ini Aki Ben.
2: Hari Batarajang.
0: Batarajang.
2: Hari Batarajang.
1: Kalau hari dia Aki Ben.
0: Pasang kapiat, kai?
2: Hari pasang kapiat.
0: Ya. Baru ya tu, baru ngundi tu Aki Ben.
2: Selalu ngundi tapi.
1: Nabi dia. Nama orang kai.
0: Nabi dia lah lah baru bina. Rubina boleh lain nama.
2: Cuba cuba, bisa aku boleh prayers.
0: Api ya, oke. Okay. Jadi bagi undi sekali tak deh.
2: Nombor 2, dikit ke nombor 1.
0: Oke, okay, Dunil. Atau urak kapit, mesti lah undi urak kapit.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Nombor 3 kekal.
0: Nombor 2 tadi, Nick Ravinsi mana?
2: Tahu.
0: Oke, okay,
2: nombor 3 kekal.
0: 4.
2: Nombor 4, nombor 5. Nombor 5, dikit nombor 4.
0: Yus Andrew, asal dia nombor 4.
2: Tahu.
0: Oke, okay. Terima kasih ya, Kevin.
2: Sama-sama.
0: Nak mana harga hari kita di pasar kapit ya?
2: Mana hari saya itu, nanti hujan.
1: Nama itu berjual lagi, Be.
2: Nanti berjual itu.
1: Makai minyak.
2: Oke, okay, sama-sama.
0: Oke, okay, wow. Oke, okay, yang tadi Aki Bian dari Pasar Kapit.
1: Ya, ya. Baru dah makai minyak.
0: Pau buntung. Oke, okay, kan sekali tahu apa pagi ya. Hello.
1: Halo.
4: Halo.

0: Nama dia tu. Ada ento.
1: Ada yang mau ngerat utainya pula bagu. Enggak sih ini minta diingat.
0: Ini diingat ya.
1: Okey. Okey, kita ingat pengundi ke-6 ke sekali tu. Lepas
0: tu dah berumah kayak pa bun. Alau. Alau bedau.
1: Bedau. Okey, ni bagi bagi ke dekat nya. Kita ingin ambil undi ke sekali tu. Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Oi, dek kalau cagat. Cagat. Dek kalau pakai pau tuang kan.
2: Itu ni ada kod dia itu.
1: Nanti dengar.
2: Oh, bare handphone pergi masalah
1: handphone. Oh, handphone yang masalah.
0: Paluang kai bejet kan.
2: Aku
1: ambil ini dulu ya. Terus undi mah kada tinggal.
2: Ya, ya. Lima satu beri lima dua.
1: Okay.
2: Lima dua beri lima satu. Jangan hilang. Udah lima tiga radikal. Empat lagi tukar sudah.
1: Okay.
2: Udah nyanyi dulu keluar. Tukar udah baru masuk kali.
1: Oh, tukar ke baru masuk nombor lima nih.
0: Pilih mereka.
2: Ya. Okay. Thank you.
1: Okay, terima kasih ya. Okay, jamai cagat nantunya teleponnya sekali tu
0: ya. Yeah,
1: okay, nanti kan sekali tu.
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Oi.
3: Selamat malam.
0: Oh, Rahim.
1: Rahim.
0: Rahim tu berbarang utai.
3: Lama dah.
1: Rahim dari Sriaman nih.
0: Selamat lemai
3: pedih ho
1: sini ngah
3: pedih aku tu
1: nama pedih ada Rahim pedih gigi
3: pedih gong
1: pedih nama
3: tubong
0: apa bak kita ya
1: pedih tubuh
0: pedih punggung
1: pedih punggung kumaku pedih tubuh mak pedih gigi
0: makai ubat Rahim mau
3: sama ngobat dom deh.
0: Oke,
1: sama ngobat dom deh. Oke, terima kasih Rahim. Oke.
0: Sudah Rahim, pedih punggung.
1: Pedih punggung. Ya, kan nama. Kalau benar namanya nyangkul.
0: Nyangkul.
1: Mai kemarin. Oke, kita lagi ngambil undi.
0: Bapak iku lagi.
1: Kita bisa ngigat tiga ikut pengundi.
0: Oke, nyak ya, mayuah nyak. Halo. Halo.
1: Oi, oi, siapa tak?
3: Halo.
1: Halo, siapa tak?
0: Halo.
1: Halo, siapa tak?
3: Halo.
0: Ya, ya.
3: Tony dari muka.
1: Tony.
3: Tony dari muka.
0: Tony ada betul punggung Tony.
3: Oh, kau nak berubah semua kitanya.
1: Nak berubah.
3: Satu warga nombor lima nak berubah.
1: Ya, ada
0: betul punggung.
1: Terima kasih Tony.
3: Okay. Panas kami muka.
1: Oh, panas. Okay, terima kasih.
3: Okay, bye bye.
1: Bye bye. Iya, bukan si gaya ring. Apa kau dekat sekali tu? Hello.
4: Halo.
0: Oi, siapa tu? Oh,
4: selamat ngali hari ya, Bu.
0: Ini darah bajak. Dek.
4: Aku nak dai sehat ku.
1: Siapa tu? Ini darah bajak tu?
4: Oh, iya betul no.
1: Hari ni
4: akik hari kucing ku mang.
0: Kucing.
1: Oh, hari kucing.
0: Mang kurang.
1: Okey, ini darah bajak ni bagi undi sekali tu.
4: Undi ku nombor satu, Doni Lang.
1: Doni Lang.
4: Nombor dua, Nick A. Francis.
1: Nick Rafi.
4: Nombor tiga, Kelemayang Ben.
1: Okay.
4: Nombor empat, Eka Saipul. Nombor lima, Diana Shini.
1: Diana Shini. Okay,
0: okay, ini terima kasih.
4: Terima kasih, Mang.
1: Sama-sama.
0: Ya, nanti mang orang nyebut engkau buat.
1: Buat jahit merti buat itu. Buat kurang
0: sama saya cukup kurang.
1: Pernah renyong kan jadi tekan nomor telepon tegalnya. Oke, terus
0: Rahim tuh apa maya penumbuh ibu minat.
1: Akhirnya pengundi kita
0: gak sekali tau. Gak ada kurang
1: betul. Jabut.
0: Oh.
1: Hello.
0: Halo.
2: Halo.
1: Siapa tau?
2: Dennis tau. Oh,
1: Dennis. Hari miri nih.
0: Dia ada petipu.
2: Oh.
1: Coba berita kita di miri Dennis. Nah, mana kayak hari kita dia?
2: Mam.
1: Mam. Oke, ini bagi undi ke sekali tau.
2: Satu, dua berkali ya.
1: Oke.
2: Tiga, empat kekal.
1: Tiga, empat sama, oke.
5: 5 Launas Empire.
1: Launas Empire. Okey, peminat Launas Empire. Dennis tu perlu aku. Okey, terima kasih Dennis.
5: Sama.
0: Bisa lagi ngambil sikto lagi.
1: Okey, okey sikto lagi.
0: Banyak kereta sih tak
1: penting. Okey, nyah kapan?
0: Halo,
1: tuh. Sama nyah bakanya. Enggaknya ndak sempatnya tadi namanya ndak sempat ke namanya ndak sempat ke disawat teleponnya.
0: Betul, nyung kurak
1: telepon. Okay, kita ngiga siko dagi nak. Okay. Sempat dah siko dagi. Udahnya yeah. Tua terus meri recap. Okey, yeah. Kat sekali tu.
0: Ya.
1: Yeah. Hello.
0: Hello.
6: Hello. Hello tu.
0: Oi.
1: Siapa tu?
0: Sama mai, siapa tu?
6: Aki Albert tu.
0: Aki Albert. Hari ni dia Aki Albert.
6: Hari sama Samarinda.
1: Samarinda.
0: Samarinda. Dia punggung Aki. Okay. Very good.
1: Jadi bagi
6: Rabina udah kondis re.
0: Udah
6: aku bisa ke Rabina.
1: Apa?
0: Lain metu.
1: Lain pengawat tau. Okay, sama Rabina na. Okay. Terima kasih ya.
0: Okay, terima kasih
1: ya. Sama-sama. Okay, tadi pelabak aku jangan nak tua boleh ambil undi na jabat.
0: Betul.
1: Di 11 ikut kau dah mujur di saut undi. Andi bagi ia ke di pelabak ke dekat menang tau ke betul perambut undi dekat terima prize minggu baru. Lalu tu nak catat siapa juara tu sun ke-27
0: ya. Harap kau boleh sama jaga pengerai.
1: Jaga pengerai. Di nuka memunyi ni di sangau ka. Nah, madah jaga pengerai belama.
0: Nggak, Rahim. Rahim tadi dia punggung.
1: Oh, ya bukan nama. Udah benda kawan.
0: Nyaman.
1: Okey. Jadi ya, sebenarnya namanya tadi tuang lengkap ke peninga. Terima kasih yang kebala aku dah dengar ke program Cerita Sepat Juara.
0: Yeah.
1: Bertemu baru, tusun ke-28.
0: Ya. Yeah.
1: Kita dengar ke recap Cerita Sepat Juara, tusun ke-27 tahun 2026.
7: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap Minggu tu. Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara. Untuk bedau, vote dia tu bak Facebook carta siapa juara. Layar, layar, layar, fan.
1: Lagu-lagu bangsa kita, eh. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
3: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Isi.
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: World Cup 2026 hari 5/10/7/2026 quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

8 fakta ke info ya kena lihat kati kawal ngau FIFA World Cup 2026. Ukai mai kita berkenang ke pasal tim main bol, ukai mega pasal pemain bol yang put. Tang mai kita berkenang ke bol, ya ke disipak batas padangnya, disipak kulo, disipak kile. Jadi bol ya ke dikena ba FIFA World Cup 2026, ianya Adidas Trailblazer Pro, bol rasmi FIFA World Cup 2026. Bual tu ukai sebarang bual kita berarti ke bual yang tadi ya segi segala ya maka bual kita yang lama tu bisa curak merah biru ngau gadung simbolik ngagai tiga bengkah menua ya kejadi palan nur ngatur World Cup tahun 2026 tu. Jadi bul Triada Pro tu ia bisi ngayan ke simbol tau ke tanda bintang ia ke nanda ke berdua Amerika daun maple Canada ngau apa maka burung lang tau ke burung menaul ke nanda ke menua Mexico. Lalu anang terperasa mega tajapan ya semina sigi bul tang bul tu ia bisi sensor ia ke boleh nganjung real time data ngagai sistem VAR kena bala referee jadi teknologi AI tu amri pengelebih ngagai bala referee ngagak titik-titik pemutus sekali ke offside bul udah tamat dalam gol tau ke handball kini semuanya tadi uliah ditemu magang kena teknologi AI tau ke sensor ya ke bisik dilekat ke bak bulnya. Okay, ken makin pergulangan kita bawa rentak ngalih hari-hari lima tu tiga ngalih enam lemai tu lagi banyak lagu dah ditusun kena merindang kita anak minah kini-kini terus gulai kau kami bak YFM 101.3 FM.

0: Why seberai?
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I
3: Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggawai FM.
4: Tentu kita suah medak troli, dengkah.

0: culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Password perkara ke berguna amat badunya kemajak mansang dia tu. Yang alai, kita yang dah patut madah ke password handphone, email, Facebook takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sedar bisi hati jai, sedar boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu tak amat bakal nombor tinggi, hari pengada tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
2: Selamat berjalan ke pengawak ngagai semua kita. Selamat ngalih hari kita ke baru mendiang ke kami bawa rentak ngalih hari YFM. Lemai hari 5 tu nuju kita ke sari tu nyangkanya hari ke penudi kita gawak minggu tu. Minggu baru jen ila kat kemisi bisi berjalan bisi bidah ini. Tahu ke ngambil kemisi nang seminar dekat belak udah datai bertengan tahun 2026 tu tang apin bisi nur me time kena kurang tahu ke nur kitanya tadi ngetu lelak meh. Meri awak ngagai dirimpu kita ke dekat rawun kini. Anang bendar bejal diri gawak belama. Bisi maya gak kita itu tadi. Ngetu. Lalu merindang hati dirimpu. Nda ibuah jauh pan. Nda ibuah terbain depan biluan. Ngagai menua tasik. Ngagai menua ribai. Rawun bak sebelah menua kita itu ajak pan udah cukup ya. Menggal dulu jam kita gawaknya. Ngawak bukai. Limpang dulu ngerjau taiga. Dikerinduk ke kita. Tik kita rindu gintik gagak plan nurun ke tasik ke sungai ngau bala kaban fishing trip kita. Tik kita rindu main bual lemai tu lagi tersau mengang bala kaban baik main bual. Tik kita rindu ke rompak menua baik bala kaban minggu baru nyen ilak hiking gini. Ngambil ke rundi yang tua tadi nak kelalu balat berundi yang ke pasal gawak. Okey? Pengawak kita segini nak kalan mu habis. Gawak-gawak gak tang pengerai dirimpu, pengerai mental. Kita kelebih lagi nang patut dijaga kita ya. Idi ngau Linda, berina kita dah lepas Zul lagi bawa rentak ngalih hari tang sebedaunya tu lagu Ari Menalan Band. Terus mendiang ke rentak ngalih hari buat YFM.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: senang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Penyeri aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengi polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay, okay.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah, pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Sebawah Agrofest 2026 berengkah sarito megak 10 hingga 12 hari bulan 7 tu berpalan nur ngengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu banyak macam aktiviti, banyak macam pengerami bunyi ke dia dalam promonya tadi. Pengawal berjual Agro Sarawak ku sayang ke diatur PPK ngau Fama, bisi pengawal mandang ke barang, paket ngintik undang, paket nyura, nyabut tiket menasir, Voice of Sebawah, paket lagu, Battle of the Band tuan bisi megak, bisi penanyi datang merindang, Sebawah Agrofest Fun Run, paket kasam ikan tapah, wow! Ngau banyak macam agi aktiviti ia kebuka yau, nyeruma Sebawah Agrofest 2026, anang nak datai kia, kelimpah harinya megak, mayu tempak buat Sebawah Kitchen, tau sepi magang-magang. Nama kini pemakai ia ke nyamai bak Sebawah ni. Orang Sebawah jam nemu. Tahu ke kita ke kalak ke Sebawah. Okey, udah lepas dah lagi peringat lagu joget bak Raja Joget 36 rindang kita bawa rentak ngalih hari. Terus blank of kami bak YFM.

0: pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ke Thai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh capak capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu ni kajak tu semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sampai lelak.
2: Apa yang bunga kerja pergi tu? Di sini gak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y seberai
5: WAI FM
6: nyak baru ngam
5: kan
6: WAI.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya dengkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke

0: ラジオ条件pukul 4 lemai hingga ke pukul 5 lemai.
1: Eh,

dia nama dah kiri-kiri. Terus bergulangan kami Bak Raja Joget 36. Tu lagu Ariwan Joget Siapa Dia. Segulai sejalai Bak Raja Joget 36.

0: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita. Kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia kah orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisik intelligent pun. Anang terpedaya, ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat. Nanti akan menggit polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana?

0: Youth 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, live Basukan Plus Ngau TV OK. Kita mengatau download RTM League. Ngena appsnya kita boleh mendak live main bola. Dia tu FIFA World Cup 2026. Lalu pemutus semain antara France Ngau Morocco. Dini hari itu tadi peningah. France jadi tim yetik keterubah ba edisi Piala Dunia ke sekali tu mujur nyingkang ngagai semi final. Lalu lemai tu dini hari tu lagi kebenar ya. Game yetik kedua ba rengat quarter final Spain bersatu dengan Belgium ya pukul 3 dini hari tu lagi tahu depedak kita ya kenang nitiah ke perkembangan bunyi kurang tahu ke nitiah ke berita update berkawal dengan World Cup 2026. Lagi bisa nak tim favorite kita, tim kedikerindu ke kita buat World Cup ke sekali tu nyau majak sesemak kita ngagai pekit final World Cup 2026 tu. Lalu quarter final ya ti ketiga mega Norway bersatu dengan England ngau Argentina ngau Switzerland hari Minggu tu ialah dini hari ya, pukul 5 ngau pukul 9 pagi. Okey, hanya dak gi match ya ke tinggal titik dak gi. Tentu ya keketap asayati ni bagi tim ya ke diambo kita mai pulai mangkuk dunia tau ke World Cup 2026 tu Argentina, England. Okey, sama-sama mai kita dengan tim pemutus ya. Tinggal seminggu tu dak gi meh. Kira lebih pihak nur kita yang tadi dekat nemu pemutus champion ia ke mai pulai World Cup 2026 tu. Ia terus pulai Raja Joget 36. Lemai tu peningan berinang kita ngau lagu-lagu kita ke belum teribah. Hari dia tu angat. Okey. Jadi bisi Nur ngetu ke lindapnya dulu untuk kita berasa silau gini. Ya, kadang-kadang bisi kita teribah tu. Dan tu ulih terus ke perjalanan je. Ketegal hari ke kelalu angat. Oh. Ngetu dulu. Meli ain yur kini sebelah nisi jalannya. Udah berasa segar baru. Udah kita ini tadi regas fresh baru nampung baru pejalai kita. Okey, lagu ke sekali tu Ari Khalifa Joget Sopan Santun. Dah lepas tu lagi mengak Gina Regina ngau Kenny Hughes merindang kita Raja Joget 36 Bak YFM.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti Syara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalan.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Mega Facebook kami, YFM Ibar.

Nanti kita berjalan ke pengawak di luar rumah jam yang ke dia tu peningah. Bisik berkebun kini. Tahukah kita yang kenyang-kenya bisik ngabas utai kali tanam kita. Nanti kita bisik hidup ke api. Tentu ke sebedau kita mupuk. Padam ke mana apinya tadi. Pihak megak papung insap. Tentu ke nak muai sengapa. Kebuah lain pihak laban jam ke dia tu. Hari tu cukup hangat di bandaraya Kuching. Mereka bisa diriput ke sekedar dur yang tadi penusah babas angus. Lalu pun kebuah babas angus yang tadi. Ianya berpun hari papung insap ke degetik ke hari kerita. Okay. Jadi nunjuk kita ya ke insapnya. Papung insapnya. Anang gue ngetik ke sebaran dur. Padam ke dulu. Ya ke pemadu mana. Giga tuang uras. Tau kendur ya ke patut meh. Tu kita muai ya. Tidak dur ya. Padam ke dulu baik pulai buai betung ras di rimpu hanya cara pemadu likun ya. Bukan nama kena nyeliah ke penusah angus hari yang akan jadi leban jam ke dia tu hari tu cukup hangat pihak megak kita tadi tentu ke ngirup air yang kemayuh nanti kita nya gawak berdalam bilik dalam rumah nanti bisik aircon tentu ke kita masang aircon ya. Nanti kita gawak dalam rumahnya tentu ke pejalan yang ingin tamak ke pansut dari rumahnya bisik au anang asuh berkandang dalamnya laban hari itu cukup hangat ngelalau balapa inai megan kita bisi anak mien anak tinggal ke anak kita dalam kereta lebuh maya hari ke hangat berkata au penusah taunya di sebarang maya dan di sadang kita kuih ngaji rangkang macuk mata tang anang dah berjaga meh kena kita nyeliah ke sebarang penusah hari yang akan jadi pukul 5 tu lagi kita mendiang ke berita National FM hari Kuala Lumpur dahnya lagi mulai bar jam ke penudi rentak ngali hari lemah itu ninga ke lagu tu lagu joget hari Nelson Nehru Bujang Tuai lalu dah lepas tu lagi mengga kita bisi lagu hari Nila Lisa Rosia Chick ngau Boy Max joget kain percak lama terus mulai ngau kami bak YFM.

pasang dia tu. Yang lain, kita nak patut mudah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengalpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 kan keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan, Luis de la Fuente, berkata Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu, sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Buffy dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Buffy dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo melanau?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Latte.
5: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang ampuh, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
2: Bersantuk Ari YFM.
7: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
8: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami, ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
9: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
10: Segulai sejalai.

Program Sarawak Ku Sayang Sibu 2026 benuang diatur sehari tu hari keterubah 10 hingga 12 hari bulan 7 2026 lalu tu pengudah SKS Kapit temuk diatur hampir lama tu kemari jadi minggu tu diatur bat tengah menua Sarawak Megah ianya di dataran Tuan-tuanku Bujang di Sibu. Jadi bekas lama program Sarawak Ku Sayang muka mayuh macam kaunter serta menggap booth ngangai bensiah mayuah itu yang kawum kaunter ya kebekawul ngau perkara pengerai digital inovasi dagang pelajar pihak menggap pemansang model bensiah sosial pengelantang ngau mayuah lagi kebukai servis dari agensi ngau menggap pihak perintah muak kemalam menggap bisik diatur ianya pentas tau ke panggau pemerindang penanyi keretai merindang bapak program Sarawak Ku Sayang. Lalu pengerami itu disadang dekat penyanyi Premier Sarawak Mega. Pagila ianya hari 6, 11 hari bulan 7, 2026. Penerang ia ke Silia. Udah lepas tu lagi kita bergulai dengan Margarita Remang. Hari dataran Tuan-tuanku Bujang Sibu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Terus bergulai dengan kami Bak Rentak Ngalih Hari. Ngai kita ia ke baru tune in ngai kami. Kita mega boleh mendengar kami Bak RTM Klik. Download aja RTM Klik ba Play Store tau ke App Store telefon kita lalu terus peniang ke kami ba dini-dini dur kita. Segulai sejalai bawa rentang kali hari ba YFM.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like megat Facebook kami YFM Iban.
2: Program Sarawakku Sayang Sibu 2026 10 ngagai 12 hari bulan 7 ianya hari 5 ngagai hari 6 minggu tu. Report berkawal engkau Sarawakku Sayang Sibu. Kita bergulai engkau Margarita Romang hari dataran tuntuanku Haji Bujang Sibu. Terus dengan Nuan Diamar.
3: Mari selamat lemai bergulai kita ke lemai tu kau aku Margarita Romang. Mai kita report tentang program Sarawakku Sayang bagi pilihan menua kita. Tai di Sibu dan sebenarnya peninga dulu berkongsi ke gayari kami di Sibu ke cukup nyanggung pengawak kita ibat dataran tuntung kubujang kalai hari cukup mana panas tajak panas sana irau kita kekak datai laban abah Sarawak Pavilion and Services ada ia celap dalamnya bisa ikon ku kita lalu berluar sepia atau panggau atau ke pentas utama mayu wakipah di tau berangin aja saya tadi tu lalu ngenang tak kebenarnya di dia tu ianya penyampaian skim pendidikan tinggi percuma FTES ngagai bala rapan nembia ia ke buliah pelajar buliah terima bantu pelajar nadai berbayar lalu tadi mereka bisa disuak ke bantu SKAS ngagai penerima yang mereka dalam Sarawak Pavilion and Services dia ianya diatur nyawa ke prais e-peraduan ngagai sidak ke boleh laban prais e-peraduan kita tu peninga mayu bisik 99 ite lalu ninting hari sari tu ngau pagila nya pukul 3:30 lemai nyabut tau ke maksud kenapa orang ke boliahnya laban ia bisik screen besar dia ada lalu pukul yang tanya dia lepas tu menama orang ke media. Lalu Pak Ari Kepenudi atau ke Ari Majlis Penangguhan dia 11 itik motosikal nganti orang ke cukup betul ya. Lalu 11 itik motosikalnya peningan yang sudah dipandang ke bersemak kau gerbang atau ke pintu penama program Sarawakku Sayang depan engkau pestu dia tau kita datai kita anemu kita ngagai bala kita di luar din agi sempat tau agi ulian do datai lapan malam tu maka kita bisa malam budaya Sarawak pukul 8 malam kalai bisik kelunan magat bisik jaya spetal bisik magat di perindang gau hokasin haryati piteren gau mawat kelimpah ke begulai gau DJ terbilang kita hari Nation FM ianya DJ Sonic gau mereka sikut DJ hari menua Sibu ianya DJ Dan Ting nyak ngenang pengawak malam tu kita mai persembahan budaya bisik kena bermukun begok ngau begok tanda ke bukai dipandang ke malam tu jadi nyak ngenang pengawak malam tu lalu pergi lah kita nampung baru bukulai ngau kami di program Sarawakku Sayang di Sibu ngujung ke report aku nak ke lemai tu ngarap ke kita boleh bertemu pergi lah tau ke sari tu laban kami sebuat muka besek buat studio mini RTM berdepan gau pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services dia kita dekat pada besek bendera RTM dia ngepai-ngepai kita tahu tamo ke ngigak kami sebuat meh hentik ke ngigak ne nyaja ngagai pengeluar program kita pulai baru ngagai YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Terima kasih Abang Ari Dataran tuntunku Bujang Sibu berita berkawal dengan program Sarawakku Sayang ke diatur sari tori ku terubah nyentuk ngagai hari minggu tu ilau jadi datai memang berbala mayu ngagai Sarawakku Sayang bak dataran tuntunku Bujang Sibu menyekut mar tadi nari salah di kita dekat lawak sidak ya ngagai mini studio RTM bermua Sarawak Pavilion and Services tadi bisa benira ngepengepai dia ya. Tidak benerang kepai kita baru gak. Okay. Nanti kita akan bertemu dengan personality radio DJ Mar, DJ Lucia, DJ Nana. Bala personality bukan mengada di Sibu, kita tahu datang dengan guys Sarawak ku sayang untuk hari Minggu tu elak. Oh, lalu muat ke malam ni kok ya nang bisik penanyi ke Merindang buat pentas rakyat kau ke Pangau Pemerindang SKS Sibu 2026. Terus mengulang kami peningat bawa rentak ngalih hari buat YFM.
4: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, dideka diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekang recah kagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekang ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
5: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
6: Di menua Kongo depeninga bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjangku tang ia uleh belagu rek.
5: Dinting hari 6 pukul 8 pagi.
6: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut lelaki ku menurut itu.
5: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
6: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
5: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: World Cup 2026 hari 5 10.07.2026 quarterfinals. France lawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.07.2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: 8 itik tim hari 48 itik tim. Ya ke dah qualified ngagai FIFA World Cup 2026. Dia tu berebut ke penuduk ngagai renggat semifinal. Lalu dini hari itu tadi France sudah lepas. Udah boleh nyintas put. Pengudah sidang ngalah ke Morocco 2-0 tumu pagi itu tadi peningah. Lalu nyingkang ngagai renggat semifinal. Gol dipasuk ke Mbappe ngau Dembele. Lalu dini hari itu lagi City lagi game ianya Spain gam 1 ngau Belgium. Begini ko gaya pemutus sudah 90 minit main sekali ke Spain, tau ke Belgium, ya ke nyingkang ngagai semifinal. Lalu ujung minggu tu mega England dekat satu ngau Norway tu pelabak ku City hari game nya ke cukup dikerinduk ke peminat main bol ujung minggu tu ilak kelebih lagi ketegal popularity Erling Haaland nyam ya ke dia tu pemain bol hari Norway tu ya ke benung trending bak semua media rama hari nembiak miet yang tu kau rasa besar itu ai semua ngelala magang siapa Erling Haaland. Lalu bak renggat quarter final tu mega kat diatur bak Kansas City ianya Argentina dekat satu dengan Switzerland. Ana tinggal berarti ke semua match tu bak Sukan Plus ngau pihak mega bak channel TV. Okey. Udah lepas tu lagi peningah, kita bisa lagu hari Phoebe Chloe ngau Jacob Rosa. Tang sebenarnya tu Fredo minat sekali.

tukan wan ngerpau nutup nambit semua pintu peluak penjan tau kena mana-mana je meh teka kena kita nama diri ke rumah ni nanti kita bisi minah ujung minggu tu ya kita ke bisi rawan kini berjalan ngantang kati laman mayuh pengerami serta mengat program ke dia tu di selampur menua kita ujung minggu tu nanti kita berjalan anak-anak ingat mengat bekal payung bekal air laban hari kita dia tu cukup ia pengangat au bisa amat panasnya tajapan bisi maya ya hujan ke lagi nak disadang kita gak hari tu kadang-kadang ya tergenyit hujan kadang-kadang ya tadi nanti ya udah hangat-hangat amat okey tentu kan jaga pengerai dirimpu kita ke bisi anak mietnya nanti oleh hanang meh ngiriat bala sedaya kasih bala anak miet kita au kain nemutai okey jadi ya ngarap ke semua kita ser mampai likun serta menggak gerai ujung minggu tu menggak gaya kita ia kena ganti main bol dini hari itu lagi kita visit match barengat quarter final Spain bersatu dengan Belgium lalu dini hari-hari minggu menggak tim The Viking bersatu dengan The Three Lions England serta match kepenuh di barengat quarter final Argentina bersatu dengan Switzerland ni bagi tim tu ia kedekat jadi juara ke tahun tu okey ini ngatu muka ngujuang ke rentang hari kita hari 5 tu peninga udah lepas tu lagi sada lemai 6 ke 9 malam selamat hujung minggu guys semua bala kita selamat belalak aku Ken Michael nyurut ke diri ke lemai tu bye bye.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok tok bekas anggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak ketua ini. Engkan wal ni kebas anak. Ngai nadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Urang kan ayam. Dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru. Dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun, PB Gauden Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Peraja Mata, lagu ketubuh hari Joshua George. Kena kita mungkal. Awak sedar lemai kita lemai untuk peninggalan lemai 10 hari bulan 7 2026. Kena kari 5 sehari itu. Nak berasa hari kita itu berjam celak. Udah datai bah hari ke 10 dalam bulan 7 ke tahun itu. Tak tahu tapi harap kita sampai bersampi. Ngarap ke semua pengawal di kerja kita. Nak ngira anak kita ke sekolah. Tau ke kita ke gigak jerki sampai mujur ya. Lalu ni tiap ke julu hati kita sepemanjai tahun 2026 tu. Terima kasih kan Guy Ken Michael. Kudap gelas jalan kita peningat kenyar pukul 3 ngalih hari tadi bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert bawa sada lemai ya. Terima kasih ke penginduk kita peningah ke Suruhan Milah YFM. Nak ngira bat ini indur kita diau. Sekali ke kita tadi benum cai ke pengawak. Engkanya kawak shift kini. Tak ke benung dirantu calai jam kerja tu mulai diri hari indur kawak. Tak ke benung ngelantang kati. Benung exercise kini. Jadi harap ke semua pengawak kedi kerja kita belak mujur megang. Lalu terus ke penginduk kita mending ke YFM. Jadi puji Tuhan gaya hari kami muak ke lemah itu. Tak japan angat tang hari kita yang tadi mengkang mana nyentuk kelemai tu. Ngarap ke semua pengawak kedi kerja kita kelebih ki bak luar rumah boleh dipercaya kita enggak mujur ya. Jadi mari tak berhati ke berita ke hari Remit Malaysia atau peningah ke diungkup ke sehari itu ke nyari pukul 4 lemai itu tadi. Kalau muak ke lemai itu ribut kodik dia dangnya di Sekedandur, di Kapit, Bintu Lumiri, Piamgat di Limbang, Piamgat nada hujan, di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Piamgat di Mukah. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilak. Kalau hujan dia dangnya di Sekedandur, di Kapit, Miri, Piamgat di Limbang, lalu nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Piamgat di Bintulu. Lalu Tasik Menua Sarawak, Tasik Bergumbang 4.25 nyentuk 3.5 meter. Ribut berpuput hari barat daya bak peneras 40 ngagai 50 km sejam. Tikas mengagai hari ianya 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi itu mesti cukup tangkan berkaul ngau gaya Tasik Piamgat ribut di balat berpuput kalai Tasik di Balat Bergumbang bak kategori ketubah dia dangnya di Tasik Sarawak Utara nyentuk hari Minggu untuk peningah ianya 12 hari bulan 7 2026. Lalu gaya Tasik ke Beketuk di Balat Bergumbang tau benar berit penanggul ngagai sidak tinggena bot tip mit Piamgat sidak tip jalai ke pengawak ngelantang kati bak Tasik ngau pengawak lumbak ngamain di Tasik. Ok, terima kasih yang game Malaysia aku dah kongsi yang kita peningat berita gayari ke diungkup ke sehari itu 10 hari bulan 7 2026.
1: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku peace unity progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Mengedah lagu hari Lucy M tu lagi peningat mai kita mending ke Hilawai Sri Aman.

program Hello Y Suryaman. Terima kasih yang ke semua kita yang ke semampai mendiang ke YFM. Maka selama hari YFM Suryaman yangnya ibin berkongsi ke berita ngau kita. Ba program Hello Y Suryaman. Nama berita jam diato kita nyukan datai batengan bulan 7 2026. Harap ke semua perambu program ia kerekat diatur kita ba bulan 7 atau Julai 2026 lantang magang di Jalaika. Aku terus menatai ke berita-berita tidak ada kunci ke dalam program Hello Y Suryaman ke sekali itu ke alai berita di Ketubah. Sebengkak berita yang ke udah nyadi dibagi menua betuang ke alai empai lama mujur diatur program tidak kumbai program Community Outreach udah dipegalai ke klinik pengerai ngelai pelindah menua betuang lalu udah diatur buat Parish Hall Gereja St. Augustine Betuang ketuai ke Dr. Liu Jia En. Program itu diatur kena meri

0: info-info pengerai ngelai yang ke pengawak berpersa ngelai nak berbayar ditangkan ke pengawak berkongsi ke teknik merus ngelai ngau betul kena nyaga pengerai mulut ngau ngelai. Pengawak tu mewujud di perjalai kari sukuang mensi mayuah tu bisa datai. Lalu komiti pengatur andal benar hati hari program timan satu tahu merangsang community ngamai terus berat ke pengerai dalam penghidup sari-sari nyadi community di gerai serta lantang hati. Kita ingin ngagai berita di kedua ke Alai Sapit Premier Sarawak di Megakaban Konsul Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas apin lama mujur nguluk randau kedi kumai takniman projek rumah rehat betuang udah mujur diatur bak bilik awam upis pelilih mit sepawah pegai bagi menua betuang. Nyani projek ia kedi kerandau ke ianya projek ngagak rumah rehat betuang ti digagak ngena belanja 10 juta ringgit lalu diatur udah datai bak tikas 65% udah digagak diadang tembok bataun baru tu ilah bulan 1 2027. Pihak megak kuaduan N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas projek tu dipejalai kengau lancar nitiah ke perambu lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi perintah menua Sarawak bak pengawak ngada ke peringkat tambah dipatut nitiah ke peminta pemansang menua kemaya hari lalu anggur ngemanah kagih projek tu udah muka dikerandau lalu benong di pejalaika kena ngasil ke perangkat guna terlebih praktikal serta mana. Kuya mega projek tu ilak dekat nambah kaki perangkat guna terbisik bak bagi menua tu lalu ia ilak uliah alai balap mesai menua pemalam lebih ngolok program-program mesai menua di suah datur bak bagi menua betuang. Pihak mega penembok ia ilak balan tu dekat nyadi aset penting bak menua betuang dalam pengawak nyendia kendur pemalam pemesai-pemesai menua terlebih kondusif serta oleh nyokong program-program perintah tidak atur di to kelimpah ngemansang agi menua to dudi ari ilak bagi manua betuang. Nitiah ke penerang di to projek to berangkah digagak hari 18 hari bulan 7 2025 subak hari baruh perintah Negeri Sarawak. Projek to nyengkawam ngagak 2 unit rumah ndur belak VVIP, 2 unit rumah rehat VIP, 8 buah bilik. Pihak mega sebuah dewan yang kemuat 500 ikut orang serta sebuah dewan santapan. Ini berita kedua. Berita ketiga. Top kawan dan pengawal kerikumai final stitching ceremony Jambatan Batang Lepar 2. Sudah diatur sampai lama di penyadi kemegah sapit premium Lokita Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas simbolik pemujur nyambung struktur nyematan tu. Pengawal temegak nanda ke pemujur projek ngagak jembatan tu pemansang projek berfasa penudi sebedau ia tahu di tengah mensia mayuah. Jambatan tu ialah megak dekatnya di jambatan kabel pemaduk tinggi bab menua Malaysia 145.5 meter peninggi sama dengan peninggi sebuah bangunan 45 ringkat. Ikon baru menua kita itu ialah uliah di tengah mensia mayuah berengkah di bulan 10 bulan Oktober 2026 tu ialah projek terdekat melancar ke agak pejalai arus trafik antara dua bagi menua bagi menua Seriaman enggau betul serta enggau alai di Besemak. Jadi sama datang ngulu program untuk mayanya ianya yang berhormat Dato' Insinyur Aidil Lariwu Sapit Menteri Infrastruktur enggau pemansang penyangkai kapal Sarawak Pihak Megakaban Konsul Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Razah binti Haji Awang Sohor Pihak Megak Yang Bersaha Datu Insinyur Dr. Kasiri Morris Direktur JKR Upis Kerja Raya Sarawak Pihak Megak Pemesai Upis Perintah di dua bengkah bagi menua tu Pihak Megak Tuai-Tuai Reban Bangsa serta Mansia Mayuah TBC Engkau program tu kemarin nguluk program tu program final stitching ceremony Jambatan Batang Lepar 2. Kita tengok yang agak berita keempat, Badewan Suara Seriaman Pai Lama mujur diatur mega program nyua ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Session 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyua ke surat hak milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak Ungkup bagi Menua Seriaman. Program tu mayanya mujur dipenyadi yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Kota Sarawak, Timagat Menteri Pekerja Asal, serta Pemansang Negeri Dua, Timagat Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak. Buat program tu genturung seduku tidak pegai Dun N28 Dingga nerima 325 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah terbesar buka 119.77 hektar tau ke 295.95 ekar terdempu 200 ikut orang. Nyalai ko yang berhormat Datuk Amar Awang Tengah nyentuak ke 31 hari bulan 5 2026 tu tadi Upis Tanah Ngau Survey Sarawak udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampaunya tadi udah diwarta nyadi Rizab Komunal Bumi Putra Babaro Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya mega perintah Menua Sarawak dekat terus berkomitmen senantang menyampat ke pengawal nyukat warta serta ngeluar ke hak milik tanah ke pengelantang hak rakyat. Ia mega mesti mayuah tibempu tanah NCR ia kebedau enggau program nyukat tanah NCR inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif beketok kena nentu ke antara tanah diri. Nangkan kenyak Kukaban Konsel Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nur Razak binti Haji Awang Sohor ia berterima kasih amat dengan perintah Menua Sarawak via Megawapis Tanah Ngawat Survei Sarawak laban timbruan mantuk rakyat ngatur hak bempu ke tanah diri cara betul. Tuk karau tidak kak nguntung ke mensia mayuah kelimpah maik mansang sosioekonomi serta pengalikun komuniti. Berita kelima tenyadi berita ke penudi dipkunsi ke sekali itu berkawal dengan sebengkah program ia ke benung diatur berengkah hari sarito 10 hari bulan 7 2026. Program itu dikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 benung diatur bak rumah ngindang rantau Kemayang Manis Sengkari berengkah hari sarito 10 hari bulan nyentuh 11 hari bulan 7 2026 hari 5 tu nyentuh ke sari pergilah hari 6 lalu nita ke penderang dia tu diadang di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggau Meranak ke Pokok Sarawak terlalu nyadi Kaban Konsel Negeri N34 Batang Air. Lomba program tu, mayu macam aktiviti diadang dekat diatur bakal pengawak mandang kebarang dari upis-upis perintah ia kebisik di kangau kedatai agar program tu, pihak megap bisik diatur ianya kaunter hikmat nasihat dari agensi-agensi TBC masuk buat program tu nangkan kenyak dekat diatur taklimat dari Majlis Pembangunan Sosial MPS pihak megap dari upis Menteri Orang Indo Nembiak Mit Ngawa Pengelantang Reban Bangsa KPWK. Diatur megak nyerumbah program itu ianya Mini Solidarity Town Hall. Lalu nyerumbah aktiviti itu Mini Solidarity Town Hall. Pengawak-pengawak bakal nerang ke cara menagang pengawak salah dalam komuniti dikenatai ke Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKM Ngawa PDRM dekat diatur pihak muka pengawal rang ke penyerakup tau ke Solidarity Community dekat dikenatai ke Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman bisik muka dekat diatur dialog berkawal dengan isu yang tinggi di buat komuniti jadi panel ianya Majlis Pembangunan Sosial KPWK pihak muka upis peledah menua membantu pihak muka upis Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman engkau PDRM bagi Menua Seriaman lalu pihak muka mayu macam aktiviti muka hiting rindu kati diadang di Pialaika jerumbak program terikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 Di menung diatur 10 hari bulan serito nyentuk ke pagila 11/7/2026 hari 5 ngau hari 6 baru mah ngindang rantau ke Beo Manis engkari lu buat antu. Nya berita ke penudi dia berkongsi ke bawah Helawai Suryaman ke sekalito. Jadi aku Ibian berterima kasih agar semua kita yang semampai mendiang ke YFM. Temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih angkai Anuan Steven Tapasilai ba Helawai Sri Aman.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
3: Ya, nyau sehari tu hari Minggu lalu ke di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: 2025. Pesan untuk ya kena lah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ia ke bisik terjemah kami hari email yfmiban@gmail.com pihak mereka hari WhatsApp konti yfmiban kata pesan ke terbatuk datari Jackson Anak Maui nuju Kapan Belayan ia ke dia di Jalai Payip Nyakai, Beletik, Nangasan, Senglau, Sabu, Temuduk, Langkang Ilik ngau Langkang Ulu, Sinjur, Berangan Ulu ngau Berangan Ilik, Ijuk, Sungai Semilang, Peruan, Derma Unya Sekerang, Tembung, Lipat, Tanjung Sekerang, Tabut, Entelang Jematan, PM Gak Kapan Pelayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke Siah Anak Antau, Siah Anak Antau tak ke Bini Niang Maui Udan Adai, kena 9/7/2026. Lalu Niang Siah Anak Antau tak ke Bini Niang Maui tu, dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena 11/7/2026, baru Malangkat Kedang Undup di Sri Aman, serta dianjung kena pagi hari Minggu, bak pendam sabu. Jadi sekali lagi pesan tu mandah kesiahan antau tak ke bini Niang Maui Udan Adai kena 9/7/2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena 11/7/2026 bak rumah Langkat Kedang Undup di Sri Aman serta dianjung kena pagi hari Minggu ianya bak pendam sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Angguk Anak Bali. Pesan untuk menuju Kapan Belayan ia ke jauh atau ke semak. Kelebih lagi ia ke ngelala Niang Bida Beda Anak Sawing di sebarang alai diau kenalah rintai kena mari itu. Kalau pesan tu madah ke Beda Anak Sawing, Beda Anak Sawing Udan Adai ianya kena 9/7/2026. Lalu Niang Beda Anak Sawing tu dekat di Sungai Belamayuh baru Anggur Sungai Meradung. Lalu berita ke Siri Agit tak bertanya ngagai menantu ya Patricia balumur 014-2058-298. Jadi sekali lagi madah ke Beda Anak Sawing Udan Adai kena 9/7/2026. Lalu Nia Beda Anak Sawing tu dekat di Sungai Belamayuh baru Anggur Sungai Meradung. Lalu berita kesi lagi tak bertanya ngagai menantu ya Patricia balumur 014-2058-298. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Lamuni Anak Cilan tak ke Gidit. Pesan tu menuju Kapan Belayan biar mengat rumah panjai ke Semakai ianya ba Ulu Krian Awas, Nangga Batang, Nangga Gerenjang, Nangga Maras, Nangga Teliak, Nangga Puak, Kumpai, Engkalak, Rumah Rosita Nak Lugat, Wong Besi, ianya sidak Sabai Sebilik, Kawan Belayan di Praja, Kabung, Sulan, ianya di Empayang Atas, di Empayang Baru Singa, Ina Ibin di Pelikung, Rumah Unci Sungai Berangan, ianya manggi tak kapai Dui Pak Ulu Risau Awik, biar enggak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu langsung tak datang ngagai Simpang Balak Ulu Krian Seratuk, Laban Jabar Anak Gundi, Jabar Anak Gundi tak ke Indai Sidum Udan Adai, kena 9/7/2026. Lalu Niang Sidum, Jabar Anak Gundi tak ke Indai Sidum tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya Malam Hari 6 tu, 11/7/2026, Bak Rumah Yempu, Bak Simpang Balak Ulu Krian Seratuk, serta dianjung kena pagi hari Minggu, 12/7/2026. Jadi sekali lagi madah ke Jabar nak ngundi tau ke Indai Sidum dan ada kena 9/7/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 11/7/2026 Berumah Yempu Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjur kena pagi hari Minggu 12/7/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan data dari Lulia anak Jonathan Jua dari Bintulu kali pesan ngetas Lulia tu nuju Kaban Belayan ia ke dia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu ngau Kaban Belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu niang Jonathan Jua anak Gayau tau ke apai Lia atau ke Jua ianya kena 25/7/2026 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu niang Jonathan Jua anak Gayau tau ke apai Lia atau ke Jua kena 25/7 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala anak Jepun Sungai Ranan Kenawit. Pesan ke Siti Tok Peninga datari ngumbang anak cendang tau ke apai samban pesan tu nuju Kaban Belayan dia kedia di rumah Adau Bunut Kenawit rumah Ramba Penyangkai Akai rumah Turi Kerangan Bau Kaban Belayan di Selaut Julau rumah Rengayan Ruyak Julau rumah Jana Batu Matup Julau Kaban Belayan di Sayung Entabai Julau rumah Bali yang Rasan, Kaban Belayan Bak Mawang Kenawit, rumah Tra Nangalangguk, Entabai Julau, di rumah Tadung Sekuau, biar megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke talin anak ke, talin anak ke udah nadai kena 9/7/2026, lalu ni yang talin anak ke tu dekat di Skaip Balamayuh, ianya kena 11/7 lemai hari 6 tu berumah Bian Kerangan Rian Julau serta dikubur kena pagi hari Minggu 12/7/2026. Jadi sekali lagi mendah ke talin anak ke Udan Adai kena 9/7/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 11/7/2026 lemai hari 6 bak rumah Bian Kerangan Rian Julau serta dikubur kena pagi hari Minggu 12/7/2026. Berita kesili lagi tak bertanya ngagai Laurita tak ke hati ianya ucuk niang tu bak lumur kusung 1111 519-8203 kusung nanduk baru lumur tipun tu kusung 1111 519-8203. Pesan ke Siti Tok Peninga pesan ke tasulit datari George anak muari tau ke apa yang nyantau pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke diabat semamanjai Jalai Ari Batu 14 nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintulu Miri Sepemanjai Jalai Mukah, Batang Mukah, Jalai Dijiah Mukah, Sebakung, Bauh, Pian Megat Kaban Belayan di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suai Niah, Belaga, Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama Rito. Pesan tu ngasuk terdata yang agai rumah alih Sungai Abau Batu 26, Jalai Bintulu Miri, Ngau ngetah sulit ngalu ngambil terbalu, Niang Diana nak jaga tak ke Indai Jantau, ianya kena 18/7/2026 kena ke malam hari 6 lalu uliat dekat di kertas kena pukul 2 dini harinya lalu sekali lagi madah ke pengawak ngetas uliat lalu ngambil terbalu niang Diana anak jaga tau ke Indai nyantau ianya kena 18/7/2026 malam hari 6 lalu lalu uliat dekat di kertas pukul 2 pagi dini harinya. Jadi yang minta Kaban Belayan ke pesan datang ke rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit ngemuain terbalu datari Sunu Anak Rabung tak kapai jalin nuju Kaban Belayan yang kedia di Kampung Rayu Iban Skim Tutung Nengah Jela Skim Hukum Panggang Lubuk Antu Pakir A Danau Sebang Serembai, Nangga Setapang, Nangga Guguk, Nangga Menggiling, Nangga Mengkak, Nangga Ukur Mulu, Nangga Sepayak, Nangga Setamang, Rantau, Kemayang Manis, yang megak kaban belan kebukai kena lah rintai kena mari tau. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit ngau muai terbalu ni yang nawi nak sunuk tau ke dikangau orang jalin. Ianya kena 11 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10.30 pagi bat rumah Simun dengan tutung Ulu Engkari. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit ngau muai terbalu ni yang nawi nak sunuk tau ke jalin. Ianya kena 11 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10.30 pagi bat rumah Simun dengan tutung Ulu Engkari. Lalu pesan ke Siti Tok Ningal. Ianya pesan pemati datari Madeline Anak Lungo tak ke Indai Menar hari rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau mesan kaban belayan ia ke dia buat rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum, Sungai Sucuong Julau, rumah Langi, rumah Asun, rumah Francis di Sungai Balut Julau, rumah Jamit, rumah Intiang dengan Lasit Julau, rumah Nila, Lubuk Ranggil, rumah Salin dengan Lemayung Merurun, rumah Mawar, rumah Ingkul, Madur Bentangur, rumah Mambang Lingah, rumah Panjing Nangap Danum, rumah Mawar Sekunang, rumah Timbas Jugam, rumah Rawing Kelangas, ngau kaban blind kebukai kena lah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu mandah ke sambai anak buan tak ke Indai Inah Udan Adai kena 9/7/2026 bat Hospital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sengai Balang Mayuh. Ianya kena lemai tu 10/7/2026 serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Jadi yang minta kaban belain kerpesan datang ke rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau. Jadi sekali lagi madah ke sambai anak buan tak ke Indai Inah Udan Adai kena 9/7/2026 lalu niang tu dekat Sengai Balang Mayuh kena lemai tu 10/7 bak rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Okey, tanda pingat pesan berat ia ke BC di jemaat kami dari WhatsApp group YFM Iban. Jadi semudah lagu dari Nur Nasin tu lagi, aku dekat Nampung baru maca pesan berat ia ke BC di jemaat kami dari email yfmiban@gmail.com.

Okey, macam pesan berat hari ini yang kita kelemah itu sekali itu datari jatan anak bugin menuju kawan belayan ia ke Diau Bak Mendas, Mapar, Kedap, Bajau, Sikup, Entebu, Batu Lapan, Jalai Pusak, Mungguk Menggeris, Kenarang, Mergang, Mutun, Beluk Lupa Rumah, Tunggal, Mungguk Prin, Belasau, Babu Delit, Gayau, Pian Megat Kawan Belayan Kebukai, kenalah dirintai ke nama dia itu. Jadi pesan tu madah ke Kalun Anak Lingga, tau ke Lentak. Udah nadai kena lapar bulan 7 2026. Lalu ni yang Kalun Anak Lingga tau ke Lentak tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya malam tu 10 bulan 7 2026, bak rumah mutun asal serta di kubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Jadi sekali lagi madah ke Kalun Anak Lingga atau ke Lentak udah nadai kena lapar bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya malam tu 10 bulan 7, bak rumah mutun asal serta dikubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Pesan ke Siti Tu Peninga datari Mary Anak Engted dari Kampung Sungai Empit di Semrahan. Kat lai pesan tu nuju kapan pelayan ia ke Diau di Sungai Empit, Sebayur, Pelaik, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Saguk, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajuk, Silkandis, Batu Kawah, Di Bulan, Sungai Nyamuk, Ngau, Kapan, Belain Kebukai, kenalah rintai kenama ditau. Pesan tu madah ke Eng Ted Anak Ajoy. Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026. Lalu niang Engted Anak Ajoy itu dekat di Sengait Belamayuh, ianya kena 11 bulan 7 2026, dikubur kena 12 bulan 7 2026, ianya hari Minggu pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke Engted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026, bak Kampung Sungai Empit di Kota Semerahan. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya kena 11 bulan 7, serta dikubur kena hari Minggu 12 bulan 7, pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan ngetas ulit, ianya nuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah kenalah sebut nama dia itu. Untuk kebenaran tadi pesan ke dibaca aku bak WhatsApp Konti WFM, ianya pesan ngetas ulit niang Jonathan Juan Nak Gayau, kudah dibaca aku tadi peningak ya. Lalu Siti Tok Meninggal pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com, ianya pesan ngetas ulit lalu berantu datari Dunia Nak Santuk, mesan Kaban Belayan ia ke jauh terkesemak, ia ke naklah rintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu niang ex tuan rumah Santuk Anak Lindang tak ke Apai Sandum, ianya kena 18 bulan 7 2026, baru malang Nanga Muruan DJ Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu niang ex tuan rumah Santuk Anak Lidang tak ke Apai Sandum, ianya kena 18 bulan 7 2026, baru malang Nanga Muruan DJ di Selangau. Okey, tadi peningkat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email lalu peningkat kita

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau, Battle of the Band. Sebau Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebau, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Okey, peningan Datuk Kemimai, kita mendiang ke program Turai Penghidup Ungkup Rapan Kristian.

0: Haleluya. Selamat bergempuru nungok radio lemai tu menyedai. Mendiang ke program Turai Penghidup. Program ti madah ke berita manah pengasih Jesus Kristus. Ngau pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Ngagai kita mensia. Ngagai semua kita di Malaysia tu. Pengasih ngau pengrindu hari Tuhan tu. Dekak dia sai ke genap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristusnya. Nyadi ke Tuhan ngau penglepas penghidup kita. Pengasih ngau pengrindu tiban setu. Dekak ngelantang kata kita itu dah diado ke baru. Ngagai ruang bilik Allah Ta'ala. Tapi shalom ngagai semua kita. Kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Serta pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Ngau kuasa Roh Kudus. Diterima kita yang magang-magang. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita yang menyedih. Tahun 2026 tu. Tuhan pun dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dah ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tinggal jawab ngawak kita. Ia nak ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Aku bersampai ke Roh Kudus. Meri ke kita penemu dalam serta muka mata hati kita yang agak perubahan ke baru. Ti bisi datai yang agak tubuh kita. Ti bisi datai yang agak pengawak. Ngau yang agak penghidup kita. Bakal ti berubah hari ti sakit yang agak pengerai. Hari penyuntuk yang agak pemisi. Hari penglemik yang agak pengering. Megak hari pemuyan yang agak pemberani hati. Bakalnya megak. Kita nyuak ke semua penanggul penekul kita yang agak jari Tuhan ti berkuasa. Ngambil kaya nyadi ke pemuan ke pengujuang ya. Bawa pengawak ke tubuh kita. Awak ke Tuhan nyadi ke di Alpha and the Omega. Bawa semua keputusan penghidup kita. Haleluya. Bakal ni jalai kita boleh numbang ke munsuah penanggul bawa penghidup kita. Bakal ni ke kita nelesai ke munsuah penekul. Tinyau majak mayuah semayuah. Ti majak besai-besai. Ti alai kita yang nak nemu berkeni ke ngau dirimpu lagi. Tak bakal kebisi gerasi gempang bermua kita. Tak nadai hop lagi asai dalam din. Hari ini tiang hari. Tak lalu nak pansut hari tanggam pemerinsok pemedis. Tak lalu nak ulian sepi penyemai penghidup. Tindang patut dimpu kita. Tak bakal ke semua dunia tak ngelaban kita. Lalu kita nguji dekat ngelaban semua tanya. Ngenak penemu ngau ngenak pengering diri. Hari ti mansang kemua ke kita yang sepik diri tak jauh lagi tinggal di belakang. Tak seminak berpusin-pusin. Tak seminak berbelit-belit ngautai ti dikengai ke kita. Balau problem tak majak nyakap kita. Tak lalu ndak baduk-baduk. Tak lalu ndak habis-habis. Tu ngautai ti nyadi berbalas dadu orang Israel menyok. Bakal ti ditulis berbub 1 Samuel bagi 17. Balas dadu Israel tu bergelumuk. Laban dekat berperang berlaban kau balau orang Palestin. Bak siti mendua tadi kumai lebak elah. Bak bukit sepiat tu, alai kem balas dadu orang Israel. Lalu bak bukit sepiat nyin, kem balau munsuah sedok. Balau orang Palestin. Bakal kita ikut bertimbak lagi pemberi banyak. Bisi belatuar sedok. Lalu bantara bukit duiginya, bisi siti lebak. Lebak elah. Valley of Elah, kurang putih ya. Tik kenyali menalan dua sidok dekat bertangkuk. Ninti yang pagi, balas dadu Israel tunya capuah berkerawah. Belandok mansa ngayau ngagai tengah menalan kian ke. Dekat berperang laban munsuah sidok. Belok ransi yang megang balas sidok. Laban, iyalah. Semua dekat jadi hero megang-megang. Semua dekat boleh gelar bujang berani megang-megang. Ia kejaga lagi, dulu lagi kau mansang. Ndak sabar-sabar kau ngesyo ketira dirimpu. Setidih aku ndak. Tak lebuah sidaknya mansang semak sesemak menelan sabuang. Semua sidak belok ngetu magang-magang. Belok surut magang. Belok nikal magang-magang. Laban sidak takut kesikuk sedadu orang Palestinnya ni. Tinya mesai antu gerasi. Nganti sidak. Paloknya mesai sintuang ke ketaiban.
1: nyakap serta ngusai kebelas dadu Israel. Gerasa itu tan aku nak ia pemesai. Jauh besai lagi hari balau ranti bergusti itu di pedak kita buat tibinya. Jauh lebih besai hari gerasa incredible heartnya kegaduangnya. Bible madah ke peninggi ucap tu kira ke 9 kaki 6 inci. Apu tinggi nyanya dek nyam 4 kaki tinggi hari kita iban nyam lebih kaki tinggi lagi hari sekedar sadau rumah penjai kita. 9 kaki 6 inci yo. Lalu baju kebal tidak kena ya. Pemberat ya 59 kilogram. Perundian ke? Nanti babi pemberat 59 kilo. Berapa ikut dekat nangkap? Dekat masuang babinya. Ngi ucap tu baju wajah udah 59 kilo. Enteran sangkuah tidak baik ya. Nyau mesai tenai tidak kena orang bertenun. Lalu pemberat mata sangkuah ya jok 7 kilo. Kerja yang ucap tu mai utai yang beratnya. Arwah ke balas dadu Israel takut ke ya. Tantik kita berundian ke. Namun dia kebuah tengenok gari yang berat-beratnya. Kau beli-beli. Bob 1 Samuel 17 ayat 8 hingga 11 nyebut. Goliath berdiri lalu ngangau kurang Israel. Goliath nama ucap tu. Kuya, namun kebuah kita berintai dekat berperang. Kati aku tukai orang Palestin. Pilih siku dari bala kita. Lalu awak kia nurun kita ngagai aku. Nanti ia boleh ngelaban aku. Lalu terbunuh kaku. Awak ke kami menjadi uluan kita. Nanti aku menang laban ia. Lalu terbunuh kia. Kita menjadi uluan kami. Pihak kau kriak gulayahnya. Ayat 10. Sari itu aku nyakap kita sedadu orang Israel. Asuh siku dari bala kita ngelaban aku. Kuya. Confident dari ya. Lalu lebuah sawal ngebala sidak yang ingatnya sidak tusah hati serta balat amat takut. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Amat gemunyi tika ucap Goliath tu. Hari ti belaban berbala mayu. Bekal kita itu main buah lagi bersekolah pemberi menyok le. Nyau bisik 50 ikut bermain berpadang. Nyau sekut. Nak uliah nandur ngesyok ke skill derimpu. Tika dribble main bolnya. Tanya berbalut mensiau dia. Hari ti belaban berbala mayu. Nyamai lagi kita milih siku menak sabuang kita ngelaban aku. Ndak ke mayu bala ti berbadi. Biar kau golayak. Logik gue dia ucap tu. Deal yang mudah aja. Nanti kita menang. Bala kami ndak mati. Lagi hidup. Lakonnya megah. Nanti aku menang. Bala kita ndak mati. Kang hidup. Deal or no deal. Goliath ni nak gagal. Tidak gerinti menang. Kuati ya. Klasik. Dulu manjuang wapala uang. Nyau ke 6 minggu ya dah nyakap orang Israel. Tak nak resiko sudah berani nyatup ngelaban ya. Nak resiko sudah berani nerima tuwi Goliath nya. Tak menyadi. Ya kebetang benar. Bisik siku orang Israel ti kurang lebih mesai Goliath nya. Ianya Raja Saul empu. Bible madah ke Raja Saul tu. Bisik sekaki tinggi lagi dari semua orang di menua Israel. Nanti berjalan berbala mayu. Dan lagi dari jauh dah di pedok itu. Cuit-cuit tinggi lagi dari orang bukai. Tak apa takut ke belaban ke Goliath. Engkau yang sepi diri Raja kini. Nyalai yang ngai belaban. Ketik tak ada. Nanti tak lah. Rugi tak nak menyedih. Okey tak nyamai nyedih Raja. Semua tai di tanah kurang megang-megang. Serta di perbasa kurang mayu. Ni kau baduk. Nanti baduk kan. Ngai memberi dengan orang bukai. Beri dengan anak dari empu ke. Ni pun ngantik. Tantik ni tiah ke. Ya, mereka patut berlaban dengan Goliath. Laban nan ke menua ya empu. Nan ke kingdom ya empu. Kedua ya. Nyok baru tahu jadi ketuai orang. Nyok baru tahu jadi ketuai kayau. Nyok baru tahu dikumai bujang berani tahu serang. Tang yo pun takut ngeriut bako balas dadu kebukai. Laban tin ada siku orang berani nangkup yo. Goliath tu nyau majak semajak ngeriak serta nyakap bala orang Israel. Lalu lebuah Raja Saul ngebala yo ningonyo. Tidak tusah amat ati. Serta balat amat takut. Takut tidak menjadi. Sertinya, bala sida udah putus semangat. Dah putus asa sida. nadaigi harapan sida. Barundia sida tidak nang udah Allah. Namo ku buat sida udah ngaku dari Allah demedi. Mudah benar. Laban sida merniang ngagai penanggul sida. Laban sida mesai ke penekul sida. Laban sida fokus buat problem sida. Laban sida medok masalah sida. Laban sida ningo kutai kejai. Sida ningo ke jaku ti nyakap. Jaku kenggeria. Nga jaku ti ngembo sida. Ayat 24 ngo 25 nyebut. Lebuah orang Israel medok golaya. Sida lalu rari takut. Pedok iyo nyok. Ku sida jaku ngepangan diri. Pendiang oleh kita jaku cakap iyo. Raja Saul lalu bersemaya dekat merik raya seti cukup ia besai. Ngagai siapa-siapa orang ti terbunuh ke golaya. Raja dekat merik anak darah ia nyadi ke bini uranya. Lalu ruang bilik apa uranya? Nda ibu maya cukai lagi. Hai semen. Nyok mem nyadi. Namo nadai cara bukai lagi. Duit lalu tamo. Induk lalu masuk. Sampai ke saritu kan. Raya duit itu. Duit ngoindu agi menjadi ofa orang tika ngenok orang bukai. Raja Saul bersemaya dekat meri upah kebesai ngagai barang sapa ketubunuh ke gulaya. Tambah kagi anak darah raja mpu ke dekat diberi menjadi kebini orang ketubunuh ke gulaya. Tuk kau susah-susah mimit tu menjadi. Yalah kita nak nemu berkeni ke gamal anak darah raja tidak ofa ayahnya ti diberi nyeri prayasnya. Nanti kita bakal sempamo sempamo darah paras kita nya. Pamo ga bisi ga sil kikis bulu betis. Nanti kita bangsa ke bakal lagu ikan kekek ma iloi-iloi nya. Susah nak lah banyak nya dek. Anak darah raja pan. Nanti kita nyau rangap-rangap bermain anak patung. Nanti nyau berteritik tayari hidung. No deal man. Lalu upah ke penudih tidak kau diberi dengan siapa ke terbunuh ke gulayahnya. Sidak sebilik dan ibuah maya cukai lagi. Itu kira okey lah. Boleh pincin semua hidup. Good deal. So lebuah offer tidak diberi Raja Saul dengan rakyatnya sudah sah. Lalu berjalailah ritanya tadi. Siapa terbunuh ke gerasi gulayah. Dekat kaya. Lalu nyadi menantu raja. Tan tajak pun pemanah offer diberi rajanya. Tantan nada sikuk balas dadu orang Israel berani nangkup gulayah. Siapa berani? Udah ke gulayah memesainya. Nya mesai hantu berasai. Nya tinggi lagi hari sadau. Tambah lagi. Ia ngenok baju kebal. Hari palok nyentuk ke kaki. Dia balut ngenok besi. Nada can dah boleh menang. Balas dadu Israel. Ndak cukup berani menjadi. Sidak ndak cukup ganas. Sidak ndak cukup brutal. Serta moga anda cukup beli. Dekat bersatu pengorang tindak ditemu kita anda boleh dialah ke. Nanti bangsa tahu. Menang darat lah gulaya. Siapa berani mendak utai ke mesai ni menjadi. Nanti tak semina mesai tunjuk anak aja. Udah berbuat balas dadu Israel dekat ngelaban gulaya. Tu ni nya. Tak semina nganyong pawang dempok jenik aja. Tu nya bakal orang kemin bul deh. Medak mua Lionel Messi aja dia dah nak mu nyipak buah buah lagi. Ukainya besai Messi nya. Mesai kita itu. Tang pulang dia ia main buah. Skill ya. Ni buah cerita lah. Nadai dia jalai mimit-mimit oleh menang. Semina hari tulung petara aja me. Baru besi can menang. Nanti berpangai berpengalan dia. Nanti ngarap ke skill terimpu aja. Sebab mimpi pun. Nak mulih menang. Only by grace bro. Grace, artinya unearned, undeserved, unmerited favor of God. Kutainya tidak patut dengan kita. Tidak patut dempu kita deh. Kita tidak layak ngempu utai kemanahnya. Kita tidak patut tahu bisi utai kemanahnya. Kita tidak patut menerima utai kemanahnya. Tan laban pengasih petara, laban grace Allah Ta'ala, utai kemanahnya diberi dengan kita. Dimpu kita. Di enjoy kita. Haleluya. So buat cerita orang Israel tiba laban itu. Laban balas dadu sidak nadai layak siku oleh bertangkup ngau gulayah. Laban nadai siku sidak bisi can oleh menang. Nyak alai buat maya tiba ketuk mas menyedik. Ti patut ndur sidak minta tulung. minta sokong Allah Ta'ala. Awak kira ngegak jalai pemenang, lalu nganjung sikup bujang berani ke sidai. Awak boleh ngalah ke gulayahnya. Bak maya situasi keberketuk yang menyedih, sidak patut berpangai berpenyinuk ngebuk pengasih Tuhan. Ngambil keyang leban nantu gerasi tindak baduk-baduk nyekap sidak. Tindak baduk-baduk ngelesai ke sidak. Tindak baduk-baduk ngemaruah ke bangsa sidak. Problem tindak habis-habis berpenghidup kita dia tu menyedih. Penyakit tindak gerai-gerainya. Anak kita tinggal ningau kejekuk ajar kita. Tak nama-nama masalah. Tak nama-nama penanggul penekul kita. Menyedih. Serah kerja dengan Tuhan problem kitanya. Ngambil ke nganjuan sikup bujang berani ngeleban gulayah menyedih. Gulayah tibisik berdiri bermua kita. Tinggal empat jalai pemujur semua pengawak dan penghidup kita. Bakal balas dadu Israel tiba leban berperang berlebak elah. Bak maya sudah takut leban tindak uliah ngeleban nantu gerasi gulayahnya. Allah telah nganjuan sikup bujang berani. Nyelamat ke sidak ya. Ukai semina nyelamat ke sedadu wajahnya dik. Tak nyelamat ke bansa. Nyelamat ke menua sidak hari itu dimpu orang Filistin. Laban minggu kita itu berkongsi itunya datai bak pengujuang yang menyadik. Minggu baru kita nyambuan cerita itu baru. Sako kini bujang berani tidak dianjuang Allah talanya. Tinyelamat ke menua Israel. Lalu nyadi Raja Sidak ya. Nanti Raja Saul. Ilok kita nemu. Tak sangka aku mayuh kita sudah nemu sapa nama orangnya. Tan saja pihak galau dulu. Lalu sekumbang kita tinggal nanti pengujuan cerita itu minggu baru. Nanti boleh dia habis ke kita. Enjoy memedak orang main bola dulu. Batibinya. Siapa menang? Awak keberkat. Pemain. Pengerai penyamai. Diberi nambah-menambah dengan semua kita. Nambah-menambah berpenemu pasal Allah Ta'ala. Ngau berpasal Yesus Kristus. Ketuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Selama pukul 7:30 lemai itu lagi peningat sama Blam Dieng ke berita lemai hari WFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya setiap lagu retro hari Antonio Jawi. Anang lengkap kakak.

Selamat lemai peningan dia tu kami nabur ke berita lemai 10 hari bulan 7 tahun 2026. Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah majak nambah. RM1.48 bilion kena berjalan keempat sektor projek ke depegai sadar. Dadah kebungkus RM1.35 juta ringgit dirampas, 78 ekor orang ditangkap. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pemayuh rakyat Sarawak tinggadu ke pengawas sidak ngau perintah ngenak pelasar digital udah macam nampah. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki merah ketuk ngayan ke rakyat udah majak sedar ke pemutai guna sidak berkenak ke aplikasi digital ke disukung ngenak transformation Perintah Sarawak nuju servis digital. Berbak ngenyak servis secara fizikal endang agik berguna dikenak ngulih ke penerang ke sidak agik laban sekedar-sekedar isu nyak seminak ulih diputarkah ngenak cara bertungak. Ya Mansur ke Jaku tu ngagai pengarah berita bak pengawat Nur Berjadi Sarawak Kusayang SKS Sibu bak dataran Tun Tuan Kubujang ke digolo lebih 30,000 ikut mensia. Duit 1.48 bilion ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke empat sektor projek kerip pegawai agensi pemansang bagi Menua Sri Aman SADA nakak ke Diato. Penyampaunya nyengkaum 98% dari duit 1.5 bilion ringgit ti diungkup kena berjalan ke 87 bengkah projek bak 5 sitak konsel negeri. Agen belanja kemaduk besar kebulih 1.037 bilion ringgit sudah diungkup ke ngagai projek infrastruktur lalu ditangkan ke duit 160.55 juta ringgit ti diungkup ngagai sektor bertanam tupai. Berbak ngonyak projek ti berkaul dengan sektor ekonomi Mekak, bisik nerima agih belanja 121 juta ringgit, lalu 161 juta ringgit agihnya diberi ngagai projek sosial. Ia mansut ke Jakutuk bak program randau, bergulai ngau Sarawak FM, bak RTM Kuching. Duit 6.9 juta ringgit sudah diagih kena ngagak masjid baru bak kampung Pasir Pandak di Kuching. Sabit Menteri Bakupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke projeknya dipercayai ke penduduk hari orang kediau bak genturung peniaunya ke udah macam mayuh kelimpah hari dikenak nganti Masjid Darul Rahman ke nyau udah tuai benar. Masjidnya kerigagak bak tabak kusung 0.46 hektar pemesai oleh 2,000 ikut orang bersembiang. Projeknya kerepekai upis pengarap Islam Menua Sarawak disadan dekat temuk dalam bulan 12 tahun baru Tok Ilak. Ia mansut ke Jaku Tok ngagai pengarang berita udah ia kebjadi pengerami nasih tanah ke projeknya di Kuching. Kes nyual dadah Datuk Suah agi dikerja orang nak cara drop and collect. Polis Mekap sing rampas 26.97 kilogram dadah ke bungkus 1.35 juta ringgit bak 4 bengkak operasi ke diatur sidak di Kuching Enggau Perawan. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Erickson Nanga Cabuk mendaka 7 ikut suspek ianya 3 ikut lelaki ngau siku induk Ari Menua Tumpu serta 2 ikut lelaki ngau siku induk rakyat Indonesia ke umur antara 25 ngagai 46 tahun udah ditangkap. Operasi Tok Kediator antara pukul 4.35 minit lemai hari 3 nyentuk ke pukul 12.30 tengah malam 4 hari bulan 7 bekat bisik Nur Berjaya ke operasi meresah ngenyit bak calen matang bertukawal setutung Enggau Tabuan Tranquility. Kes itu dipansir kena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Empat ikut suspek itu megat ditemu positif dadah. Bisik dirampas ianya sebuah motosikal dengan sebuah kereta kebungkus RM16,500. Lalu sama bisik ditanka ianya sebuah motosikal dengan kereta kebungkus RM16,500. Bab menerang ia kebukai SCP Alexander Nanga Cabu merah kesikul laki ke berumur 26 tahun sudah ditanka ngimbai jari simpang 3 di Kuching Insana laban kenyadi izin betui pekit main bol Piala Dunia 2026. Lelakinya dipawak ke bedung ngigak orang ke dekat betui. Polis Megak udah ngerampas telefon bincing di dipawak ke dikenak ngatur tui tau nyengkam duit ke dipawak ke duit tui. Lelaki itu Megak ditemu bisi rekod ngerja penyalah jenayah lalu kes tu dipansir kena Seksyen 6 Bracket 3 Akta Betui 1953. Kita dah tu benar mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Lebih 4,200 ikut orang ke Tegar Belanda dekat Begumpuruk di Bandaraya Kuching kena 26,007 tu lapan kengau masuk Belanda warisan setengah maraton Kuching 2026. Menteri Nembiak Lombak Ngemain serta Pemansang Radagang, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Pansah, madah ke 70% aris Datuk, ianya orang aris Sarawak Tumpu.
Tok ditangkan ke 672 ekor orang dari Semenanjung Malaysia, 420 ekor orang dari Menua Luar, lalu 168 ekor agaknya orang dari Sabah. Si Dato' dekat berlombak dalam tiga kategori, ianya kategori 21 km, 10 km, engkau 5 km. Jalai ungkup kategori 21 km dengan 10 km megak, terima sertifikat teknitiah ke standard lomba antarabangsa. Perayaan sekabulih RM61,000 megak bisa disediakan bagi orang tim menang, bak pelanda nya ilak. Ia Mansur Kecakutuk di Kuching, bak gempuruk pengarang berita, tip bekal dengan program pelanda nya. Sesayas dalam pengelamat kira sejamnya, nyangka dipedak mudah benar, tang pengawak nyak manah ke pengerai ngau kaul antara orang ke begulai gawak. Setipak ngau julu hati tikak ngagak pengawak nyaga pengerai nyadi ke sitik budaya, dia kelab pengelantang hati RTM Kuching, bisik ngatur program berjalan pagi dalam penjauh 5 km, keripasuk kira 100 ikut orang ke gawak bak RTM Kuching. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim pada ke program bakal bercalai kakinya ukai seminak manah ke pengerai dan megak ulin negap kaki kaul dengan gempung orang Pak UPS tu. Program yang megak sama bisik disediakan dengan senam robik serta nyabut tiket bernasib. 5 hari 62 pintu bilik bak rumah Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru di Baram diriput kangus pagi tadi. Tajak pihak penusahnya dadai diriput naban kenyawa orang. Penderang Ribidik Operasi Upis Bomba Menua Sarawak mereka sidak nerima kangar pasal penusahnya urung pukul 4.38 minit dini hari. Seraban orang di Upis Bomba Lutung lalu dianjur ngagai endur penusahnya kenyadi ke bisik 134 km pintar penyawa hari Bandaraya Miri. Lebuh kedatai api diriput ke endang udah padam. Penusahnya ditetapkan oleh dijaga urung pukul 8.35 minit pagi lalu tembuk kira sejam udahnya. Kebuah penusahnya ketahui nyadi dengan pengerugi agi dipansir. Siku baya kira 4.5 meter pemanjai udah oleh ditangkap bak sungai Batang Kayan, Selang Melayu demalam. Siku orang kedia bak genturun pendiatur Jamsari Ahmad madah ketuk nangkan ke operasi kreatur siku orang ke bisik lisian nangkap bayar kerisau orang mayuh bak genturun pendiaunya. Pemuja operasi megak udah ngandal kati orang berikan ngaman siah mayuh kedia bak endurnya tik sebelah tu suah berasai Irawati kebayanya tik suah ayan dia. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita dibaca baru. Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah macak nambah. RM1.48 bilion kan mencalai keempat sektor projek ke dipegai sadar. Dadah ke bungkus RM1.35 juta dirampas, 78 ikut orang ditangka. Yang kami amat kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Juh 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Okay, Anderson, baru dah minat kita.
1: YFM, segulai, sejalan.
0: Ya, dengan lagu ya Janji Hidup sekunci ke lemah itu. Terima kasih lah bagi mereka boleh sejalan dengan YFM. Terima kasih yang peningat kita ikut si nyapa. Penanyi Rick Anderson Siko Ari penanyi kerekat merindang mensiamayu berstream by engkau Agrofest sebawah ke dekat diatur ya. Jadi peningat terima kasih ke penghidup kita sekali lagi ke mengkau kulai secara dengan kami biar mereka peningat kita ke bisiknya apa ke lemah itu bakal Jessica Itan. Terima kasih Jessica Itan hari bau tu nanti nak silap kona. Terima kasih ke penghidup Nuan Kesuan Mendiang ke YFM biar mereka Syasha Mendah Syasha ke lemah itu Madah Rimpu Mendiang ke YFM. Terima kasih Syasha hari sibo minta lagu hari Fazil ke ya sepanjang lagu hari Fazil kena merindang balapangan ngau orang ke dikelala ya aku ya biar mereka menikah melihat bunga selemai di Jari Miri itu sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Terima kasih Monica Maria Bunggang biar mereka Juni Ben bisik nyapa sama lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan gayari kami di Miri mana ke lemai itu Riko dari Miri itu nah. Ok terima kasih Juni Ben biar mereka Andrew Ujai masih yang selemai DJ sama berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Jadi mana hari kami di Miri ko ya. Salam nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau peninga YFM kelemai tu. Salam dari Andrew Jai Masing hari Miri. Tu orang Miri ke orang ketiga hari Miri kelemai tu. Orang Miri nah terima kasih ya, ke sokong kita. Biar muka tujum selalu. Bisiknya apa? Muka selamat jadi pengawat nuju Nuan DJ. Terima kasih tujum selalu. Ini tinggi orang bertuang tu. Sampai lemai DJ. Sampai jadi ke pengawat. Berasa hangat hari kami buat menua bertuang di tu. Ya. Terima kasih ya. Maya-maya si saya. Sama-sama. Ngarap ke kita sama buat nyaga pengerai di rimpo. Nah. Kelebih ke maya menua kita menua tapi ngau gaya hari ke cukup hangat. Kadang penghangat tu diasai kita nyentuk ke lemai. Nyentuk ke malam. Lubuh kita yang tadi dekat ni dua kediri tentu ya gaya hari ke ketuk tak benar ngerukap pengerai kita siku-siku ne? Okay jadi lagi macam peminta dari peningat kita ke sekarang itu ianya Jonathan Rayang saat lemai DJ saat menjalai ke pengawal. Terima kasih Jonathan Rayang burinya lu saat lemai DJ saat menjalai ke pengawal mana hari kami di Miri kok ya Rini Sabai saat menjalai ke pengawal Nuju Nuan DJ ke konti lemai itu mana hari kami di Serikai lemai itu ngau selamat ujung minggu kok ya.

Iba Binsan Maharimpu benda-benda ke WFM. Terima kasih Iba Binsan, Catherine Robin sat lemai DJ Baji aku yang berbelai ke pengawanuan ke lemai tu. Terima kasih peningan Baji. Sama-sama Baji kita na. Okay, Richa Unup sat lemai DJ sat berjalan ke pengawan ujunuan mana hari kami di tu aku ya bak jalai simpang Semunjan. Terima kasih DJ. Sama-sama orang Semunjan tu na. Okay, Nita sampai kandang sat lemai DJ sat berjalan ke pengawan angat hari kami di seluai sebuti senyap meh kami di Kuching Pan sama berkenyak mekak na. Dina Bukis sat lemai DJ sama jelai kepungan ujunuan. Hujan hari kami di Johor di Tok Kuya. Purih no ati na celap malam tu. Okey, Roy Kuang. Orang Sri Aman tu. Salamai DJ sama jelai ke mengawak. Mana hari kami di Sri Aman ku ya. Kedia tu. Benung gawak sambil mendiang ke YFM Iban. Mantai ke gambar radio antik ya di tu. Nah, terima kasih Roy Kuang. Nisi Timah mantai ke love dia. Terima kasih ya ke love Nuan. Terima kasih ya Margaret Unci yang selalu main DJ hari sibuk kok ya. Panas hari kami di Sibu. Minta putar lagu hari Gwen. Kena menindah semua berkaban. Kepisit ingat ke radio lemai tu. Sindun Idi. Sama jalan ke pengawal. Hari Miri tu. Kaya minta putar lagu hari Jonas McKean. Terlebak ke diri. Kena menindah rimpu. Pian mengat nuju semua peningat radio YFM Iban Station. Pemindang kita. Hanya tadi sekedar hari peningat kita. Terima kasih mengat ke peningat kita kebukai ke seluruhan mendiang ke YFM. Angkan tadi nak bisik dipansak pesan bala peningat kita kebukai sidak hari Miri Akit Muam biar megak hari peningat kita di Kalimantan Barat Indonesia hari Sabah hari Semenanjung hari Menuari baik ini biar megak hari Menuari kita di Sarawak ditumpu. Terima kasih ke pengerinduk kita ngagai YFM. Terima kasih lagu Ari Fazil Rumbau semaya balang kebesit dipintak peningat kita ke lemai tu sudah temdiang ke tanduk program Randau Pemansang.

0: Lemai.
1: Okey, selamat lemai pendengar manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimbah ngena RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke Sari Temegak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita mesti bergulai ngau Siku Megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Arah Mansang ugup ya Sari tu. Kelemai tu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kelemai tu laban ke tu berpeluang berandau gua Siku Megak temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari pun dulu pengulu penatian wan gulsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tuan kemai ya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencoba ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wau hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu rumah.
1: Semua ya.
2: Ah, semua ya.
1: 15.
2: Ah, 15.
1: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba Engkarimpu penghulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilih menua kita ke su ba nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu. Tu kira ke dai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita
2: kira nak jawa iga. Aku ngepun hari pengari dun. Dun N34 Batang Air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu apa peringkat Parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: yeah.
2: Udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui. Lebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu
1: yeah.
2: Lalu dia tu tuan DO kami enya akui hijau.
1: Ya ke Benung Bangku Pengawal
2: itu ni.
1: Okey, jadi peningkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemai tu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wau. Bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu bulu tu menang senentang perkara pelajar dulu ne tau jadi anbiak ba pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dan nyo nampu ngagai sekolah primary ba dini
2: jadi ba kuasaan Batang Kari di tu bisa do iti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Tahu.
2: Dito sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahu terus ngagai 5 bukannya. Kemayu ya SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisa sekedar kita pilih ya.
1: Mm-hmm.
2: Agai MRSM Betong.
1: Mm-hmm.
2: Pum 4, pum 5.
1: Yeah.
2: Bisa sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Yeah.
2: Berapa tahun tu bisa dicurum ke pum 1. Anu
1: biar kita pilih.
2: Lalu maya kagai pum 6. Dan biar itu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari pom 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngol tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG.
1: Mm-mm.
2: Institute Perguruan bukai de Kucing.
1: Oh,
2: de
1: yeah.
2: Batu Lintang. Waktu lintang lo le Bentanggor.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti Kemayu ya masuk agak tanya. Hmm. Universiti Unimas.
1: Oh.
2: UITM UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayu maka gua simban Kebukai.
1: Mm-hmm. Oh, sudah ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula dengan negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Oh, semua dengan negeri kin.
1: Jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua enggari lebuan itu.
0: Let's go!

0: lebuan tu. Tok, laban nuan ke nyadi pengulu, abak sita di tok, nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak didingan nuan, tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tok agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Yeah. Ba di tok laban apa inai ba kuasaan tu, kuasaan kena bagi aku mayu lagi dengan orang bertanam topi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya bak primary kurang lagi masalah. Maya nyonggi secondary.
0: Lebanya nyupulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Leban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah nengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200.5 dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni?
1: Sekali trip. Dan nyupulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama lah, 200.5 ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng keleli 200.5 nanti sampai ke Semanggang 300. Nanti berkongsi lepuan lagi.
0: Iya.
1: Nanti apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyak susah.
0: Amat
1: 2 minggu balak nembiak pulai.
0: Dua minggu sekali.
1: Siti penanggul ke besai dikira. Maya nemia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000.
0: Iya,
1: iya. Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita ada mula laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sikit benua ke jauh di lawak kita. Tempat lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandaraya Kuching dan demui gitu. Kira-kira umbas jaga penjauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu neh. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai balam menyuah kudu dengan kita ngau bala kemenung kemenak kita live. Penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ini berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu je kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan ke dengan manyuah awal begini cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut ngagai benderi awal
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awal
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ongkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minten jalan.
0: Jalan nadai itu nih.
1: Nadai itu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Mana bagempuang kin kita. Bagetuar huyuang. Tapi jalan dah 50 kilometer. Nadai daya kami
0: bagetuar
1: huyuang.
0: Ya ya.
1: Ati ka tulang ka sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalan majak rosak. Hari sari. Lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak dia grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak dia sapu larti jadinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyang agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke kau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dengan nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia bab dulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Tapi aku kan kenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebua. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nare berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Besi susah mimin. Nyalai suba besi ninga cerita aja. Kadang-kadang nadai daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mai mah ubah. Laban perintah nyoda besi ya. Peruntukan.
0: Iya, iya.
1: Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu. Bisi pemana hari perintah Sarawak. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Ya ke pengarap kami ngambil. Semua jalai-jalai bala. Ke seminak jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu apa case ya beka dulu bukan nge kami itu ambil kebandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Anda itu jalan kancur bangsa kita sadar, ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah, ya kayak ngintu jalan kok aku nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke YB melalui YB. Lalu dia tu megah. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah. Nanti kan agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun. Kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke barang rusak.
1: Nanti RTP nyen ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB, dua ikonnya. Sudah. Ningat sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah ko nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal ne
1: kawal
0: fungsi jadi pinggan manyuh balik kita ke agi benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedari klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulung ke hari itu video tak dibatak oleh kita untuk ya, penjalai kami sebuat hari pasar lembuan Antudin untuk kami melihat data yang agak menua ulung ke hari itu. Tua mengal dulu program kita yang rendah pemansang tu engkau titik lagu dulu lagi tu enam pun baru balik kita lagi dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV. Terima kasih lagi pun baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita berdiri itu. Jadi itu nampak orang tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke Kedia itu jangkau projek ke sudah dipinta kepala kita tadi itu ada dengan Sabimit tentang projek Jalai ini jangkau si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya. Bekas rumah, bekas ngeripe rumah, bekas atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kanyo dah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Jadi, otak kerpinta tadi nih. Otak kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan. Jembatan kira situ lorong lah. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya kaya. Nanti perjalanan itu buah. Orang baik ke, atau berbaik barang, berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni, boleh dari pasar, berbeli baja, beli terbuka,
0: itu sana. Berangkut je pedias.
1: Nalai, ngarap ke, peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke Manis tu, boleh ada pujur ke, tu udah ada taiba MP, lalu udah ada bayang, ngajak pak. Ngagai parlemen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau berkini ke pengujung, ngarap kata okey mah. Lawan, dia senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Bisa dipengunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba. Menua itu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda ada gantungnya. Ya, segi. Maya tua ke genaknya, tua ke berenggut barang, segi pedias nih. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi menua tunggak ke Ulu Gari itu penghulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke utai tanam atau ke hasil dari penandai jari baru tadi kemudian benda lada ni kan boleh berkongsi ke Mimit
1: how jadi ia ke dia itu utai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun ada. Sawit mesti susah Mimit. Buka kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak udah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun, udah habis ke dulu. Tidak datang itu baru. Lalu sudah rindu benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti, nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nya pajai cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia forestry kengin tu udah, kemrek tu. Tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nubuh ke sistem tagang? Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari itu saya tanam tadi pengulu, engkau ikan ke di tupi kita sistem pegang tu, engkau hari pengelandi ajari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita ke market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari di tu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu di tu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari tu agak skim gemburu ada ada hero dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga pak sungkit. Hanya mar ni. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya kata tai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit nyak maya ada kena kain kebat sekedar
0: sudah ke belajar ke pasal hasil mengenai jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah nak tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua lah sekedar sebenarnya ini kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Kalau mayu hotel buka ya, nya sedai ya, berjual ke diri kiri. Nada pedanya, orang online, orang kayak tay. Nada ada peda, dan sumpah ada peda. Baik berapa itu, nurun, pulain ada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kena tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kami semua tadi buat sangkai pendaik tadi jematan jadi pun lain dari segi sudah kira kata tak kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai menolak luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di Engkari Lubuk Hantu itu untuk perasaan itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan okey. Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Tiap ikut tuai tidak enak mesti berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap-tiap menua kada pegai di bukan dengan aku tak ke outstanding dia tu jembatan jalai sebenarnya buat jalai mesti laban bekas jalan simpang kami 6 km. Kedai tu nya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dah nanti dah. Dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mujur udah meruan. Lalu kelebih harinya
2: Sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Diau. Aduh, itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyoba do ila sekolah udah ada do ke baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru nah kebesai lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi lalu kenyamai lagi no nunggu belajar no bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Atau kenang tentang sebana engkau peminta peranak bagi itu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tahu ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke sebana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di itu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri atau ke bagaimana ini.
1: Oh. Oh,
0: tahu tak berkongsi mimpin?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Mbak upis. Aku kerja mbak upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5.
0: Mm-hmm.
1: Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat daerah ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya.
0: Oh.
1: Labannya maya sedak yang ambil anak. Kau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup tuai-tuai rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tuai rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi tuai-tuai rumah Batang Kari, kita ingat grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya dah tahu kontak ke Kumbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139-856-5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa berkat diayan aku buat skrin itu. Bila kita akan jemput utai ke dekat di Kenatai kira-kira pengulu. Secara direct laban yang tadi madah nak rahsia jadi lembu revisi ayat bak screen TV kita di tu ne. Jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar pendaran bukai ke dekat di kebun si kenuan tau engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku ke dekat di kebun si kenuan
1: tau mana kanya
0: tau
1: laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh nanggul. Sedang ikan. Mansa aku, dah dengar pendiang aku. Sedang melalui hari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, meter yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kena bincang.
0: Hmm.
1: Kelebih-lebih lagi, maka dia tahu. Semua rumah panjai Batang Kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah Nangga Mengka, ngau rumah Nangga Hukum kudah ngau semua.
0: Hmm.
1: Segar tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge Nangga Mengka tahun untuk tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam.
0: Hmm.
1: Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu dengan YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak nang bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak.
0: Hmm.
1: Sekedar nanya dari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Hanya selalu danjong.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nya bidang otai kerja kerja aku lama tu nguji nolong bala raya mujur sida pemujur aku nya ngambil gaga aga kecengke udah ngatur.
0: Yeah.
1: Udah minta nanti nya bisa de kerja kan.
0: Hmm.
1: Nyalae hari nya aja hari aku
0: oh.
1: ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai jarai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi Randau kami dua pengulu pergi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu berwainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubuk antu atau begak kita nya berasai gagati sampai kita ikut dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegah kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat kemegah kita hari cita dun ya hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Dari ke kami sebuah tu pengeluh enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching kami juga pengurus YFM ini Cik Monica Midi enggak bala kukai semangat kita bak ulung kari itu bak rumah ngindang rontau ke Mayu Manis. Berbesar terima kasih ya bak sambut kita sebuah ke cukup mana untuk kami ke datai nemuai ngagai menua itu di ulung kari lubang tu. Berhubung bagi kita bahawa awak bukai dalam program Randau Pemansang bahawa awak bukai untuk kami seminat di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.
2: Okey, ini yang nyanakah menerima item yang ke tanduk Randau Pemansang ke malam tu. Jadi tanduk Randau tu tak dengar kita baru bahawa Y912 pukul 10 pagi pergilah. Sebulan sejalan dengan YFM bahawa awak sadar lamai.
3: YFM Segulai Sejalai.

Dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngobaram Brigata 2026, dan Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafka Madrid. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita mai pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali jugalah.
2: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan, kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to prepare economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun akhirnya, pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan berjanji. Saya bukan berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil orang niaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma, ada duit sikit bagi Sarah, ada duit sikit bagi budak-budak sekolah mau masuk sekolah, semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi.
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata, pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari Swilin ngau Nelson Nehru anang baca-baca lagu dikena ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninga. Terima kasih kita ke segulai sejalan dengan kami di YFM malam hari 5 ke Saritok yang 10 hari bulan 7 2026. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 setengah malam tu lagi. Nampakkan selama ya abah segmen pemerindang malam nintiang hari 5 9.30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Randau Ruai pukul 10 malam mendiang ke berita malam lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi kita bergulai bak program irama pupu bangsa okey nyak ke tusun tau kerintai segmen pemerintah malam. Okay, selamat malam kita ke mendiang ke YFM. Nak ngira kita ke di rumah jam ke dia tau bak nur kawa atau ke kita dalam kereta engka bisik pejalai bisik mindah ke malam tau. Harap ke sama berjimat ya lebuh ke deriba bak rantau jalai. Okey, jadi bedau kita mendiang ke tanduk program Randa Ruai. Merindang kita ngau dua okay, lagu. Tau hari Shane Evan ngai berumban tangkan ke lagu hari ini Albert lagi ya bisik ganti nuan.

0: 2026. Hari 5, 10/7, 2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7, 2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7, 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM. Sibu 87.6.

0: da Gleipa, tio. E nem que tá tô no cá. Estou a sujo. La banca vai no léu. A mim se o bar toca a minha guia, sagão. Mas já manja mau léu. Sujo, toca a minha guia e vou quitar sagão, né? Cacau do de tipo léu, meu tio. Já li, tô que tá eu, tio. Lua amanhã, né? Ali pegada sagão, tio. Mai hari begadai ya, tu dah bisa terima telefon kurang madah ke dekat break prayas. Nyama dia sebuah prayas. Aku panjai pun dia sangau dinyanya. Ucuk, semua pay tipu rang na ibu kita sangau yang tu. Ucuk, kasih ya. Alamak kita dinya kerana ruai ke sekali tu ucuk. Skyber hari begadai.
1: Satu hari di tembawai kanyuk, rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Oy, nai-nai. Ang mga pangawa, di ba blakang niya, bilya niya, nai. Apo. Na, mimpi, na, ngigaw ako to, nai. Kini.
1: Nama, utak ko dahi terjabu, ah. Mimpi lama, banyak jam tau. Ha?
0: Kati ako na ngumay mimpi. Ngumay din po mimpi, nai. Bataon-taon to, sa batupi, babay, batupi, yan, nai. Anang kano makai say makai bolo manok tua makai bolo jani tua kena bedau kala ko makai debay de toy nai lama to dijual di lama to baru ya ko meda de muno manok tupiknya kelawak tua makai nasib masalah to kira kemana mimpi aku to saya koi nih.
1: Eh, ni saya mah ku buat jabuat. Saya tu ahli special budek jabuat. Special. Ha, jadi lawak pun special maga. Ha, nak gagal di jabuat.
0: Nama nih ini bisa dik ka bisa tanya orang laki pia. Nanti mano-mano kelawak orang keretanya lagi. Pe nih. Tapi nanti nasib orangnya kan nanya ini. Biar nanti kalah itu makan menuk tupi dirimpau.
1: Hei, bisa ulang nanya ini. Dia tahu apa aku kak bunuh manuak. Siku jani bunuhku. Nemu dek? Nemu dek salito Ali nama? Nemu dek? Ali spesial aku salito jabut. Jarang dihitung saja pun. Tiap tahun Ali spesial itu datai.
0: Na namo akun telahnya ini. Okay, are to are bedai dei kata kari pengada dei kesare to ini. Okay, di pamama di nyamuno mano into are bedai.
1: Landi ya di jabot landi ya cukup landi ya nyak baru cau aku nyak baru pulih sebrina sangau nyak hari pengada aku budai. Saya tu 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kulian pansuah.
0: Pemami lawak manuak sareto. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun mengkrutak ke jajak. Dabai tini pamama makai manuak sareto. Kei sigi ama mana mimpi aku tu. Bai ni makai manuak tu pai ke meduai.
2: 2 jam selepas itu.
1: Siapa banget telefon mai atau? Ini siapa atau? Hello? Hello? Siapa tak?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis line telefon sinyum. Berserimai dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngenak line sinyum.
1: Perayas? Paham apa bisa? Perayas hari pengadam debu nemu dari hari tahu hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
3: Perayas Miss, ya perayas. Dia nyak company. Kami hari company line telefon sinyum dekat merik line internet menekati dikenal pengamat sebulan. Inyak berkah hari sehari itu untuk ke hari bulan sama bulan baru ila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang tak layak nak disik. Nadai uliah dikenal telefon. Kati jangan sama uliah terima perayas hari pengadar ke diberi kita nyak Jang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang ke ngena line bayar bulan. Nga orang tindak ngena line bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke ngena prepaid. Dalam tempoh sebulan kita boleh ngena line telefon kita sepenuhkan hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau. Ngakai menua bukai, ngakai menua jauh. Ngakai Afrika kian pantau. Jadi sepengelamak sebulan tu muka kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar muka kita mendak cerita internet. Mendak TikTok, mendak YouTube.
1: Apa? Amai di jang. Udah amai aku tu. Nama aku nadai kalak nginga. Ura bukai kalak nima pelai hari pengadab ketauk deh. Ada nipu aku di jang kau. Nak nipu deh tu jang.
3: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina, ani rau de. Nanti aku nipu de, kati aku tau nemu sarito ari pengada di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ngau penerang pasal kita ndang bisik bak company kami. Lalu Miss Sabrina, ukai semua orang boleh prayas berkata, semina ungkup sidak tengin tu ari pengada 55 tahun aja.
1: Eh, amai gak kok dejang ne? Namanya ajak prayas dari pengada di break kita jang. Ana bagak lukai amai ko beli tikun kita ngai melik banyak prayas jang. Ha. Boleh cabut tiket penasihat. Kini boleh percaya sekali boleh kereta. Kini ko tuang ibu de toila. Ila ko mai de lawun. Selatan
3: dunia. Oh, nyak. Nuan anak irau, Miss Sabrina. Kelimpah hari ndak mayar lain telefon tau ke nak ibu top up lain sebulan. Kita mekak bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam lain telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Opis lain telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Hah? RM500? Kakujan. Kemaya duitnya masuk,
3: Pak? Oh, nyak. Nuan anak irau, Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekak bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Eh, aleng kuah dulu jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit berkenyak aku ngigat ucuk ku dulu.
3: Okey, Miss Sabrina, jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserimai dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta dengecik telefon di Miss Sabrina out. Persa mesej ke bisik masuk. Buat mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya seminak diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Eh, Pama, maybe saya beri udah duit bayar di pengada. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu. Gaya berjegawai jabut.

0: อย่าเบื่ออย่าเบื่อมิเซติรวยนี่อย่าเบื่อ
1: นมาดิทราวะตอยไนเออะโกโตบนงเลเซตอึกะคุเชยงอยบอมินอติบอบันดงตบอรวัยสิได้บอมินอติโตนมอเดญา
2: โอ้สังเงาบารายันเดสังเงาได้กิโตะงเลเซคุชิงเอาคามิดิรวัยโต
3: อามายกะเดสังเงาซาเรเรเรเรโตเดนาไดเดปะดานามาเพงาวะเดบังานาไดยันนามาเตกเรจาสดวะเดจาบุดบะสเบลาบิเลียลาลุนาไดปันซึกเปรวัยงเอาคามิปตุงา
0: เอคิรัวลุชิบิมเลเซบิเลียกูชาลิโตมินูอะปานูนญะดายันเกรวัยตะเดจาบุดทำปาลากิวัยดูโลไม่รู้กับทีพวนตุ้นรู
1: ้นามากะกะทีพวนได้ไงนับปะตัวใจมังะบารูบิงวสิตเนี่ยกมาริกมาเลยทีพวนสบุลันตัวอุดาดุยเตะทีพวนได้เด็ดตัวจังกะเขามาไข่ทีพวนได้ตัวไข่น่าทีพวนได้ตัว
0: เอ๊ยจำปาจำบวชอะไรบุกให้กิจจะบัดนกาลิมามีเนี่ยตะกี้telepon baru ranyal ke campak ke tulis ke indek dia tak nombor kat telepon
3: sangau baru wai tak tahu mengadu kenyak nama utai banget ke diresia ke dek nama utai ke delalai dek dek baru wai tak mengasuh jabut ngadu kenyak nama dia bisa utai delalai pihak ngau
1: ini tu bukan nama selalu lah selalu untuk berketuk untuk nak okai kena tipu orang bisa boleh boyfriend baru nyak ya telepon nyingit-nyingit nanti orang nyingit-nyingit ketubuah belalalalai jangka kau nyaka dampe-dampe ini kau tahu bisa utai main dekat dan belalai aku mendak peniau nyaku nemu okai ketubuka sari dua hidup ini kau tahu.
0: Nah, saya sebuti yang sekali itu jabut. Nyoka telepon baru sidak hari. Kembali line telepon si nyuam tu lagi. Hei, rugi aku nak boleh payah lagi gitu jabat ke? Hei.
2: Sangau? Okey, ada pengadap deh, sari tu.
0: Kati dia lembu minum. Jabut bisa madah kedai pia.
2: Nadah jabut madah. Nemu dek, sidak ke telepon tu madah ke diri. Lain ndak berbayar sebulan mayari pengada. Madah ke diri company lain telepon sinyum. Ya, aman dah?
0: Ya, bayi minuat. Untung abai kati dia nemu minuat. Nak apa, dua dek kalau boleh perayas. Tidak tadi siapa madah ke semina ungkup. Orang ke nyincuk berganda 55 tahun aja. Ya.
2: Ah, kita ada, kita ada. Kita ada keruai kita. Ni telefon dia beri kaku dia tu.
0: Nya. Tidak ada telefon baru. Ya, minuan. Kami tak nunggu kad ke dia yang kena misi. Beri kesidakan nunggu kad nyak minuan. Nolong aku lauk. Ni, nama adik madam ke telefon aku nyak minuan. Ke papa mak dia tu.
2: Ni tu yang nama dia sangau. Aku beda lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidak tu. Madah ke perayaan sebulan hari berbayar lain telefon. Laban aku kengena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod, nomor kod OTP ke diterima bak mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku, sidaknya nipu.
3: Apa pihak yang inuat? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Pia udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib je buatnya nak dibilik ngau tadi. Nanti tak. Udah meduit dia kena tipu orang sangau.
0: Abaiku dia jamin luar. Kati dia demu yang nipu luar. Nanti dia nak nipu rugi. Aku lagi luar. Namanya yang nunggu kat. Kedipada ayahnya. Udah kak beri aku 500 ringgit.
1: Ini. Ih. Ma disebut ke duit. Lah cuma tinggi ini. Nak berunding panjai. Ya. Dalam dunia tu, kak orang merede dua percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia tu ini. Kemai dia tahu ke 50 sen mode. Ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikemikir. Tak nuan, nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tua makin tak tahu, makin tua makin mamau deh tu. Ada utau tay, ada utai tu ni lepak jago deh tu. Bangkak ngaya biabi.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah? Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nerima telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi, leban bakat diknya meh. Kak free sebulan, ku jako nak ibu berbayar lain telepon. Tambah ngau bisik price, ha? Bakat diknya tadi mah price duit. Diberi sedak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya, meh lumur kod OTP ngage urang ke teleponnya tadi. Lain telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya. Namu disangau? Tajak pen ya nadai mayuah ngena layan telepon, ngena telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu ni tiap bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pen beli utainya. Ha, ketegalnya tadi meh kena scam.
0: Apa nasi ramai aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak leh aku tu berbayar beribu-ribu bayar bil telepon. Apa di tu amai si dari company lain telefon senyumnya tadi ni. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja miluat, baluan.
2: Ya, kan company-nya kenipu kita sangat. Tanggurang kenipunya, nyaruk diri, madah diri dari company-nya.
3: Ya, kan sebenarnya company telefon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telefon berbula madah ke diri dari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah kediri kamri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikena sedaya nama. Tau ke kumai orang scammer hari pengada. Namu dah ngau, kami sama upis harinya. Bisik kena bakal ngedek harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari yang ada di peda. Nasib gak tu dah nyujujuang harinya tu dah nyunemu dirimpu. Asal saya kekena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nanti nyek de teruner unda ngau tay ke dia sebut sedak ya. Udah made kena tipu, kuliah panjuak sedak ya.
1: Ko cijo aku mada harinya. Di menua Sarawak tau, ukai nyeng kaum ngeri ukai di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon ngau entadi. Nya, kau cikgu aku madah. Macam apa internet bisa aku madah pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu, sidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya, nya patut aku nak patut kena tipu. Nyak laban umur aku tu 7 tahun. Nyak patut aku nak kalah kena tipu. Namo kita

0: เฮ้ยกันดิตาดิมิเชมันสัวมันนัวมายาริปงาดาตุบันทายคดีอะมันปันสัวมันนัวดิเนี่ยตาดิขณะเดมเรตริมาคาเซสติงคิวงาไกคามิติกาเกอุดานิลามัดกระดูกเดย์สไลตุนี่แต่หน้าเดบิตริมาคาเซดิ
1: เอ๊ะมาเอ็กุนเดียบุตรNunggu aja dulu, aku ambil luar pansua dulu ke bilik. Kita tiga nanti di tau.
2: Nggak lama udahnya.
1: Ya, pedak kita pansua bang aku. Mana tu baik kami dua aja buat tau. Mana yang main saya tau. Kelak itu hari pengantar aku saya tau.
3: Bakal tak percaya ajak aku mendadak kempang munuh mana tu baik dia tu sangau.
4: Ya, mai munyi ko denya ni nuat. Kada na manu ulih he meli ba pasar dia ni tadi de sangau.
0: Amai meto. Amai mana tu peto. Ini ko ibu banu ni ba pita. Tang asa saya ko. Tau mana kalemba lemba warinya tau. Nya. Bisi tiga hari udah tadi makai. Dah, disuai kerigai manuaknya. Nyokraniang rusuk tulang manuknya nyokata tingat tulang nya tadi bunuh ya nya nanya mai sop tulang manuk ini ekonya.

Pantanau. Tadi ia kan sudah tipu skamer Bali Pegadaya. Ia benar sangat membayarkan telefon beribu-ribu. Ya, anda yang nak berarti ke kita tu, kita ucap berjimat, ucap. Sikit bayu hutai ke dikubai orang skamer atau ke tipu kena telefon. Nah, internet tu ucap. Bah, zaman datuk ucap. Bukannya zaman ini dia subak. Nada berkena ketipu bincian. Ini ke kita dia. Ini mana yang kena ketipu manual. Tahu kalau menyimak kalau ketipu banyak di pengada. Nada tipu hidayah. Ini mana yang kita tuju. Mana yang pula. Ni boleh ditipu. Mana yang pula keladik ni pun. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Baklah nak ruang itu. Sangau neng silangai, jabut beli di Liban, minut Monica Midi, banuan mati badi lalu problem lana ruai itu tadi, dikeluar ke Monica Midi, anak kesal.

0: Betul.
1: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ke malam tu. Hanya di pukul 10 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita malam. Ke dekat ditabur ke terus hari YFM. Sebelum kita mendiang ke berita malam, untuk merindang kita ngau lagu hari Sawang Van, Kemaya Bertemu Baru.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Kucing 101.3 FM.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Keterubah tu batang. Jadi itu berita Raban Idok Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngelegap ke jentera parti bak ke semua sita kaunsel negeri Dun dikena nyikap diri napik pengawal pemilih negeri Sarawak ke 13. Ketua Raban Induk PBB Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapkan dan semua jentera patut udah nyedia diri berindik hari penggal dun ke diatuk di pelabak dekat ambil setimpuh bulan 2 tahun baru. Kuya Raban Induk PBB terus nyadi jematan tara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal mayuh macam inisiatif ngau cara bantu baka skas bantu pengelantang pendiau ngau program pemansang. Berbak ngunyah mayuh calon ari Raban Urainduk ke bisik potensial berdiri minta pilih tajapan pengawal tentu ke sidaknya ilah dekat berpanggai bak merit serta peluang oleh menang. Ia mansut ke jakunya sepengundahnya di chairman awam kaunsel tertinggi Raban Induk PBB di Kuching. Nakak kedetok Raban Induk PBB bisik lebih hari 182,000 ikut Raban. Tren penyalah komersial di Miri macam nambah kalai sindiketnya diatok nakit semua regan mensia mayu kelebih lagi Raban pengguna telefon pintar ngau media ramah. Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah madah ke kes ke suah diriput ke nyengkaum pengawak nipu beranak ke pokok ti nada wujud pengawak nipu batang pengawak nginjau duit along dengan cara online ngau salah guna akaun bank. Kuya Miri kalau ngerikut ke pengerugi menyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pokok ti nuntung mansa ke dismaya tau boleh penguntung kebesai. Yang ngansak mensia mayuh ngambil kena mudah terparuk ngau pengawal merik duit calik tenada lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja tiba semaya dekat merik penguntung tertinggi serta nentu ke sebarang company tenyedia ke duit caliknya bisi lisin serta udah berjista ngau opis menteri pengawal perumah ngau perintah lokal. Ia mansut ke jakonya rambau sisi randau buat program geng pagi tidak keluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawal nipu buat batang pengawal dikerja, Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah madah ke sindiketnya suah nyedia peluang kawak secara nyambil bak media ramal ngau penyampau komisyen tim mimit bak renggat ke terubah. Tik-tik tu dikena ngulih ke pengarap ati mansa sebedau ngasuh sidak ngena duit dirimpu dahnya. Yang muka ngelalau mensia mayuh anang nejuk ke akaun bank sidak dikena orang bukai. Kebuah pihak 8 pengawak tibakannya tahu ngasuh sidak ke bempu akaunnya sama dikumbai ngereca pengawak jenayah. Sidak tinyadi mansa pengawak nipu dengan online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skim kebangsaan NSRC ngenak umur 997 dikena nyekat arus perkara wang sidak sebedau ngangkat report polis ke disempulang ngau semua bukti transaction tiba kawal. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkulai ngau lebih 2,000 ikut mensia mayuh sama bersembiang hari 5 ba Masjid An-Nur di Sibu tengah hari itu tadi. Ia datai rong pukul 12.20 minit tengah hari di sempulang Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wanasar ngau sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Dr. Anwar Rafai. Sembiang tengah harinya bertuai ke Imam Besar Negeri Sarawak Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sepengudah pengawak bersembiang, mensia mayuh ngambil awak bertabik jari serta ngerandau premier.
penemuai Premier Kasibu nyadi sebagi hari program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 ungkut bagi menua Sibu tinggung buan 7 menyemak kaki bala tuai perintah negeri ngau rakyat bak kanda menua adab tengah Sarawak. Penyerta ura dagang menua tu dalam Sibu Kitchen diatur berserima dengan program Sarawak Ku Sayang SKS Ungkup bagi menua Sibu nyaknya di pelasar di cukup mana dikenal ngelaku ke produk menua tu seraya mantu nyungka penatai pemisi ura dagang miat. Siko ura dagang hasil pengandik cari ngau ngepan asaliban Sati Juntung madah ke programnya nyadi medium tip madu mana nur ngelaku ke barang hasil pengandik cari ari menua tu ke digaga cara manual. Berbak ngunya Norina Hassan siko ura dagang pemakai asal Melanau madah ke programnya merik peluang besai ngakai ya mantai ke pemakai asal Melanau tumpi ngakai nebiak rebak baru. Sibu Kitchen nyadi pematak besai program Sarawak Ku Sayang di Sibu tenyedia ke 30 buah bansal nyedia ke macam pemakai airum hasil pengandik cari ngau produk ari menua tu. Nyenakan abur ke berita malam berita tu ditusun Ratna Saimin ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Bukit Lumba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, Meridang, kita ngau lagu hari tadi ya, bersumpah masuk neraka. Hanya mai jam kita 10.15 minit malam. Datai ba jam kedua wak pemerintah malam kita ke malam tau ya, malam hari 5. Kalau ba jam kedua tau, okay, terus Meridang kita ngau lagu-lagu pemerintah. Yang muka berkongsi ke Siti 2 berita program-program ke bisik diatur berdau kita bergulai bahawa program ke penudi malam tu lagi inya irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi ya. Ok, jadi tu ngenang program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sehari tu tadi nyentuk hari Minggu tu ilak ya, bak dataran tun tuanku Haji Bujang fasa 1 Sibu. Jadi ke sehari tu tadi bisa diatur pengawal nyuak ke tanda basa atau ke pingat perkhidmatan setia bagi benua Sibu. Kalai bak pengawal tu bisa 212 ikut penerima udah nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu ke disewa ke Premier Sarawak ya, Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi pengawal nyuak ke midul tanda pangkatnya jadi ke kelai. Terima kasih ngakai penalu ngau meka komitmen ke dipandang keraban pengerja pengawal perintah ngenatai ke servis tip berkualiti serta nyulut ungkup mensia mayuh di menua tau ya. Jadi upis pelajar menua Sarawak ngerikut ke penyampau penerima ke Madu Mayuh ianya 75 ikut orang ditangkan ke upis pengerai menua Sarawak 24 ikut orang ngomong hari upis kaunsel bagi menua Sibu 37 ikut orang. Jadi sama bisa ratai bahawa pengawal tu ianya Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Eh, hanya Siti hari pengawal ke bisik diatur ke sehari itu tadi ya, nyerombak program Sarawak Ku Sayang di pagi menua Sibu hanya palan ke 5 nur ngatur program itu ya. Mayuh macam aktiviti ke diatur lalu pergilah muka program itu dekat dipenyadi ke Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Lalu mereka ditagak ke lebih 30,000 ikut orang mereka ya, dekat Ratai Ngulo pengerami atau ke program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Sibu. Jadi kita ke di Sibu atau ke hari menua bukai mereka Ratai salah sama-sama Ratai apaan mayuh macam aktiviti pengawal ke disediakan tentu ya dekat merik penguntung agak kita ke datai nguluk pengerami tau ya. Lebih hakim maka apa mencabut tikim nasiat mayuh macam prayas ke disediakan agak mensia mayuh. Okey, nyak tadi ngenang program Sarawak Ku Sayang untuk pagi menua Sibu berengkah sehari tu nyentuk hari Minggu tau ilak untuk hari Juyaya ngapuang lalu aku.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Ai mata bercerita lagu Ari Ramdes Walta ya, setiap lagu kemujur masuk angka renggat semifinal ACSJ ke 9 kedekat diatur 1 hari bulan 8 tu ialah ya. Okay, lagu maka ada kena merindang kita ke agi mendiang ke wak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninga. Nak ngira kita ke di serata menua Sarawak itu. Lebih muka kita hari menua buka ya di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, Indonesia. Ngau kita di menua Tasik. Selamat malam, selamat muka kita belak ke malam tu ya. Okey, nyandi lagi berkongsi ke muka sekedar hari pengawal buka ke bisik dekat diatur. Atau berkongsi berkaul ngau pelanda ke dikumbai Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Kalai lebih 4,200 ikut orang dekat ngau masuk Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ke dekat diatur 26 hari bulan 7 tu ilah ya. Jadi ni tiah ke penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pelanda ke sekali tu berambai ke Jako Embrace the Legacy Run the Journey ke ukai seminar pekit pelanda aja atau mereka platform nur ngelaku ke budaya ngau pemanah bandaraya Kuching ngakai mensia mayu kelebih haki ngakai orang hari menua luar ya. Hanya dia mereka madah ke Kuching Food Festival mereka ke diatur mereka dekat meri penguntung serta ngangkat ke sektor dagang temuai ngau muka mandang ke budaya di menua tau ya. Jadi hari penyampau orang ke berjistanya 70% inya orang hari Sarawak lalu ditangkan ke 672 iko hari Semenanjung Malaysia 420 iko hari Antarabangsa ngau 168 iko hari Sabah. Jadi ya muka madah ke sidak ke ngau deka masuk pelanda tu lah deka berebut ke tiga kategori ya hanya 21 km 10 km ngau muka 5 km. Okey hanya tadi berkongsi berkaul ngau Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ke deka diatur di Kuching. Dalam bulan tujuh, hujung bulan tujuh tu ilah ya. Nya 26 hari bulan tujuh tu ilah. Setiap hari pengawal muka ke dekat diatur di menua kita. Okey, lagi terus merindang kita malam tu. Bedau kita bergulai program ke penudi Irama Pupu Bangsa pukul 11 malam tu lagi. Tu hari Desa Nadi Oh Wai Sulu.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nada ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Sudah sedia.
2: Sudah sedia ke kat menu siapa juara capai kemialan minggu tu?
1: Siapa kedekat lebih surat kabar? Ketawa engkau kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
1: Lagu engkau

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okey, sekedar hari lagu maka kena merindang kita ke malam top ninga ya. Ke penuh mendiang ke YFM, ke penuh belalak ke malam top. Hari Anderson ngala ya, nak seluak sampah. Lalu sebedau tadi hari Stella pilih pengai di Kemula. Sebedau kita ke pukulai bawa program ke penuh di malam top. Ianya irama pupu bangsa pukul 11 malam top lagi ya. Okey, tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita dari Syah Payeng, dari Kaban, nyau nyadi pangan. Ditangkan ke lagu dari Ika Saiful, udahnya lagi. Udahnya terus bergolai bapak program Irama Pupu Bangsa, bapak jam ke penuh dia.

Okey, kenapa hari Tony Peace Band lagu Bidayah dia kena mungkal program Irama Pupu Bansa kita ke malam tu peninggal. Merindang kita ngau lagu-lagu etnik bisik di benua kita di Sarawak tahu ya. Jam ke penuri nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi nangkan ketuk kita ninggal ke Siti lagu hari etnik Kenyah. Inya lagu Tuyang hari Idi Kuyang. Nangkan Kenyah lagi Siti lagu Melanau hari penyanyi Joseph MJ. Ngau meka lagu hari Marilyn lagi ya, Bersumpah Masuk Neraka. Kini sekedar hari lagu-lagu ke dipilih bah program etnik Irama Pupu Bansa kita nanti yang malam hari 5.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

2026. Hari 5, 10.07, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.07, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okey, yang lagu ke dipilih mengkak program Irama Pupu Bangsa kita ke malam tu peningat. Ya. Lagu hari Merlin Bersumpah Masuk Neraka. Jadi ke sekali tu, agak merindang kita ngau setiap agak lagu Bidayuh ke malam tu. Hari Tonius Puji, lagu ya Seraru Gaun. Angka betul cara nyebutnya kini ni. Okey, lalu ditangkan ke lagu hari etnik ke Lumbawang, hari Spini Lazim, Ngerada Luk Piano. Ngau lagu hari Swili lagi ya, ini hari etnik Sabah, Sumanda Borneo. Okey, tiga buah lagu ke nangkan ke tu, Pak Irama Pupu Bangsa kita ke malam tu ya.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Okey, so anda Borneo Ria Sueli megak lagu dipilih haba program Irama Pupu Bangsa kita ke malam tu peninga ya. Ya, lagu-lagu etnik bisik di benua kita di Borneo ya. Okey, ngambil kena masa jam tu lagu hari ini utai orang. Nangkan kenyak lagi lagu Ngunci Cinta hari Chris Woodenkan featuring Alan Kayan. Lagu Bidayah ya. Udah nyak lagi ninga ke Siti lagu hari etnik Bisaya hari Aben Bidadariku.

Okeynya lagu Bisaya Ari Abin ya, Bida Dariku. Nyonya berasai kita nyonya datai bah pengujung program lagu etnik Popo Bangsa ngamaka segmen pemerintah malam ke malam tau. Jadi bakal selama pukul 12:30 malam tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke timang kerbak tawas untuk ke pukul 6 pagi kita. Jadi lagu ke penudi kena nutup program kita malam tu Ari Heli pelakon. Terima kasih Mayu, kita kudah pukul lain aku kenyau dari pukul 9 malam tadi ya. Harapkan ke boleh bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belalak semua peninggal. Bye-bye.

Tagline Sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan YFM.

0: na pamaagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawa. Pasar Sebawa dekat dirami ngau Agrofest Sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parkir kereta BDA Sebawa. Rindu menda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayuagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat dia pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor.
2: Betul, betul.
1: Ya tangtik bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuo ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuo ti sunyi. Nama pengawak kita dia nda. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding yang terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja okey. Ya ko ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerta ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ke kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ke penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninua kita lalu anang ngkerti peninua erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randau nya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya erti nya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu halat talatik ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang tik ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
0: Sajurai 6:35 Belasar ndur bercurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Wan Mengau Badar, Gelemak Batin Wan, Ari Kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mereka membuat asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita Wan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah Wan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, Ari bercerita kasi diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat Wan jadi tuyuk. Tau megak jadi pemalu, ngerdak ke penghidup Wan jadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih jadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, jadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, jadi tapak.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Cidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Cidato meh bujang berani ya keberambun kenyawa. Lebuh maya menua agi sika suba.
24: Cidato bebadi maya laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

Kesulia tau kenen biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Aje di nyua bege e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika jaku sempama anda meri orangnya ikan dan aja orangnya nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tek bermula pesisir lah. Selalu bisa borang yang engkah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah.
1: Oh.
0: Tapi punya kaku lah man, nak salah tuan rumah ngemaik orangnya dia.
1: Yeah.
0: Maik baik borang agak rakyat tu akhir. So, dia isi di kelayak isi lah. Bantuan tu nak semua air layak lah.
1: Yeah,
0: nak no, Siti Kak disebut aku lah. Oh. Bantuan tu nak semua air layak.
1: Mm-mm.
0: Siapa kelayaknya? Mohon lah.
1: Yeah.
0: Takut dia kelayak dia lagi nak mohon ketinggal lah. Nak saya lah. Bantuannya bisa dia. Bakal tahun depan. Dia kena buat dia. Bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 nah.
1: Ya.
0: Subak 300 setengah. Punya tiket ke baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti si ko nyampau lah.
1: Ya.
0: Nak ke buah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah mengancar pengulu ke rumah. Nada salah maya pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak ngarap ke sidak tu. Nurun kia. Nurun ngambil lah orang dengan rakyat. Kadang orang tua itu nak kena banyak. Tanggung pengawak tuanya di rumah.
1: Ya, nama.
0: Baik orang tu. Break ke sidak. So, hidup isik. Tidak nama kita. Ikan isik.
1: Ya, nama.
0: Banyak tu rumah pula aku. Mayu sekolah magang pula aku.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Bukai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Regulasi jalan.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah yang pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu utai ke manyua nyadi persoalan pas setiap ikut misia tau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jaku dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dekat kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Selekor gagak nombi ya. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombi ya, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Sajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk lekat jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat dia baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah mikir nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita buka seminar nepuk lekat jakuk dan kita netan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup

Sa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerana.

0: GIGA FM.
1: Jadi hatuk megat pastor deh baka ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang kebugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja
2: betul
1: kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Au mana mat labah utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Nau nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak munyu kurang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama utik kedekarap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya, kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang ti bak dunia tu.
1: Ya.
2: Nama kebuah nyelai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita ti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman
3: Lasar Jurai 6:35 Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ya hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear Too. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intel hari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif. Hai, Monica.
3: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
1: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
1: Hai, Larry.

0: Justin.
1: Kelihat sebab dia semina dua tali nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Agai. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia tak
0: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

0: Lagi pronounce tu ya.
1: Kita ngai-ngai kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku antara lemah lebang sehari tu kita mesti 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Bau.
6: Itu kenyo. Kalau minta orang bau.
4: Bisa bala tu minta. Itu kenyo.
7: Sama pagi.
8: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bau mah.
1: Kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalang tahu dipedak bak Facebook YFM Iban Ninja Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang Irau. Kami bisik berinda kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Radio
1: YFM
2: The 101.3 YFM.
3: Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkerama jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal engkerama tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita tingat ke engkerama ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkerama kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
4: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang kau engkerama tu ini lagau korang, tak kini guru korang. Takut nak lagi mit sobat. Jadi, nama kini engkerama saman modern tu. Engkerama tu boleh jadi nama-nama kita. Oh. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan. Bak penghidup kita itu. Jadi sobat, kita mendak takut kita mendak engkerama. Lebuah kita yang tadi berjalai. Lebuah kita yang lagi mit kini. Dan dia tu engkerama bergulai dengan kita. Bergulai dengan penghidup kita. Lalu, kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
3: ya
4: kita itu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke keraba kita takut kantu utang kutanya kan kita ke di kangau ketua agar kutanya maka kita ke di kerindu ketua atau ke cara tekan peda atau kena peda keraba tu ukai semina utai ti boleh daripada bunyi kaku tadi ya serta semak dengan kita kita maka utai tu bisik dalam hati kita. Munyi ke Rom 8 ayat ke 6, gue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kang ujung ke pemati. Dan enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kang ujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkerama tu bak penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau kan ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau kan ngibun notanya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul bercurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersanduk Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nah, patut nak mesin orang buka dia tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisa di tu si. Selalu ngirup di tu, dia
0: kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nang awak. Nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Baduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh, kalau aku mahu elok sih, aku paluang betul lho.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Polisi.
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

program Rundown Minggu tu. Nina Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Lambangkan stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, nelang tengah hari.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ningal ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Tok aku contoh aja deh tor.
2: Nanti
1: semak kita lah tor. Nanti kita kap medak wayang kok kita. Nanti kita kap medak wayang. Sebenar kita medak wayang. Sebenar kita tamak ngagai panggung. Kita kap beli tiket dulu deh pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
2: Nah betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan nuan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita isminak ngaku ngau mulut, Arab dalam hati, Jesusnya amat anak Allah Ta'ala, pengarap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita iti Arab kaya. Nyak alai leka jakuk Tuhan madah. Bak tiap ikut kita iti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea. Roh kudusnya nyadi ke jakuk roh putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tuh, pagi rewind. Nicholas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suah haga krim tu give exchange tu ke tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama bebeli ke present nak ngira minum matang ketebal lagi sira rumah tu tadi.

0: Nama kita ke data di dunia ni. Tidak boleh present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngedi dah tuan.
0: Aku sekarang ada buka speaker irit nya, man. Lepas speaker irit tu, tanya dia boleh kurang.
1: Oh.
0: Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Yeah. Baik keruai.
0: Oh.
1: Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
0: Baik luar. Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik ke pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari hakik dingau.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Kelimpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun Tisra Isra Manang suang agak krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama berbeli ke present nak ngira minum matang ketebal lagi Tisra Isra Manang tu tadi berbeli ke perengkal elektrik ya. Icak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama otak ke datai dunia ni. Tidak beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluar baik.
1: Baik luar. Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak nyira sekolah, tau ke bekerja. Mesti liat hati, nak mantul ngapa. Mulih kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik, serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat tadi kada tanya nuanya tadi Puan Pini, aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat meri kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah pak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngage Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji, dia kita merdak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jakut Tuhan tu, anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji, laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita, Tuhan meh dipatut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan, ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita betapi ngau penyakit kini, lebuah kita betapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita betapi ngau kita kangigak pengawak kini, kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai ba nasib, tang kita bapangai ba atur ngau perambu Tuhan.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

orang kat ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pu. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon.

0: sekolah sejalan.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: hari. Memang tak, finali hari. Tak ada lemai, pemerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Selamat pagi pendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Hari itu 11/7/2026. Selamat pagi semua. Nama berita ke pagi itu, ngarap ke kitanya gerai belama lantang hati. Terima kasih telah memilih kami Bak YFM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi itu. Okey, jadi aku Rajas Booking tau ke RB bergulai dengan kita dalam pengelama 3 jam berhingga hari itu pukul 6 pagi nyentuk ngagi pukul 9 pagi itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Bakal selamat juga dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Kita di Kuching tu, di Serian, di Seriaman. Kita ke Diau Ba, Kerandur, di Betung, okay, di Sibu, di Mukah, di Selangau, di Bintulu, okay, di Begenu kini, di Miri, Limbang, Lawas. Pemagak kita ke Diau di Sabah, Labuan, di Brunei Darussalam, atau ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia atau ke benua luar. Selamat dengar ke kami. Kena cara online juga. Boleh dengar ke kami kena RTM klik portal radio.rtm.jovi.my hingga website RTM kliknya. Macam cara dikena kita dengar ke kami. Pemegang boleh dengar ke kami dengan MyTV. Okey, jadi selamat pagi semua. Terus saya gulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pengerap Pagi YFM. Pagi hari 6, 11/7/2026. Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu, buat bulan dua jaku canduan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayok ga ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap bagi tae jimat anang kena pangan kawak anang berundang nyamai kitae mamalam tumu kitae kawak hari pukul 6 usai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak khas munu anak mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman ngecak garanau rarak parugan manyuh dan munuh gamadang buluh parugan barintai enam kawak lekitai dayak atarubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

0: Gerak Pagi.
1: Jam Niagai 9 Pagi.
2: Okey, sekali lagi meri selamat pagi, selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM pagi hari 6/11/7/2026. Okey, jadi ke pagi tu bergulang gawaku Raja Smoking atau ke RB. Okey, jadi lalu ke semua kita ninya ke kami, yang kayaknya sekedar hari kitanya baru ninya ke radio jam kedai tu. Okey, selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi nanti di Kuching tu. Boleh ninya ke kami ngena gerumangin 101 0.3 MHz. Okey, kita kediau di Bin dulu. Boleh ninya ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Yang kaum kita kediau di Tatau, di Kuala Tatau, pemegah tungak ke sebawah. Okey, selamat ninya ke kami pemegah di Semelaju megah. Okey, ngau kerandur ke bukai di Bin dulu. Boleh ninya ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Okey. Pemegang kita kediau di Miri serta kerandur ke Semau boleh dengar ke kami dengan frekuensi 95.7 MHz. Serta kita kediau bendur-bendur ke Bukai, selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio WFM ke Semandur kita dia. Okey. Jadi jam kita ke dia tu belinya pukul 6.23 pada pagi. Jadi pukul 7 pagi lagi. Dor aku ngatai ke pesan berat jaku gerah. Pesan pemati, pesan kita sulit. Ngga pesan-pesan ke Bukai, ke BC diterima kami. Lumur WhatsApp kami pegak email kami yfmiban@gmail.com. Okey, lalu nangkan kena pukul 7 setengah pagi bakal selaman dor kami nabur ke berita pagi hari YFM. Okey, jadi anak gue media kebukai anak nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus segulas jalan tetap kata kita ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, pagi hari 6 11/7/2026.

0: nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Darah Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okey, Winnie Albert ngau lagu kita beri nama Bisi Ganti Nuan. Jam kita ke dia terbelinya pukul 6.50 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi. Selamat ninyan ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, jadi sudah aku ngatai ke sekedar pesan berat ke Bisi diterima kami bak YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke BCD Anjung bala peningkat kita ngaga email kami pemegang ngaga nombor WhatsApp kami. Okey, kita ini ngaga dua itik lagu. Lagu Shane Even ngau lagu Enggai Berumban ngau Siti agi lagu PB Chloe ngau lagu kada beri nama Pergi Lalu Ndak Pulai Agi. Okey, terus tinggal ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, mendingan jadi dia tu dah tai ba awak ndur kami ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM Iban. Okey, ke diterima ngena cara email pemega ke bisik danjung bala kaban kita bala pendengar kita ba lumur WhatsApp kami. Okey. Jadi pesan ke terubah ke pagi tu pesan pemati datai ari tuai rumah cun anak penyabang nanya kemali Bali lah. Madah ke menyadi ya Kristina pagi anak penyabang. Udah nadai kena pagi 10/7/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai baru mah apa ya pengabang anak labu bak simpang pisang jalai seliriak kapit. Okey, jadi pesan tu dituju nyagai bala kabang belayan hari Batang Bali, Batang Gad, Batang Rajang, Batang Mujuang, Batang Sud ngau ba pasar Kapit. Jadi ni yang tu dekat dintu 2 malam. Ianya beringkas 10/7/2006 nyentuk ngakai 12/7/2006 lalu dekat dikubur pagi hari Minggu 12/7/2006. Jadi penerang kesil ya. Kita tak bertanya ngakai tuan rumah cun anak penyabang dan umur 0167476249. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke pagi tu dengar. Jadi pesan bukai ke bisi menjadi terima kami. Okey, pesan tu datai ari suno anak rabuang tok ke apa jalin madah ke pengawa ngetas sulit ngam muain tebalu niang anak ya nawi anak suno atau ke dikangau ngau nama Jalin. Okey, jadi pengawal tu dekat datur kena 11/7/2006 pukul 10:30 pagi ba rumah Simon nanya tutung ulu angkari. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung Melayan ke dia ba kampung Rayu Iban skim tutung nanga jela skim ukum panggang lubantu paket A danau Sebang Serembai, nanya Setapang, nanya Gugu, nanya Mengiling, nanya Mengkak, nanya Ukum Ulu, nanya Sepaya, nanya Setamang, Rantau ke Mayu Manis serta ke Melayan. Kena boleh dirintai ke Magang. Okey, jadi nyam tadi, madah ke pengawak. Ngetah sulit dengan muain terbalu, ni yang anak ke... Aku jumpa baru, pengawal kata sulit dengan muai terbalu, nawi anak sunua, tak kena dikangan orang jalin, okey? Kena 11/7/2006 pukul 10:30 pagi, bak rumah Simon nanya tutung ulung kari. Okey, pesan ke sekali itu, pesan datai ari melia anak wat tau ke petut, pesan kata sulit, satu anak beliang tau ke indai alut, kedekat datur kena 11/7/2006 pukul 10 pagi bar rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan baka Johnny anak beliang, Amung anak beliang, ba Salim Sibu, Dimbu anak beliang di Bintulu, Pengansah kemulayan di Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ili, Tawai, Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kemulayan kena boleh disebut kemagang. Kengalan yang satu anak beliang atau ke Indai Alut. Jadi penerang ke Silia, kita tak bertelefon, tak ke bertanya ngagai anak ya, melia anak Wat atau ke Petut. Ba lumur 019-521-7923. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan datai ari Geruna anak Jawi ngau Seginang anak Jawi madah ke penyewa ngetah sulit jamuan terbalu keniang apa isi daya Jawi anak Ujang atau ke apa Geruna ba rumah pengulu ubi anak Gudul Berangan Paluah kena lemai rinam 11/7/2006. Jadi pengawal ngetah sulit yang muain terbalu tu dekat dintu ba Nur Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall, okay, Bukit Lima Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kemelayan kengelala Nian Jawi Anak Ujang atau ke Apai Guruna tu kediau ba semua namiti rumah panjai pelilih menua Berangan Palu, rumah Jinga Anak Igun Sungai Kelai Pulau Bruit, rumah Won Anak Iring Sungai Bekakung, rumah Joseph Anak Pitis Sungai Naman, rumah Cerengga Anak Stephen Sare Serikai, rumah Regina Anak Muruk Jalai Merudu Serikai, Kansler Rudam Anak Genam Gau Bala Kediau Ba Bukit Besai Sibu, Sida Liban Menyadik di rumah Sida Liban Menyadik di Tuah Bawan Kenawit, Cikgu Jacqueline Jelumi Anak Genam di Miri, Sida Cikgu Undiang Semadik Kediau Ba Nanga Stras Jalai KJD, Sida Cikgu Nicholas Renang Semadik Ba Bintang Ngur, pemegang sidak kediau ba menua Rawan Nangas Semah Sibu Serikai sedang berbuka yang boleh disebut ke magang. Okey, jadi penerang ke sili kita tahu buat telefon ngagai Geruna Anak Jawi atau ke Apai Runi ngada lumur kusung 111-618-7205 atau ke bertelefon atau ke bertanya ngagai Seginang Anak Jawi atau ke Indai Satah ngada lumur kusung 112-894-7674. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu datai dari Timothy Jaga ngeri ke ni yang menyadi ya. Ngetai ke pesan ngeta sulit ngau ngupas terbalu ni yang menyadi ya. Ianya tua rumah Henry Anak Jaga atau ke Apai Rawun. Jadi madah ke pengawak tu dekat dintu ngeta sulit ngupas terbalu 18/7/2006 jam 8 malam. Okey, kena hari 6, okey. Kena cara adat Iban sembayang, okey. Bandur Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan kediau di Kuching, Serian, Kampung Kerangan Tekaluang, Kampung Kerangan Terusan, Kampung Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Balai Ringin, Semunjan, Seriaman, Betuang, Pakan, Skim B, Julau, Serikai, Sibu, Sepanjang Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau, Bintulu, Bakung, Niah, Miri, hingga Brunei Darussalam. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngakai Timothy Anak Jaga ngelal umur 010-900-9627 atau ke Roland Gadang Anak Henry ngelal umur 011-8622-422. Okey, pesan ke sekali itu okey, pesan ke BC diterima kami bak email tu benarnya. Okey, jadi pesan KBC dihanjung ba email kami yfmiban@gmail.com. Okey, pesan nyata sulit datai ari Lolia Anak Jonathan Juang ari ke sudah sulit madak ke ngeta sulit satu nyuan terbalu apai sedaya niang Jonathan Juang Anak Gayau tak ke dikelala ngau nama apai Lia tak ke Juang. Okey, kena hari 6, 25/7/2006 pukul 10 malam ba rumah Cala Anak Jepun Sungai Ranan Kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngagi semua kaum Melayan kedia ba Batang Anap, Batang Kakus, Balai Kapit, Kenawit, Muka, Jolau, Bakun, Miri, Gau Bintulu, lalu semua kaum Melayan kedia boleh disebut kemagang, boleh dirintai kemagang kengelala niang Jonathan Jua Anak Gayau dipinta sampel datai. Okey, penterang kasih lihat kita atau bertelefon ngagi lumur Lolia atau Kelia ngagi lumur 017-995-7716 atau ke Jonita atau ke Bibi 017-856-5899 pergiak. Kita atau bertanya ngagi Indah Lia ngagi lumur 010-921-4540. Okey, jadi nyampe berikutnya pesan berat ke BC diterima kami bahawa FM ke pagi tu kita dengar ke lagu dulu sebelum aku macam pesan kebukai. Okey, ke BC megak diterima kami dengan cara email ngau lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita berperina dulu ngau siti lagu di kena kita menggal awak kita ke pagi tu kita dengar ke lagu. Okey, lagu hari Donny Lang ngau lagu Ndak Mudah Aku Lengkap.

Okey, peringat terus segala sejalannya ke kami. Okey, segmen penggerak pagi YFM lalu bajam ke dia tu Nur aku ngatai ke pesan berat. Okey, pesan kita sulit, pesan pemati hingga pesan bukai kebisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit. Okey, pesan ngeta sulit itu datai dari Tinggum anak Amal. Okey, ngau sudah semilih madah ke pengawa ngeta sulit ni yang tendai anak Amal toka indai caking dekat diatur kena hari 6/11/2006 mengenai cara sembayang pukul 9:30 pagi baru Mahcaya anak Langkup Kampung Raya Iban. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan kediau baru rumah Brown nangga Stapang, rumah Birai nangga Mengiling, rumah Sambau nangga Mengkak, rumah Simon nangga Tutung Ulu, rumah Bulu nangga Ukum, rumah Ujan nangga Supaya, rumah Celiang nangga Stamang, rumah Ngindang nangga Raka ngau semua kumpulan ba Ulu Engkari, rumah Vincent anak Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk, rumah Entebang anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk, serta semua kumpulan kedai di Kuching oleh dirintai kemagang kengelalan yang tendai anak Amal tu. Okey, jadi nyap eh madah ke pengawa ngeta sulit ni yang tendai anak Amal kena hari 6/11/2006 mengenai cara sembahyang pukul 9:30 pagi baru Mahcaya anak Langkup Kampung Rayu Iban. Okey, pesan ke sekali tu pendengar, pesan nyata sulit lalu berantu. Jadi pesan tu madah ke takkan diterima hari dunia anak santu. Ngari ke sedar sebilik madah ke pengawang nyata sulit lalu berantu ni yang apai sedayanya ex tuan rumah santu anak lidang atau ke apai sandum. Jadi pengawang tu dekat dia itu kena 18/07/2006 bar rumah Lang nanga meruan di Jeh Selangau. Okey, jadi minta ke pelayan ke ngelalan yang tu di pinta datai lemai 17/07/2026. Jadi ngonya penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Duni anak santu ngelal umur 013-275-1595 atau ke Dami anak santu kena lumbur ke bisi ditinggal kes 2 ini tu 011-595-9300. Okey, ya, jadi pesan ke sekali tu peringnya ke bisi diterima kami by email ke pagi tu peringnya pesan pemati. Okey, pesan dari Mary anak Eng Ted madah ke diri ari kampung Sungai Empit Kota Semerahan nyari ke sidas bilik madah ke pemati apa ya Eng Ted anak Ajoy. Jadi apa ya udah nadai kena 9/07/2006 tu tadi pukul 7:30 pagi baru rumah sidaya di kampung Sungai Empit. Okey, jadi niang apai sida tu dekat disenggai kena 11/07/2006 lalu dikubur kena 12/07/2006 enya hari Minggu pukul 1 ngelahri ba kubur St Peter Chapel Merdang Kota Semerahan. Jadi ngunya pesan tu dituju ngagai kepo pelayan ke dia wak Sungai Empit, Sebayur, Pelai, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Sago, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajo, Siul Kandis, Batu Kawah, Kampung Bulan, Kampung Sungai Nyamuk. Okey, enggak semua ke ngelala ni yang tu meh. Okey, jadi penerang ke sini kita tahu bertanya ngagai Mary kena umur 019-806-5851. Okey. Ya, yeah, okey, jadi macam pesan ke bisi dianjung ba lumur WhatsApp kami tu belinya. Jadi pesan tu Ari Josh anak Muari tu ke apa nyantau mada ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu ni yang bini ya. Diana anak jagah tokai indah nyantau kena 18/07/2006 kena malam hari 6 lalu ulir dekat kertas pukul 2 pagi dini hari. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai bala ke dia bas sepemanjai jalai hari batu 14
nyentuk ke Batu 26 Jalan Bintulu Miri. Okey, sepanjang Jalan Mukah, Batang Mukah, Jalan DJ Mukah, Sebakweng, bawah pemikat kepulayan Kedah di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suai Nia, Ngau Belaga. Okey, ngau semua kengalan yang Diana nak jaga. Takkan ini nyantau di pintar datang ke rumah Liah, Sungai Abau, Batu 26, Jalan Bintulu, Miri. Okey. Ya, pesan ke sekali itu peningnya. Pesan datai hari ngumbang anak cendang tu ke apai samban. Madah ke pemati indaya talian anak ke. Jadi niang tu udah nadai kena malam 9.07.2006 malam hari 4. Okey, lalu dekat din tu kena 11.07.2006 lemari 6 barumah Bian, Kerangan Rian, Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 12.07.2006. Jadi pesan tu dituju ngegai kemulayan ke dia ba rumah Adau, Bunut Kenawit, Rumah Ramba, Penyangkai Akai, Rumah Turi, Kerangan Bau. Kemulayan ba Selaut Julau, Rumah Rengayan, Ruyak Julau, Rumah Jana, Batu Matu Julau. Kemulayan ba Sayung, Entabai Julau, Rumah Baling Rasan. Kemulayan ba Mawang Kenawit, Rumah Tera, Nanga Langgo, Entabai Julau, pemegak Rumah Taduang Skuau. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya dengan lumur WhatsApp, dengan lumur telefon Laurita, dengan Ate, yang ucuk, niang tu, dengan lumur 011-519-8203. Okey. Ya, pesan ke sekali itu berinya. Siti lagi pesan dekat dibaca aku ke pagi tu. Pesan pemati tu datai dari Lamoni anak Jilian tau ke Gidit tau ke anak Indai Sidum madah ke pemati Indai ya Jabar anak Gundi tau ke Indai Sidum kudu nadai kena rimpat 9.07.2006. Jadi ni yang Indai Sidum tu dekat di Senggai tau ke Dintu Belamayu kena malam hari 6 11.07.2006 baru Mayampu Simpang Bala Ulu Krian Serato. Lalu dekat di Anjung hari Minggu 12.07.2026. Okey, pesan tu dituju ngagai bala menyadik kemulayan kedia bar rumah panjai tis makai baka Ulu Krian dua berumah awas nanga batang nanga gerenjang dua berumah nanga maras empat berumah nanga teliak tiga berumah nanga puak dua berumah. Okey, kemulayan kedia bar kumpai engkala terumah Rosita anak Lugat. Okey, pemegang bala di Wong Besi Sidak Sabai Sebilik kemulayan bak Praja Kabung Sulan Empayang Atas Singa Empayang Baru Peliguang Indai Bin Sungai Berangan Rumah Unci Manggi Toke Apai Dwi Ulu Risau Awi. Okey, jadinya meh jadinya pesan ke bisik diterima kami bah email pemegang bah lumur WhatsApp kami WFM Iban. Okey, jadi ngarap kesan ke di kenatai kaku ke pagi tu terang di dinya kita semua. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi kita dinya ke Siti lagi lagu Lin Carta Kenyalang Abu

dalam pengerinduk sudah aku nak buat ke berita pukul 7:30 pagi itu lagi. Okey, tentu kita terus segera sejalan. Tetap kata kita ninggalkan kami segmen Pengerap Pagi YFM.

Selamat pagi, dia tu Kemna Borka. Berita pagi 11/7/2026. Jadi terbatu batang berita. Raban Induk PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13. Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barenggat ke penudi sekedap pengawal ngemanah di Kemujur ke. Agrofest Sabawah ngeregap ke sektor agro pemakai Sarawak. Nyak baratang berita lalu datu isi berita.

Rabaan Indo Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngergap ke jentera parti di kesemua sita Kunsil Negeri Dun dikena nyikap diri napi pengawak berpilih negeri Sarawak ke-13. Ketua Rabaan Indo PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapka tang semua jentera patut udah nyediakan diri berindi hari penggal dun ke diatu di pelabak dekat ambis timpuh bulan 2 tahun baru. Kau ya Rabaan Indo PBB terus nyari jematan antara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal macam inisiatif ngau cara bantu baka SKS bantu pengelantan pediau ngau program pemansang. Berbangunnya mayuh calon dari Rabaan Orang Indo ke bisi potensial berdiri minta pilih tajapan pengawak nentu ke sedanya ialah dekat berpanggai bak merit setaulih menang. Yang maksud ke jakunya pengudah jadi chairman awam konsil tertinggi Rabaan Indo PBB di Kuching. Nakak kediatu Rabaan Indo PBB bisi lebih hari 182,000 ikut Rabaan. Bisi 212 iku penerima nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua sibu di suak ke premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Pengawak nyuak ke middle tanda pangkatnya nyadi ke Kelai terima kasih ngagai penalu ngau komitmen tidak pandang keraban pengerja pemerintah perintah dalam menatai ke servis di berkualiti serta nyulut ungkup komuniti negeri itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak merekod ke penyampau penerima pemaduk mayuh ianya 75 ikut ditangkan OPS Pengerai Negeri Sarawak 24 ikut dengan OPS Konsil Menteri Sibu 37 ikut. Sama besi data ianya Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Berbangunnya lebur di ranau RTM 3 ikut penerima pingat perkhidmatan setia di OPS Pengerai Negeri Sarawak madah ke penelebak lebih 4 dekad dalam servis pengawal perintah nyadi ke peransang ngambil ke terus komited berjalai ke pangku pengawal ngagai mensia mayuah. Sulan Sawing ngelalau semua orang tiga perintah ngambil ke terus gawak ngawati titaluk berdisiplin serta komited dalam jalai ke tanggung pengawal sida. Redi Muhammad Harun kok ya pemar dalam nelebak kediri ngga pemansang teknologi sepemanjai 41 tahun negawa ngujung ke Yapuh serta masa setiap bengkah penlebak ke dikembuan. Ringkai semua madah ke sepemanjai timpuh merit servis pemar ke ditapi nyadi pemesai dalam sektor pengerai tebal lagi maya berjalai ke pengawak di menua ulu ngujung ke ya tuai agi runding. Yang harap korang tinggianti ya jemahila dekat benar gawa merat ke servis ke cukup manah ngagai komuniti serta ngetan ke standard pemanah servis pengerja pengawal perintah. Projek ke mana ke kandang Nebing Bukit ngau ngagak baru parit konkrit tegap bak jalai Riam Hill dekat diserah ke pengudah sekedar pengawal ke mana kenya tembu gagak. Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Madah tajapan projeknya dia tu benuang barenggat ke penuh di tang sekedar komponen teknikal agi berguna ke pengawak di perhati kenggau alus sagi. Koya Rabaan kontraktor bergulai ke opis kerja raya opis konsil mengeri miri ngau agensi ke bekawal udah dipinta meresah sekedar perkara yang kaum atur ti ngentap ke gaya Nebing Bukit dikena ngurang ke risiko tanah tusur. Koya nambah, sekelagi pengawak merosak palan ti nangkan kenyak dekat di berjalai ke pengudah. Pengawak ngemanah kenyak tembuk gagak dikena nentu ke projeknya nangkup semua peminta teknikal sebedau tahu diserahkan. Projek kebungkus semak RM450,000 di pelanja wang turuk penusah ngenyit perintah Sarawak lalu dipelabak ke tembuk gagak ujung bulan tu. Ia mansut kerja ketua lebuh tidemuai ngagai palan projeknya di Jalai Riam Hill Miri. Kita dia tu belum lihat ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke pagi itu, Agrofest Sembawang 2026 menjadi pelasar dikenang regap ke pemansang sektor agro pemakai Sarawak dengan pengawak mindah ke teknologi berkongsi penemu serta ngerembai ke market ungkup orang dagang menua tu. Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Kanan Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundiutom, madah programnya ngawal orang ti bertanam ngau upis bertanam topi serta agensi ke berkawal ngulih ke iriang teknikal, servis merilalau ngau teknologi pemadu baru. Kau ya, kerjasama ti seruan di berjalai ke antara perintah ngau komuniti berguna amat dikenal tentu ke tanah nur bertanam, dikenal ngau optimum kelimpari nyungka produktiviti ngau penatai pemisi orang tingmeran ke pengawak bertanam. Yang mansut ke Jakutu lebuh berjadi ke Agrofest Sembawang 2026 di Pasar Sembawang. Kau yang nambah, pengawak meran ke teknologi ngau cara bertanam moden oleh ngangkat kedaya bersemekih hasil ari menua tu, lalu harinya oleh nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Dulu agi harinya, Direktur Bertanam Sarawak, Dominic Cunggat, madah ke Sembawang ngembuan potensi di Kemansang jadi hub pemansut besai ungkup nangcem besai berindi ari pemayu peminta ungkup utai tanamnya. Ia berarti ke upis bertanam dia tu benung berjalai ke pansiak dikena berarti ke potensial bertanam ke nangcem bak kanan menunya yang kaum nangkup peminta ari market luar bakal Brunei Darussalam. Pemansang tu muka peluang agak mengagi orang bertanam mengambil ke uliah ngerja utai tanam ti berega tinggi lalu harinya uliah ngeregap ke rentayan bekal agro pemakai negeri itu. Ia mega merangsang raban sidanya ngulih ke Certificate Malaysian Good Agriculture Practice MyGAP dikena nentu ke hasil utai tanam niti ke standard penglikun pemakai serta dikena ngangkat ke pengharap hati raban pengguna. Berbangunnya raban orang bertanam dilalau ngemerat ke utai tanam ti bisi peminta tinggi dikenang mansut ke penatai pemisi ti meruan serta nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah. Kalai sindiketnya dia tu nagit semua renggat mensia mayuh kelbagi raban pengguna telefon pintar ngau media ramah. Kepala Polis Peliling Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah kes kesuah diriput kenyang kaum pengawak nipu beranak ke pokok tidak ada wujud. Pengawak nipu batang pengawak nginjau duit ahlong nengah cara online ngau salah guna akaun bank. Koya, Miri kalang ngerikut pengerugis penyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pokok tinuntung mansa kedismaya tak boleh penguntung besai. Ya, ngansa mensia mayu ngambil kena mudah terparu ngau pengawak merik duit jalik tina ada lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja ti besmaya dekat merik penguntung ti tinggi serta tentu ke sebarang company ti nyedia ke duit jaliknya bisi lisin serta udah berregister ngau pis menteri pengawak berumah ngau perintah lokal. Ya, mansuat kerja ketu rambau sesi randau bak program Geng Pagi ti dikeluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawak nipu bak batang pengawak dikerja, Kepala Polis Peliling Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke sindiketnya suah nyedia peluang gawak cara nyambil di media ramah ngau penyampau komisyen ti mimit bak renggat ke terubah. Taktik tu dikena ngulih ke pengharap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngena duit derimpu udahnya. Ia magak ngelalau mensia mayu anda nejuk ke akaun bank sida dikena orang bukai. Kebuah pihak, laban pengawak tibakanya atau ngasuh sida ke bempu akaunnya sama dikumbai ngerja pengawak jenayah. Sida terjadi mansa pengawak nipu nengah online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skam kebangsaan NSRC ngena lumur 997 dikena nyekat arus perkara wang sida sebedau ngagak report polis. Kali sempulang ngau semua bukti transaction ti bekawal. Sebelum ujung ke berita ke pagi tu, tu batang berita baru. Raban Indo PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13.
Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barenggat ke penudi sekedar pengawak ngemanah di Kemujur ke. Agrofest bawah menegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Mengenakan berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 11.7 dalam tahun 2002, Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Aduteh Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngage orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di ransin, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemandu berga. Nambah kenya megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta megak Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak ke datai hari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Manalan Band dengan lagu Selama Ia. Okey, jadi berdengar sedau kita dengar ke program Leman Berita. Aku mai kita berperinang dengan Siti Agi lagu Ari Dayana Shini dengan lagu Isi Ati.

kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bahkan selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap mai ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udahnya.